0: Jadi single milik Miley Cyrus, sahabat Dunia FM dengan Flowers. Halo, selamat pagi. Kita sudah live di TikTok kita di @pingwinfmbali. Yang sudah gabung sama kita, halo Pak Dewade, halo Mbak Ratna. Ada juga Nat, selamat pagi Nat, Nadira, selamat pagi.
1: Nat.
0: Sudah gabung sama kita, boleh yuk gabung sama kita sahabat Dunia FM.
1: Nat apa yang
0: Nadira
1: bentuknya bulat?
0: Apa itu?
1: Donat.
0: Kok jadi pengen donat ya sekarang? Baru tadi aku kepikiran deh pas aku bikin kopi ya. Pas aku lagi bikin kopi, kok kayak pengen donat ya aku hari
1: pernah
0: ini.
1: Pernah gak nyoba donat kentang renon?
0: Yang mana sih?
1: Donat kentang renon.
0: Rio itu?
1: No.
0: Oh,
1: donat kentang renon tuh di... apa namanya tuh? Linear tahu gak sih?
0: Linear? Secara aku tidak, dulu aku tinggal di Renon, tapi ini baru.
1: Luna gak tau ya, Rumpis Kitchen tau, Rumpis Kitchen.
0: Oh yang di sini, deket rumahmu dong.
1: Iya deket rumah adik.
0: Oh tahu Koja.
1: Iya,
0: Koja lurus.
1: Nah Koja lurus, kan ada perempatan tuh, kalau lurus lagi Rumpis. Di kanannya, belok kanan dikit aja.
0: Belok kanan
1: itu
0: dikit.
1: Ada donat kentang renon.
0: Oh gitu.
1: Itu ada donat yang kecil-kecil, terus ada yang gede, bulat kayak donat biasa.
0: Oh gitu.
1: Rasanya enak, klasik tapi enak gitu. Iya. Aku suka itu juga, tuh Dokter Tama juga tahu kan.
0: Tuh Mbak Rata juga bilang, endul tuh donat renon.
1: Iya
0: gitu.
1: Kan, donat kentang renon tuh
0: enak. Iya. Baiklah.
1: Terus cabang dalung juga ada, tapi entah di mana, pakai Shopee promo kan Dokter Tama.
0: Tetap Dokter Tama, pakai Shopee promo.
1: Soalnya Dokter Tama pakai Shopee.
0: Tapi dia memang suka kayak gitu.
1: Shopee promo suka banget mencari. Gitu loh. Maksudnya kayak Shopee promo banget emang. Promo hunter. Gila, quiz hunter pula. Mantap Dokter Tama.
0: Iya, emang.
1: Bagus Bayu tiba-tiba ngomong. Tadi dia nanya kan. Mm-mm. Kak Bagus ini ngetawain penjor. Apa kesahnya Ade?
0: Mm-mm.
1: Kak Bagus cuma jawab. Harus gimana lagi sih semesta ngasih tahu.
0: Emang temanku tuh.
1: Sampai kayaknya Kak Bagus tuh nolak banget. Kak Bagus, ayo bantu aku tarot.
0: Sibuk. Udah tahu. Soalnya lombagiku. Udah tahu tapi dia kekeh. Temanku tuh sebetulnya enggak bodoh ya. Tapi goblok.
1: Hanya goblok dan denial.
0: Iya benar. Denial. Sampai dia capek sendiri, biarin aja capek sendiri, ya kan? Halo, happy siaran semua kata Natna.
1: Halo Natna, terima kasih.
0: Ada Robert juga yang sudah menyapa kita di TikTok pagi hari ini ya.
1: Tapi kalau

0: Tapi saya bukan Yesue.
1: Halo Mbak Enda.
0: Halo Mbak Enda.
1: Selamat pagi.
0: Iya, siapa sih yang belum kita baca?
1: Halo Kak Yogi, selamat
0: Erike,
1: pagi.
0: Erike, Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely. Best, Scared to be Lonely.
1: Alah. Anda orang paling ekstrovert sedunia.
0: Alah, Scared to be Lonely. Betul.
1: Gede banget suaramu.
0: Iya lagi maaf. Kalau buru-buru pasti lupa barang, entah kunci motornya, kadang mau charger atau tumbler. Tumbler kemana? Tumbler kemarin yang beli Hornland Bakery aja hilang.
1: Oh, baik.
0: Aku lupa di mana ketinggalannya, akhirnya beli baru. Oke. Terus katanya Erik, namanya juga cinta deh, jadi bego dikit gak apa-apa. Kalau aku sih begonya banyak ya?
1: Banyak.
0: Tidak denial kalau aku itu ya.
1: Iya,
0: aku begonya banyak sekali percintaan ya. Jadi kayak, mohon maaf aja nih.
1: dan dikasih tahu juga gak bisa dia. Iya. Biarin aja sih gak apa-apa. Namanya
0: sendiri.
1: Pembelajaran.
0: Proses.
1: Menjadi orang goblok. Tapi kamu harus begitu deh, sampai akhirnya nanti bisa tahu sendiri mana yang goblok, mana yang pintar gitu loh deh. Iya kan, keputusan mana yang tepat atau enggak, emang harus begitu.
0: Anyway, karena adik kan tuh suka yang tarot-tarot apa gitu kan. Nah,
1: suka
0: kan,
1: baca-bacaan ya kan.
0: Yes, di thread tuh kan lagi banyak ya.
1: Bacaan mistis maksudnya.
0: Iya lagi. Di thread kan lagi banyak tuh ya. Pokoknya segala macam yang kita cari tuh di thread tuh kan ada loh sekarang.
1: Oke.
0: Iya gak sih, kayak nyari info ini, info itu. Nah kemudian kemarin tuh ada tuh di thread, buka deep reading tarot, berapa harga berapa di daerah mana, bla bla bla bla bla. Ade tuh nggak lihat, tapi teman Ade karena tahu Ade tuh suka banget pertarotan.
1: Temenmu
0: kan?
1: Ngasih kau.
0: Iya no, De.
1: Nge-repost ke kamu.
0: Iya, langsung di send ke Ade. De, lanjutkan.
1: Terus udah kamu hubungin?
0: Enggak. Kayak aku ngerasa sudah enough.
1: Iya, teman-teman kamu banyak yang bisa baca.
0: Iya, sudah ada Bagus, ada Erik.
1: Iya, Bagus baca tarot.
0: Erik baca Aurik aura.
1: Baca aura.
0: Iya kan.
1: Yang kayak, bahkan auranya dia sendiri pusing.
0: Iya
1: dia
0: lagi. Baca.
1: Mbak Ratna, halo selamat pagi. Mbak Ratna bilang, kamu nonton Silau on Seven enggak sih katanya? Nanti kita ketemu aja Mbak sama
0: kita nunggu,
1: Pak Duta. Ya.
0: Kita nunggu aja.
1: Iya, nanti kita ketemu aja sama Pak Duta, sama Pak Adam dan Pak Eros ya.
0: Bapak banget.
1: Tapi udah ada jadwal, kita bakal ketemu ya deh ya.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Amin ya. Tapi kalau ya, nonton kayaknya enggak deh. Nanti apa kita minta tiket aja? Enggak dong.
0: Enggak. Kalau kita nonton
1: iya, enggak. Katanya Mbak Ratna dia mau nonton sama temennya.
0: Udah dapat tiket lah.
1: Ada namanya Mbak Wiwin. Salam buat Mbak Wiwin ya. Mbak Ratna ya.
0: Iya, iya.
1: Terus
0: ya.
1: Ada Titin juga gabung, selamat pagi.
0: Halo Tin, itu ada Dokter Tama. Oh lagi buru-buru sering banget ya, jadi suka ada aja yang ketinggalan. Udah ngerasa lengkap tapi begitu jalan udah atau sudah sampai baru sadar ada yang belum kebawa.
1: Iya, iya.
0: Akhirnya kadang balik lagi deh, padahal tadi niatnya mau cepet-cepet dan kadang juga mikir ya udahlah. Requestnya Ruth sananya, jangan buang waktu.
1: Baik. Tunggu. Jangan buang. Tapi by the way kalau kita ngomongin tentang craving something ya, aku jadi penasaran. Jadi kayak seru nih kalau kita ngomonginnya tentang kamu pengen sesuatu. Anda sahabat Una FM lagi pengen sesuatu yang sebetulnya memang enggak boleh sering-sering. Tapi kita sometimes kita craving, Dek.
0: Ya.
1: Anda tuh lagi craving apa sih sekarang? Aku kok tiba-tiba tadi pikir pengen donat ya pas bikin kopi tadi. Tiba-tiba kamu ngomongin donat.
0: Iya loh.
1: Iya kok bisa sih, Dek?
0: Donat tuh enak loh.
1: Tapi emang gak bisa banyak-banyak, aku juga paling cuma satu doang aku bisa makan.
0: Ada lagi craving mie dari beberapa hari lalu sampai sekarang makan. Belum.
1: Udah lama loh kamu gak makan mie.
0: Lama banget loh.
1: Mie kan instan ada, kan maksudmu kan? Atau enggak, mie apa aja?
0: Mie apa aja.
1: Mie apa aja.
0: Tapi sekarang tuh specifically-nya tuh ada pengennya kwetiau.
1: Oh wow.
0: Yang dari kita ngomongin minta sama.
1: Kwetiau enak deh, cari kamu yang tempat enak deh.
0: Iya kan Sefrini juga maunya buatin juga kan. Cuma kayak. Mahal di ongkos, kasihan ya Wak ya gitu. Terus juga saya sekarang udah bawa jajan Wak.
1: Sefrini, tolong ya. Tolong dimaklumi teman saya ya kan.
0: Iya, perhitungan soalnya. Enggak mau rugi saya soalnya.
1: Udah, lo kok ongkosnya lebih mahal daripada ininya?
0: Nanti sih berpikir saya.
1: Pakai Gojek online sih deh.
0: Iya kan, kecuali saya ke tempatnya ya.
1: Iya, kamu ambil.
0: Buka resto lah Sefrin. Biar ada bisa main ke sana Sefrin.
1: Baratna nanya lo, Ade udah enggak sama Aji ya?
0: Udah lama, Mbak.
1: Udah berapa tahun yang lalu deh?
0: 2023 ya?
1: 2023?
0: 2023 terakhir tadi.
1: Oh, udah 3 tahun yang lalu Mbak.
0: Udah lama banget Mbak. Tapi masih ini kok, masih ada hubungan baik bersama beliau gitu.
1: Mbak Desmar.
0: Mau ini, mau ngobrol.
1: Enggak, dia bilang, dia nanya ke Mbak Titin, bikin lawar apa Mbak Titin? Asik. Padang mau ngobrol. Kamu mau aku kirimin lawar kah kata Mbak Ratna?
0: Kalau ditanya mau apa enggak, kita pasti mau gitu kan. Cuma tidak mau merepotkan, jadi tidak usah, tidak apa-apa.

0: Betul sekali Mbak Ratna, jangan merepotkan.
1: Jangan merepotkan.
0: Ya kan? Intinya begitu, silahkan sibuk-sibuk kan lagi pada sibuk.
1: Iya, lagi pada sibuk di rumah kan lanjut dulu aja.
0: Intinya sambil mebat dia bilang.
1: Mebat.
0: Oh mebat.
1: Mebat.
0: Apa sih itu deh?
1: Kalau sebat beda lagi jatuhnya. Mebat
0: sebatang.
1: Tuh.
0: Sebatang.
1: Mebat itu lagi ini. Motong-motong.
0: Yang mencacah.
1: Iya mencacah. Apa sih bahasa Indonesia?
0: Mencacah.
1: Please, jangan dong pakai bahasa Bali minta ditranslate.
0: Mebat.
1: Bingung, mebat. Terus ada Ina.
0: Halo, Nak.
1: Bagi kakak-kakakku, kalau Ina buru-buru yang ada beda barang yang tak bawa. Ingat banget disuruh sama Kak Cynthia bawain paket belanja online-nya. Yang aku bawa beda barang saking buru-burunya.
0: Astaga.
1: Berantem gak abis itu?
0: Saking buru-burunya paling dimarahin.
1: Boleh ya kita ngomongin craving something ya?
0: Iya yuk kita jadi karena ya ini nih dia
1: saat
0: ternyata
1: ini,
0: temenku lagi craving pengen kue tiaw mie-mian. Kalau aku tiba-tiba kok aku pengen donat. Pas aku tadi bikin kopi hitam tadi kayak enak nih pakai donat kan gitu. Tiba-tiba
1: donat,
0: temenku
1: donat.
0: Ngomong donat renon.
1: donat kentang renon kan dokter Tama ya? Donat kentang apa donat biasa tuh ya dok?
0: Gak tahu.
1: Pokoknya donat renon itu enak walaupun dia yang klasik loh yang isi seres doang gitu tapi
0: tapi aku juga gitu loh dia aku tuh lebih suka donat yang dikasih taburan seres. Putih-putih itu apa namanya gula halus doang halus,
1: iya.
0: Donat kampung
1: wajar sih umur sih anda
0: ya, donat kampung aku nggak suka yang nggak terlalu suka yang
1: atau nggak donat isi kacang coklat kacang
0: itu aku suka itu
1: kalau keju mungkin urutan keberapa lah masih bisa ya. Yang pertama kalau ada donat meses, abis itu juga disuka gula pasir.
0: Gula pasir.
1: Abis itu coklat kacang.
0: Oh iya.
1: Pokoknya sisanya baru rasa-rasa yang lain.
0: Kalau aku kacang-kacang aneh pokoknya ditaburin pakai toppingnya itu kacang-kacangan.
1: Iya,
0: suka banget. Itu kacang apapun itu aku suka. Donat yang bertabur gula halus.
1: Terus bertabur abis, bintang ada nggak?
0: Bertabur bintang ada.
1: Bertabur bintang.
0: KDI itu KDI ya kan. Terus apa namanya? Abis itu yang toppingnya kacang-kacangan.
1: Iya kan.
0: Seperti itu loh sambil ngopi itu memang kacang-kacangan. Slay.
1: Tapi iya loh. Kalau sahabat pengen FM apa? Lagi pengen apa nih? Karena kan pasti ada yang apalagi sekarang udah hari raya kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak aku pengennya urutan.
0: Iya. Anda lagi craving atau Anda lagi punya keinginan makan apa yang
1: belum kesampaian nih padahal padahal sebenarnya bisa aja dibeli tuh bisa aja
0: cuma
1: nggak kesampaian aja nih.
0: Yang bukan tiap hari Anda makan gitu loh makanan-makanan yang memang Anda batasi gitu kan tapi Anda ada keinginan makan itu
1: ada aku makanan Italia
0: wah Italia banget nih
1: tapi nggak tahu namanya
0: kenapa harus Italia?
1: Karena
0: kenapa
1: itu first time aku coba kan.
0: Oh iya ternyata enak.
1: Wah, tapi gak tahu namanya dan gak juarin nanya lagi. Jadi kayak aduh enak no gitu loh tapi malu nanyanya. Gimana ya?
0: Gak tahu.
1: Ini namanya.
0: Apa?
1: Ketemu aku. Kok
0: anaknya teriak-teriak banget nih. Awau.
1: Itu adalah.
0: Apa?
1: Namanya adalah, benar gak sih ini? Bruschetta.
0: Oh iya benar.
1: Bruschetta.
0: Itu.
1: Oh. Enak.
0: Kalau Mbak Ratna dia bilang kuah balung.
1: Enak tuh.
0: Enak ya?
1: Babi.
0: Oh wah enak banget dong. Wah enak banget.
1: Baru babinya dia. Enak banget.
0: Sebenarnya saya penyuka olahan babi ya.
1: Iya.
0: Aduh enak banget tuh.
1: Anda sih susah sekali ya untuk bisa makan babi ya.
0: Iya.
1: Harus pergi sama saya.
0: Iya benar.
1: Tidak sama dengan teman Anda.
0: Iya benar. Tuh, Titin, sama Bi aku juga suka kacang-kacangan. Suka kacang yang, ya oke baiklah. Udah mulai ngawur ya kan. Udah pernah makan bakpo chen? Apa tuh ini?
1: Soft pau baru pernah deh.
0: Enggak. Dia pasti ada satu tempat nih yang Mbak Ratna suka makan bakpao. Aku suka bakpao yang isi babi-babian Mbak Ratna. Itu enak banget.
1: Atau ayam-ayaman juga enak.
0: Iya,
1: ayam
0: cisuinya. Iya bener.
1: Apa sih? Ayam charsui.
0: Charsui ya kan?
1: Charsui ya.
0: Gitu.
1: Enak tuh. Ayo coba ngobrol sama kita sahabat pengen FM kasih tahu ke kita ya. Anda lagi pengen makan apa sih?
0: Iya. Anda tuh lagi craving sesuatu apa?
1: Siapa tahu ini bisa menjadi kode untuk orang-orang di rumah.
0: Iya bener banget.
1: Anda.
0: Makanan-makanan yang memang tidak sering Anda makan. Atau mungkin Anda batasi. Tapi Anda lagi kepengenan aja nih.
1: Iya.
0: Ya. Yuk kita ngobrol.
1: Kita pengen tahu deh selera Anda maknanya apa aja.
0: Ada Sukma pengen bakpo deh jadinya.
1: Nah, berangkat subuh.
0: Mbak Ratna kamu tanggung jawab
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, bakpo banget nih.
0: Iya kan. Iya. Bakpo Chen lagi.
1: Bakpo Chen lagi.
0: Bang Ado juga selamat pagi.
1: Halo.
0: Sudah menyapa kita. Nanti kita lanjut ya. Kita ngobrol sesuatu yang enak di pagi hari ini.
1: Iya, apa sih? Siapa tahu kita. Anda juga punya rekomendasi kan buat kita. Ini enak nih di sini. Suka beli ini, harganya sekian boleh kasih tahu kita. Tar siapa tahu kita pas lewat sana bisa menyambangi.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa cobain juga.
0: Betul banget. Anda tuh lagi craving apa sih saat ini Saltun FM? Lagi kepengen makan apa? Sesuatu yang jarang Anda makan atau memang Anda batasi?
1: Yes,
0: ya?
1: Kasih tahu di 08.11.39.3.4.94. Terus playlist lagu kita masih bisa diisi, tapi kalau terlalu siang jangan harap diputarkan.
0: Makanya buruan dari sekarang ya. Ina dulu dengan Morenito.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby
9: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen, dan S1 Akuntansi. dengan kelas reguler pagi maupun sore, atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
13: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Martin Garrix.
1: Erik biar gak sendirian.
0: Iya, Dua Lipa dengan Scared to be Lonely. Ya. Anda tidak sendirian kok, kita menemani sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Iya, Anda gak kesepian kok.
0: Iya.
1: Kita nemenin sampai jam 10.
0: Iya benar.
1: Setelah jam 10 kesepian lagi Anda.
0: Kan ada yang lain yang juga menemani Anda dong. Sambil kita ngobrol pagi hari ini, sahabat UNFM. Tadi kita ngomongin tentang kalau Anda buru-buru, biasanya apa yang terjadi? Apakah barang ketinggalan atau Anda yang...
1: Ada yang ketinggalan,
0: nabrak-nabrak, atau ada yang kelupaan, atau yang lainnya. Sambil kita ngobrol tentang ini topik kita pagi hari ini, kita enteng-enteng aja ya tentang Anda itu lagi pengen apa sih, sahabat Bun FM? Lagi pengen makanan yang jarang banget Anda makan, atau mungkin makanan itu Anda batasi.
1: Yes.
0: Ya kan, supaya Anda gak sering-sering makan. Dan Anda lagi craving something. Aku lagi tiba-tiba pengen makan donat loh pagi hari ini.
1: Iya kan, coba ngobrol sama kita. Yuk. Anda lagi pengen makan apa?
0: Iya, makan sesuatu atau craving something yang memang Anda jarang makan atau memang dibatasi, sahabat UNFM ya. Yuk ngobrol sama kita pagi hari ini. Hot Headlines. Hot Headlines. Dari Kompas.com, sahabat UNFM, dua gempa berkekuatan besar yang mengguncang wilayah barat ibu kota Venezuela, Caracas, pada hari Rabu kemarin memicu kehancuran massal, Adi.
1: Wow.
0: Sejumlah pakar memperkirakan jumlah korban tewas akibat bencana ini berpotensi mencapai 10.000 jiwa. Sebagaimana dilansir Al Jazeera, bencana ini diawali oleh gempa bermagnitudo 7,1 yang kemudian disusul oleh gempa lebih kuat bermagnitudo 7,5 dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan guncangan tersebut tercatat sebagai gempa terkuat yang pernah melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad terakhir. Sementara ada satu ini ya, ada satu updatean dari CNN Indonesia di mana korban gempa Venezuela sudah bertambah menjadi 188 orang. Dan ribuan terluka ini yang sudah ditemukan ya, Dek ya.
1: Okay, okay, okay.
0: Di mana korban dua gempa besar yang mengguncang Venezuela bertambah menjadi 188 orang per hari Kamis ini. Diperkirakan hari Kamis kemarin ya, diperkirakan ratusan yang lainnya masih hilang dan masih terjebak di reruntuhan bangunan pasca gempa. Laporan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan bangunan-bangunan retak, runtuh, bahkan miring secara berbahaya buntut gempa tersebut. Seperti itu deh.
1: Kemudian juga ada informasi kita ke ini yuk, FIFA World Cup yuk.
0: Alright.
1: Ada patung Lionel Messi setinggi 26 meter yang baru aja dibuat di kota Patagonia, Argentina.
0: Oh baik.
1: Jadi ini memang sudah menerima banyak penghormatan sih si Lionel Messi ya, sepanjang karirnya sebagai legendaris lah gitu.
0: Bahkan
1: kan.
0: Bahkan dijadikan patung sekarang ya.
1: Iya sebenarnya sekali, ini adalah sebagai kado ulang tahun dirinya yang ke-39 tahun pada 24 Juni kemarin. Kapten timnas Argentina yang kini sudah jadi top skor sepanjang masa Piala Dunia ini dibuatkan patung raksasa setinggi 26 meter. Dengan gaya selebrasi lengkap dengan trofi Piala Dunia edisi 2022 yang bersanding dengannya. Dan potret ini diabadikan oleh akun pemerintah kota di sana.
0: Oh baik.
1: Jadi lewat unggahannya dijelaskan kalau patung spektakuler ini dibuat dari 70 ton baja dan besi yang menjulang di pinggiran kota ya. Jadi walaupun kena angin kencang, dia tetap berdiri dengan kokoh.
0: Oh luar biasa, Messi sangat kokoh.
1: Iya.
0: Dari Kompas.com, dari Piala Dunia juga nih.
1: Yes.
0: Sahabat FM, kerja keras dan penderitaan Ekuador terbayarkan dengan kesuksesan melibas Jerman. Latri akhirnya lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Ekuador menuai kemenangan bersejarah atas Jerman di Stadion New York, New Jersey. Laga pamungkas Grup E Piala Dunia 2026, Ekuador versus Jerman, di Jumat dini hari tadi tuntas dengan skor 2-1. Ekuador bangkit dari ketinggalan untuk memukul Jerman, sang pemuncak klasemen Grup E. Dan ini ada 7 tim yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026.
1: Ada siapa aja?
0: Nah, fase grup Piala Dunia 2026 semakin mendekati garis akhir dan sudah memperebutkan tiket ke babak 32 besar kan.
1: Yes.
0: Sejumlah negara sudah dipastikan harus mengubur mimpi lebih cepat. Dan mari kita lihat siapakah ada 5 tim yang telah dipastikan tersingkir.
1: Okay.
0: Dan jumlah tersebut kini bertambah menjadi 7 negara setelah pertandingan hari Kamis malam tadi.
1: Okay.
0: Timnas Qatar
1: Yes.
0: dan Ceko menjadi dua tim terbaru yang resmi angkat koper dari turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama sudah lebih dulu kehilangan peluang untuk melaju ke fase gugur.
1: Yo.
0: 7 negara dipastikan sudah harus pulang lebih awal di Piala Dunia tahun ini.
1: Oke lah kalau begitu ya. Kita tunggu lagi ya seperti apa kejutannya dari FIFA sekali. World Cup ya. Kemudian kita beralih ke dalam negeri. Pemerintah Republik Indonesia segera buka program magang nasional batch keempat. Jadi di bulan Juli nanti.
0: Alright.
1: Targetkan 150.000 fresh graduate dapat pengalaman kerja. Ini dilansir dari USS Fit ya. Ini adalah kabar untuk para pencari kerja terutama fresh graduate karena sudah akan ada batch keempat yang akan dibuka pada 4 Juli lebih tepatnya. Dan program ini ditargetkan menjangkau hingga 150.000 peserta sepanjang 2026 melalui 3 gelombang pendaftaran. Jadi PLT Deputi Bidang Kemitraan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan gelombang pertama dimulai Juli 2026 ditargetkan menampung 50.000 peserta. Kemudian program selanjutnya itu akan secara bergiliran juga dan bertahap dan jelaskan kalau peserta dapat melamar melalui platform Magang Hub dan memilih maksimal 2 posisi sesuai minat maupun keahlian.
0: Alright. Dan kalau misalnya Anda juga mendengar tentang adanya peserta pelatihan calon pengelola Kopdes atau Kelurahan Merah Putih yang meninggal dunia, sahabat Tuna FM, dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mendorong evaluasi dan perbaikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran setelah 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI meninggal dunia saat mengikuti pelatihan calon pengelola koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di fasilitas TNI. Dave juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya para peserta program tersebut. Menurut dia, pelaksanaan SPPI bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan sejatinya telah didahului dengan asesmen kesehatan bagi para peserta. Meski demikian, dia menilai evaluasi tetap perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan ke depan. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan pada Selasa mengonfirmasi 2 peserta program SPPI, KDMP, dan KNMP meninggal dunia saat menjalani Latsarmil, yaitu Anissa Muyasaroh dan Yonanda Muhammad Taufik. Ya, baik. Harus ada evaluasi sepertinya, ya kan?
1: Kita tunggu saja seperti apa nanti evaluasinya ya. Kemudian juga yang lagi diperbincangkan kan mengenai adanya pemadaman listrik itu ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini dari CNBC Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan penyebab pemadam listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu. Bahkan buntut dari kejadian ini, Bahlil menggelar rapat bersama sejumlah pihak mulai dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya hingga PLN ya. Ditegaskan kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap milik PT PLN dan swasta mencapai 154 juta ton. Sementara itu dalam rencana kerja dan anggaran, suplai batubara untuk kebutuhan dalam negeri tercatat mencapai 180 juta ton.
0: Wow.
1: Jadi setelah dilakukan pengecekan, persoalan utama bukan pada jumlah pasokan,
0: jadi?
1: Melainkan kebutuhan pembangkit terhadap batu bara dengan spesifikasi kalori medium yakni di atas 5 ribuan. Jadi pemerintah pun kini telah membentuk tim pengadaan energi primer yang melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal ESDM, PLN serta Direktorat Jenderal Mineral dan juga Batu Bara.
0: Oh baik, semoga segera diatasi dan tidak terjadi pemadaman bergilir ya deh.
1: Iya loh, itu takut banget deh.
0: Merugikan sekali kita.
1: Benar, ya, kan? Ya kita agak ini ya, jedak-jeduk ya.
0: Iya benar, jedak-jeduk, listrik mati. Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, Sabtu FM.
1: Yes.
0: Sambil kita dengerin single premiere kita untuk pagi hari ini.
1: Siapa tuh?
0: Peggy Gu dan juga Aira Star dengan Woman.
1: Woo!
0: Peggy Gu banget ya kan?
1: Peggy Gu.
0: Yeay, adik Indah.

0: Dari single paling baru milik Peggy Gu dan juga Aira Star, Satuna FM dengan Woman. Adigideng, deng, deng, deng, deng. Adigideng, deng, deng, deng, deng.
1: Adigideng.
0: Seru ya lagunya, Adigideng, deng, deng, deng, deng.
1: Deng, deng.
0: Adigideng, deng, deng, deng, deng. Spesial buat Anda pagi hari ini. Kalau suka, boleh Anda request lagu ini ya.
1: Woman.
0: Ya, Woman. Woman. Woman.
1: Gudung-gudung.
0: Woman.
1: Woman.
0: Adigideng, deng, deng, deng, deng.
1: Itu deng, deng, deng, deng, deng.
0: Sepanjang lagu cuma itu doang. Adigideng, deng, deng, deng, deng. Anda lagi craving makanan apa sih? Makanan yang memang Anda batasi atau memang jarang banget Anda makan. Tapi tiba-tiba lagi kepengen nih, ya kan?
1: Iya.
0: Apa? Cerita sama kita yuk pagi hari ini.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Yes, selamat pagi.
1: Adigideng,
0: deng, deng, deng, deng. Adigideng, deng, deng, deng, deng. Dayu, kalau Dayu itu makanan yang lagi pengen banget ya dan belum bisa dinikmati yaitu siobak singa raja.
1: Asoy, asoy.
0: Aduh, enak banget ya kayaknya.
1: Hilang lagi, belum ke pos.
0: Ya nggak apa-apa nanti aja. Siobak singa raja, tapi bikinan sendiri deh katanya. Alasnya belum nemu tauco yang enak untuk bikin bumbunya. Oh baiklah ya.
1: Adigideng,
0: deng, deng, deng, deng.
1: Adigideng,
0: deng, deng, deng, deng. Kemudian juga ada Mbak, apa kabar Mbak Junanina?
1: Hai Mbak Junanina. Selamat pagi Mbak Jun.
0: Kalau dia mau lagunya The Script yang Man in the Arena ya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Siap, terus ada Mbak Nina. Tadi ikutan topik udah?
0: Belum dibaca nih Mbak Junia. Katanya kalau lagi buru-buru biasanya sering kelupaan barang. HP lah, kacamata lah, bikin kesel ya dan pengen nangis katanya. Kalau makanan yang pengen banget dimakan lagi craving jajah dari talas.
1: Hah, apa itu?
0: Jajah dari talas, terus isi kelapa parut itu loh dek. Wow. Itu enak banget, saat ini belum pernah nemu. Itu jajah waktu saya SMP. Kalau dapat jam olahraga di lapangan kapal, pasti deh beli jajah itu.
1: Enak sekali.
0: Jajah talas, dari talas terus isi kelapa parut sih gitu.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Bergantian
1: Mbak Nina. Adi gedeng,
0: deng, deng, deng, deng.
1: Adi gedeng.
0: Kata tobang, aduh katanya.
1: Apa?
0: Itu deh, deng, deng, deng, deng.
1: Deng, deng, deng,
0: deng. Adi gedeng. Deng, deng, sapi.
1: Deng, deng, sapi. Aku sedang deng, deng, deng, deng. Mbak Nina, Melsi, never be the same. Ntar kita puterin ya.
0: Okay.
1: Mbak Tinita.
0: Halo Mbak Tin.
1: When you say nothing at all.
0: Oke.
1: Terus pengennya lagi pengen pepes tlengis.
0: Oh pepes
1: udah jarang tlengis. Banget ada yang jual.
0: Itu apa pepes minyak?
1: Ya.
0: Jadi
1: ini apa namanya kayak apa kelapa parut?
0: Oh.
1: Isi bumbu-bumbu dipepes.
0: Oh kelapa parut kasih bumbu-bumbu.
1: Bener kan ya pepes tlengis?
0: Dan ada berarti minyaknya karena namanya lengis kan? Berarti minyaknya cukup.
1: Enggak ada lengis-lengisnya.
0: Oh tapi kenapa namanya minyak?
1: I don't know.
0: Lengis.
1: I don't know.
0: Pepes lengis.
1: Mulailah percakapan perbudayaan ini ya. Tolong jelaskan ibu-ibu.
0: Kalau
1: muncul
0: itu,
1: ibu-ibu.
0: Namanya aja pepes lengis deh.
1: Celengis. Ya kan?
0: Oh celengis. Ya. Apa itu artinya celengis?
1: Celengis itu beda tuh Budayu.
0: Oh,
1: nah.
0: Tuh.
1: Bagus ibu-ibu ayo clear. Cepat jelaskan.
0: Ya, daripada temanku yang.
1: Anda tahu kan ketidakmampuan kebegoan saya selain di percintaan adalah budaya Bali.
0: Iya. Tidak jadi, berguna sekali.
1: Mau budaya Bali, bahasa Bali itu kayak mohon dibantu ya.
0: Jadi pepesnya tuh bukan namanya pepes kelengis.
1: Iya
0: ya kan? Ampas itu udah ampas kelapa namanya deh.
1: Tapi enggak pakai lengis, enggak pakai minyak, Wak.
0: Oh, baik.
1: Ya, apa lagi
0: karena
1: nih?
0: Karena dia ngomongnya pepes, aku
1: nih,
0: pikir pepes
1: bahasanya
0: lengis.
1: Kalau Ultraman bilang itu adalah ampas pembuatan minyak kelapa enggak sih?
0: Oh,
1: gitu kan?
0: Oh, makanya ada ngis-ngisnya ya kan?
1: Enggak ada cocologinya karena ampas-ampas jadi ngis-ngis. Enggak.
0: Kan itu ampas kelapa pembuatan minyak.
1: Emang kita minum kelapa muda, kelapa ngis kan enggak? Masa kalau kan ngomongin ampas ya berarti kelapa muda udah habis nih gitu. Ya Bu, ini makasih ya ngisnya. Kan enggak mungkin. Kelapa. Enggak ada cocok loginya, cuma enggak tahu kenapa namanya pepes celengis tuh enggak tahu.
0: Pepes kelengis atau celengis atau ap telengis? Karena beda-beda. Tadi itu ya Pak Ade bilang pepes telengis tuh.
1: Iya.
0: Ya, terus Chef Rini bilangnya pepes kelengis. Sedangkan Mbak Tinita bilangnya pepes celengis. Yang mana yang benar?
1: Enggak tahu. Terus kata si Crazy Woman, itu loh deh.
0: Tin.
1: Tai minyak deh.
0: Apa sih?
1: Dia ngomong nih di sini di live.
0: Berarti ada hubungannya dengan minyak-minyak dong, Dek.
1: Mungkin maksudnya ampas ya?
0: Iya, dong.
1: Hah? Kok tadi, jadi
0: tadi tuh Bang Ado bilangnya adalah ampas kelapa yang yang dipakai buat bikin minyak itu ya kan. Sedangkan dia dibilangnya adalah tai minyak ya kan.
1: Tai minyak. Entar lu. Sejak kapan minyak ngengek? Ya maksudnya.
0: Oh benar kata Pak Arya?
1: Kok tai minyak?
0: Benar. Jadi mungkin ya itu ampas kelapa yang memang jadi, bekasan dipakai buat minyak.
1: Tanda kutip tai gitu maksudnya.
0: Tapi kamu tahu kan minyak itu terbuat dari kelapa?
1: Minyak itu terbuat dari kelapa.
0: Tahu dong.
1: Tahu kan ada minyak kelapa.
0: Iya, ada minyak kelapa. Nah. Maksudnya dari kelapa itu bisa dibikin minyak kan. Bener. Kamu tahu.
1: Paham
0: ya kan? Nah, itu dulu
1: sebentar.
0: Paham. Nah, terus ada ampasnya yang dipakai buat kelapa itu kan diparut.
1: Yes.
0: Terus akhirnya di bagaimanalah ada prosesnya.
1: Dia enggak tahu sih.
0: Gak bisa menjelaskan aku karena itu kan pakai mesin deh, ya kan?
1: Iya.
0: Apa namanya? Ada ampasnya itu yang habis dipakai buat bikin minyak
1: itu direbus, Wak.
0: Oh, direbus
1: terus nanti dia keluar ininya.
0: Santan.
1: No, jadi minyak itu dia akan mengapung di atasnya.
0: Oh.
1: Nah, caranya sekarang buat diambil tuh
0: terus
1: dipindahin dulu ke piring. Kalau zaman dulu ya, ada enggak tahu zaman sekarang nih. Karena kalau dari di zaman dulu diceritain dan ada juga pernah lihat sih langsung ke satu desa yang memang penghasil minyak kelapa.
0: Oh, okay. Baik.
1: Jadi, kalau tradisinya adalah tuh dibawa ke lempengan piring, terus buat dapetin minyaknya ditiup, Wak.
0: Supaya
1: minyak. Jadi minyak itu kan mengapung.
0: Berpisah.
1: Yes, correct. Barulah jadi
0: minyak itu ada di bawah apa di atas?
1: Di atas dong.
0: Oh, di atas.
1: Kan
0: karena
1: dia
0: lebih ringan daripada airnya, ya kan?
1: Masanya lebih ringan. Oh,
0: nih ini kata kalau kata Mbak Tini.
1: Akhirnya ada yang bilang aku pintar.
0: Tolong teriakanmu.
1: Udah aku jauhin dari mikrofon kok.
0: Gede banget. Nah, dari santan, kata Mbak Tini tadi, dari santan direbus menghasilkan minyak gitu.
1: Iya kan tuh. Terus ditiup zaman dulu, gak tahu kalau zaman sekarang.
0: Gitu ya, aku gak tahu.
1: Zaman sekarang
0: aku kan taunya pakai mesin ya kan.
1: Nah itu makanya.
0: Diperes atau diapain, aku gak tahu.
1: Aku terlihat pintar.
0: Santan dimasak lama, kalau kata Mbak Putu ya.
1: Iya, nanti
0: minyaknya di bagian atas, di bawah residunya itu namanya, itu deh. Residu atau bekasan itu, itulah telengis. Itu dipepes, Dek.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dipepes kasih bumbu.
0: Berarti benar dong ada hubungannya dengan lengis-lengis, ya kan? Namanya telengis.
1: Kenapa namanya? Kita cari di Google ya. Kenapa namanya telengis? Bentar ya, WhatsApp saya hilang tadi. Kenapa namanya pepes?
0: Telengis. Coba cari, Dek.
1: Telengis. Ini lagi nyari, Wak.
0: Iya, benar. Kalau kata Chevrin itu ya, dia ampas kelapa itu kelengis gitu, dia bilang gitu.
1: Nama pepes kelengis berasal dari bahan utamanya, yaitu telengis.
0: Telengis.
1: Telengis adalah ampas atau endapan dari santan kental yang disuling menjadi minyak kelapa. Oh, disuling. Nama prosesnya tuh ya, disuling.
0: Deng.
1: Disuling, Wak. Bumbu khas Bali, kasih kemangi, bungkus daun pisang, lalu dipepes.
0: Oh, berarti itu. Jadi bekasan ini yang ada di bawahnya gitu ya. Nih, Pak Arya bilang, itu adalah hidangan tradisional khas Bali yang memanfaatkan telengis atau ampas atau endapan sisa pembuatan minyak kelapa tradisional sebagai bahan utamanya. Dicampur dengan ikan seperti tuna, pindang, bumbu khas Bali, dibungkus daun pisang, lalu dipanggang.
1: Anyway, pepes. Ini ketikan Pak Arya yang paling panjang yang pernah kita
0: akhirnya,
1: baca loh.
0: Akhirnya Pak Arya mau mengetik panjang. Biasanya cuma komen doang. Cuma...
1: Proud Pak Arya.
0: Mantap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
1: untuk mengetik sepanjang itu ya. Terus ada lagi adegan dewasa dari Mbak Puspa ternyata.
0: Oh iya, baik.
1: Akhirnya finally
0: kita mendapatkan video sebuah adegan-adegan keluarga ya kan.
1: Bagus bunganya noh, ada mobilnya
0: nanti. Yang sedang sarapan seperti biasa. Dulu tuh tiap pagi kita dapat, tapi sekarang udah enggak pernah.
1: Sekarang udah enggak. Ya. Adegan dewasa berkurang ya.
0: Iya, benar banget. Lagi sarapan
1: maksudnya. Selamat sarapan Mbak Puspa.
0: Ya. Oh, anaknya kosong.
1: Lagi libur soalnya.
0: Lagi libur ya benar.
1: Belum bangun.
0: Ya, selamat ngopi Om Bewo yang selalu lagi menyeruput kopi.
1: Kayaknya setiap mau ngerekord tuh ngomong dulu deh, aku mau rekord nih.
0: Seruput sekarang enggak?
1: Seruput.
0: Seruput sekarang enggak gitu. Galak banget.
1: Om Bewo ya aja gitu ya. Lanjut ngomongin telengis dulu ya. Ini kayaknya menarik sekali nih, orang-orang pada ngikutan ya.
0: Ya telengis namanya.
1: Telengis gitu ya. Safrini tadi udah disebut.
0: Udah.
1: Ampas kelapa deh, telengis.
0: Ampas kelapa bekas dari residu pembuatan minyak.
1: Iya. Gitu. Kalau Mbak Romi bilang pepes kelengis itu kalau di Jimbaran namanya roroban.
0: Beda lagi.
1: Kotoran dari minyak kelapa ada.
0: Nah itu that's why kenapa dibilangnya tai minyak.
1: Oh, iya. Kayak lebih enak bilangnya kotoran ya, Wak. Ya. Kayak
0: residu dong.
1: Oh ya residu ya, Wak. Kan dimakan. Residu minyak kelapa.
0: Iya, ada Mbak Melia.
1: Iya.
0: Celengis itu ampas bisa bikin minyak kelapa. Oh, terima kasih infonya.
1: Terima kasih Mbak Melia.
0: Mbak Putu tadi udah
1: Mbak
0: katanya
1: EN.
0: Ditambah udang rebon enak juga lah katanya. Tadi ada teri, tuna gitu kan. Udang rebon.
1: Biasanya ada yang ngasih.
0: Tapi kamu suka
1: enggak
0: sih, Dek?
1: Ngasih kacang juga.
0: Oh ya?
1: Jadi biar ada tekstur
0: renyah-renyahnya gitu.
1: Kacang gitu. Kacangnya kacang ini. Hah, apa nama kacang itu ya?
0: Apa sih nama?
1: Kacang mentek ya? Kacang mentek apa sih bahasa Indonesia kacang mentek?
0: Enggak ada kayaknya.
1: Enggak ada ya, tapi tahu, Wibi tahu kan kacang mentek kan?
0: Tahu,
1: iya. Iya, kacang mentek.
0: Yang kecil-kecil itu kan?
1: Yang kecil-kecil itu kacang mentek yang bisa ada buat bantan.
0: Oh, yang suka dijual di pasikin kecil-kecil.
1: Iya. Kacang mentek.
0: Kacang mentek itu apa namanya?
1: Kacang mentek kan benar Mbak Putu Adi ya? Kacang mentek kan namanya Mbak?
0: Bahasa Indonesianya apa ya? Kacang, namanya apa kacang mentek?
1: Iya kan, kacang mentek. Kacang merah goreng juga bisa katanya. Kacang merah goreng?
0: Kacang merah.
1: Kacang merah. Kacang merah. Kacang merah itu apa? Kacang merah.
0: Emang ada kacang merah goreng? Biasanya kan kacang merah itu dimasukin ke sop gitu-gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kacang merah. Berpikir lagi. Kacang merah. Tapi bentukannya kacang mentek.
0: Kamu tahu gak sih kacang mentek itu katanya, ini aku cari dari AI ya, benar apa enggak, aku gak tahu nih soal FM. Kacang mentek itu merupakan olahan camilan tradisional khas Bali yang terbuat dari kacang tanah. Biasanya jenis kacang merah kecil yang direndam hingga mulai berkecambah sedikit atau mentek. Mentek itu adalah berkecambah. Kemudian digoreng, kering dan dibumbui.
1: Ding ding ding.
0: Bener dia kacang merah kecil.
1: Oh, berarti bener Mbak Putu.
0: Iya.
1: Kacang merah yang kecil-kecil. Oh.
0: Oh, dia lebih tahu daripada kita.
1: Iya. Yang paling nyeleket sih saya sebagai yang menyebutkan tidak tahu ya, Wak. Kayak dari tadi terlihat pintar, terlihat bodoh lagi saya, Wak.
0: Iya, ada pinternya, ada bodohnya.
1: Saya sering bikin di rumah, Mbak Putu Adi sering bikin.
0: Oh, makanya dia lebih tahu daripada kita deh.
1: Saya soalnya taunya kalau kacang mentik itu yang saya tahu itu di daerah Seminyak soalnya.
0: Oh gitu.
1: Sebagai teman.
0: Ada teman kamu?
1: Enggak, sebagai teman minum. Minum air gitu loh, air. Minum yang bening-bening gitu, tapi ada rasa-rasa.
0: Oh gitu, rasa stroberi ya kan.
1: Rasa apel.
0: Ya, Mbak Endang selamat pagi. Dia bukan kelapa paru tapi ampasnya kalau telengis itu, ampas habis bikin minyak kelapa. Katanya kalian pagi-pagi sudah mengusik keteranganku gara-gara telengis. Udah bagus dari tadi santai dengerin kalian, ada-ada aja perdebatannya.
1: Kenapa kita ngomongin ini ya?
0: Iya, tadi Mbak Tirita, dia bilangnya mau
1: dia
0: makan
1: pepes
0: telengis. Telengis enak dibikin pepes campur sama daun kelor.
1: Iya. Daun kelor enak.
0: Oh wow.
1: Enak daun kelor enak.
0: Biar enggak kena mistis ya. Tapi jangan kebanyakan karena bisa bikin diare.
1: Emang iya? Emang bikin diare ya Mbak En ya?
0: Kalau kebanyakan adik, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Apa-apa kalau kebanyakan juga bikin sakit
0: ya
1: sih?
0: Iya benar sih, benar. Ya jangan banyak-banyak ya.
1: Oke, terus Mbak Romi mau ibu bekerja. Oke, semangat ibu-ibu bekerja.
0: Ya.
1: Dan telengis itu lemaknya tinggi adik, jangan dimakan. Oh iya? Oh iya kan minyak ya?
0: Iya, telengis. Tapi kan dibikin pepes, dibikin sebagai makanan.
1: Tapi berapa lemak?
0: Jadi pepes. boleh dimakan apa enggak?
1: Dimakan mah boleh.
0: Uh-uh.
1: Berapa lemak pepes telengis?
0: Karena jadi minyak, ya kan?
1: Pepes telengis adalah makanan khas Bali yang terbuat dari sisa endapan minyak kelapa murni. Dalam setiap 100 gram sajian telengis rata-rata mengandung 17-40 gram lemak, tergantung pada metode pembuatan dan seberapa banyak sisa makanan seberapa banyak sisa minyak yang terkandung di dalamnya.
0: Oh, begitu.
1: Gitu. Jadi memang ada lemak jenuh.
0: Tapi itu tinggi apa tidak?
1: Tapi menurut rincian gizi, didominasi oleh lemak jenuh rantai menengah yang baik untuk metabolisme tubuh.
0: Oh, lemak jenuh yang baik dong.
1: Iya. Dan ini tengis dikenal dengan kaya protein sekitar 8 hingga 48%.
0: Ih, gede dong.
1: Iya. Tips mengkonsumsi karena kandungan lemaknya yang padat, kalori dalam tengis cukup tinggi. Jika Anda sedang membatasi asupan kalori, sebaiknya konsumsi dalam porsi yang wajar. Nah, tapi tidak disebutkan porsi yang wajar itu bagaimana, seberapa?
0: Iya, benar.
1: Ya,
0: yang penting olahraga jangan lupa, Ade, ya.
1: Ya, baik.
0: Begitu makan telengis langsung
1: olahraga.
0: Melengis ya. Olahraga. Mbak Melia katanya isi kecambah kedelai juga enak, dia bilang gitu.
1: Iya, pada ngomongin pesan pada suka ya ternyata semuanya.
0: Iya, benar.
1: Mbak Papang.
0: Halo, Papang.
1: Mau deskripsi Hall of Fame. Oke, ntar kita siapin. Papang, kalau terburu-buru selalu terjadi saya alami di saat naik kendaraan. Padahal itu barang udah disiapin ya, dipas di pintu. Dibawa salah, bukan yang itu seharusnya dibawa.
0: Sama seperti Ina tadi ya, salah bawa.
1: Nih Ina juga lanjut loh, dia ngomong, Ina enak banget kalau isi daun kelor, Kak.
0: Oh gitu, telengis nih.
1: Telengisnya the Pepe best telengis. Forever. Nasi anget tambah sambal matah, top Marco top.
0: Banget. Enak
1: nah,
0: banget.
1: Kamu lagi libur ya, Nak ya?
0: Iya, dia santai makanya.
1: Santai banget ya tumben ya kita liatin Ina ya.
0: Tuh Mbak Putu bilang, bener. Lemak dan kalorinya tinggi, tinggal diatur aja mau makan seberapa. Katanya baik untuk empasi MPASI anak, tapi gak bagus buat orang dewasa. Oh begitu.
1: Loh, berarti nanti gendut anak-anaknya mam itu.
0: Iya, mungkin mereka kan butuh protein tinggi deh. Sedangkan gitu kalori ya? Kan juga tinggi. Mereka pertumbuhan. Kita mungkin sudah stuck ya kan. Kalau terlalu banyak makan tambah lebar.
1: Iya benar.
0: Ini jadi gak ada ikutan malah ngomongin telengis semua.
1: Gak ada yang craving. Yang craving cuma Mbak Tinita yang akhirnya membuat orang-orang bergejolak ya.
0: Akhirnya pada ribut ngomongin.
1: Iya, telengis doang.
0: Pepes telengis.
1: Maaf
0: sahabat
1: ya,
0: Tune
1: kita
0: FM.
1: Memang kemampuannya. Kalau kata Ari Mahadi, kita sekolah sampai pintu gerbang.
0: Iya benar banget no.
1: Lebih ke saya sih ya Wak, sebagai orang Bali ya kayak. Aduh malu, tapi kayak ya emang
0: tapi
1: begitu adanya
0: untung
1: ya.
0: Untung aku punya teman siaran yang tidak begitu tahu tentang.
1: Kok untung sih?
0: Budaya Bali. Jadi ketika Anda memberikan trigger sesuatu, aku bisa langsung lempar ke temanku.
1: Kayak saya tuh sekarang harus lebih banyak membaca gitu loh jadinya ya. Karena sahabat Tune FM ini sangat pintar-pintar, saya tuh merasa sangat malu.
0: Ya itulah.
1: Kurang pengetahuan ya.
0: Tapi itulah pentingnya kita sebagai penyiar ya deh. Kenapa kita tidak boleh menggurui siapapun. Ya karena kita ternyata tidak lebih pintar daripada mereka.
1: Iya loh, thank you loh sahabat Tungin FM yang mau memberikan pengetahuan-pengetahuannya juga kepada kita.
0: Tapi itulah, Anda itu aset kita sebetulnya yeah. Sahabat Tungin FM.
1: Ada foto ya kan? Dari Trisna.
0: Hai Trisna,
1: ternyata dia
0: pagi.
1: Lagi training.
0: Oh lagi training di mana?
1: Masuk Kak, aku lagi training. Oh. Ada Sarah Adisti tuh di situ. Oh, training di mana kamu, Nak? Semangat trainingnya ya.
0: Semangat. Iya, betul. Jangan lupa sarapan sebelum training biar enggak
1: pingsan. Ingat sarapannya apa? Pepes telengis. Ayo, distributor pepes telengis, muncullah. Kita akan bantu promosi Anda. Lokasi Anda ada di mana sekarang juga? Beritahu info Anda, kita akan share sebarkan agar laris manis di Kuningan nanti ya.
0: Sudah.
1: Ayo, segera. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Kata Mbak Putu Adi, seru ini pengetahuan umum.
0: Iya kan?
1: Di balik keseruan itu, di sisi hati saya yang lain, saya berkata kayak benar belajar deh. Kayak harus banyak belajar lagi. Di
0: sisi hati dan otak bilang goblok.
1: Sebenarnya itu.
0: Iya kan? Goblok.
1: Kapan ketahuan kan?
0: Goblok. Tapi kita sambil ngobrol pagi hari ini.
1: Iya.
0: Anda lagi craving apa sih? Lagi pengen apa? Satu FM makanan-makanan yang Anda jarang makan atau memang lagi Anda batasi? Tapi tiba-tiba muncul keinginan untuk makan itu. Ya?
1: Sekarang Ina tiba-tiba pengen makan kelengis katanya pas Kuningan.
0: Oh baik.
1: Terakhir makan kelengis Galungan tahun lalu Kak.
0: Buset. Baiklah. Ya udah silakan.
1: Ya selamat makan.
0: Selamat makan kalau ada yang jual ya. Ada kan? Banyak kan?
1: Nggak tahu besok pada libur sembahyang kali.
0: Nah itu dia.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pas.

0: semua mau?
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Minggu FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Ruth sana ya, spesial buat Dokter Tama.
1: Yuhu.
0: Dengan jangan-jangan buang waktu.
1: Yeah.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang craving satu FM. Anda lagi craving something gak sih? Sesuatu yang memang Anda jarang banget makan.
1: Bener.
0: Anda mungkin lagi batasi juga makan makanan seperti itu. Apa-apa itu?
1: Apa-apa-apa-apanya dong Deng-deng-deng
0: Mbak Ade Darlia.
1: Aku lagi ngeliatin anggreknya Bu Ayu Sutrisni.
0: Oh ya?
1: Coba deh lihat.
0: Ada
1: cakep
0: apa sih?
1: Cakep banget bunga anggreknya, warna ungu dan putih.
0: Kan kamu di rumahmu taman anggrek deh.
1: Gak ada yang kayak gini, Bu Agung gak lihat dia pasti. Kalau Bu Agung tuh yang warnanya satu warna gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Warna ungu,
0: coba
1: warna putih.
0: Kirim foto ini ke Bu Agung.
1: Jangan.
0: Nanti beli lah.
1: Iya. Ntar ada COD datang, ntar lagi.
0: COD-nya anggrek.
1: Anggrek, wah. Setiap COD tuh datangnya anggrek.
0: Berarti kan aku bisa membayangkan ya, di ruangmu yang begitu tinggi gerbangnya itu ya kan. Begitu dibuka, taman anggrek dong deh.
1: Ya, begitulah ya.
0: Bagus dong deh.
1: Itu adalah warisan katanya.
0: Iya dong. Bisa dijual gak sih Bu Ayu?
1: Bisa lah.
0: Bu Ayu Sutrisni ini anggrek seperti ini harganya berapa Bu?
1: Ya coba-coba
0: Bu Ayu. Ade bisa menghitung kekayaan dia.
1: Iya benar.
0: Kekayaan hayati yang ada di rumah
1: dia. Bener-bener kekayaan flora ya. Yeah, yang ada di rumah ya, biar bener ya.
0: Bener. Bu Ayu itu
1: kayaknya
0: berapa harganya?
1: Bu Ayu nanti bisa jadi konsultannya Ade sih berarti ya. Bu Ayu terbantu Ade ya kalau mau jual anggreknya. Karena Ibu Ade berapa?
0: Di rumah Ade itu anggrek. Ada seribu anggrek?
1: Enggak juga enggak segitunya 20 lah. 20 or 30 something gitulah masih ada ya.
0: Ih, berarti udah lumayan juga loh, Dek.
1: Lumayan banget, Wak. Terus dia udah ngedumel gitu loh, Dek. Lihat, Dek, pucuknya. Jadi kan kalau anggrek itu kan ada pucuk bunganya gitu kan. Pucuknya tuh di
0: kayak teh itu ya. Pucuk
1: gitu ya.
0: Oh, okay.
1: Diiniin, ditol-tolin sama burung gitu.
0: Oh.
1: Dimakanin sama burung. Jadi sudah ada bunga yang mau keluar, sudah berupa ininya.
0: Dia gagal keluar gara-gara
1: burung.
0: Dimakan burung.
1: Iya. Jadi dia kayak udah marah-marah gitu loh Bu Agung kan. Lihat nade ininya Ibu. Aku ingin berkata, sudahi saja hobi ini gitu kan. Cuma kan kasihan ya,
0: dek,
1: beliau happy ya.
0: Iya deh.
1: Makanya kayak ada cuma diem doang kayak, oke. Okay.
0: Sama seperti kamu, beberapa aktivitas membuat kamu happy ya.
1: Iya
0: kan?
1: Jadi kayak.
0: Masa kamu mau melarang aktivitas berkebun anggrek ibumu
1: makanya
0: itu.
1: Makanya kan, ya kalau kita gak ada kata-kata positif yang
0: diam.
1: Baik. Ya benar, makanya dia lebih ke. Oke.
0: Ya mending
1: terus
0: diem.
1: Gimana? Paling cuma gitu doang. Mendengarkan aja karena ya.
0: Bisa enggak sih kamu pura-pura dikit? Oh iya ya Bu ya. Kamu kasih ke pertanyaan yang mungkin buat dia itu Bu itu burung apa sih Bu yang
1: bikin? Wow. Ntar kalau Ibu jawab burung yang Ibu rindukan gimana?
0: Ya kan burung yang lain. Bisa misalnya burung emprit deh gitu kan, atau burung apa sih namanya? Nah, burung
1: dia,
0: kakak tua deh, burung hantu deh gitu
1: misalnya. Dia hanya florist lovers ya. Bukan fauna lovers.
0: Bukan fauna
1: lovers. Jadi dia tidak akan paham. Jangan bertanya yang ngadi-ngadi ya.
0: Gitu, itu 150 ribu loh harganya di Duta Orchid.
1: Oh, dia beli di online misalnya Bu Ayu?
0: 150 ribu kali 20. Itu ya belum mahal ya Dek ya.
1: Anda ngitungin ini ya, warisan saya ya.
0: Ya benar. Kata ibumu itu warisan.
1: Ya, Anda lagi ngitung warisan saya.
0: Kan ibumu udah pernah, Bu Agung udah pernah bilang itu warisan buat kamu, Dek, ya kan? Enggak banyak juga ya, Dek. Makanya Ade tidak terkesan.
1: Tidak terkesima saya ya.
0: Apalagi ada cerita dipatok burung dan sebagainya. Mana dia berkesan, Bu?
1: Coba itu emasnya dipatok burung kok bisa?
0: Iya benar. Iya benar. Ini bunga anggrek ini anggrek emas yang menghasilkan serpihan-serpihan emas dari.
1: Ya baru mungkin saya lebih ini
0: Pulau
1: ya.
0: Pulau Karibia
1: kita,
0: misalnya.
1: Kita bikinin aja Bu brankas buat anggreknya biar tidak ditol-tol.
0: Besok dirampok rumahmu.
1: Aduh isi brankasnya anggrek. Mau lagunya One Day Baby Rexha, Baby Rexha, Baby Rexha.
0: Nanti kita siapin
1: Mbak Lo ya.
0: Sambil kita ngobrol tentang craving something.
2: Topik pagi.
0: Apa yang lagi Anda pengen makan yang Anda jarang sekali memakannya?
1: Bu Ayu Sutrisni.
0: Halo Bu Ayu.
1: Selain memberikan gambar anggrek juga mau request monokrom.
0: Okay,
1: tulus ya.
0: Tulus ya.
1: Makanan yang paling dipengen tuh sekarang adalah bulung boni isi kacang mentik maknyus.
0: Oh, bulung boni. Bulung Boni.
1: Bulung Boni enak banget sih itu ya.
0: Itu lancar aku ke belakang habis itu, Dek.
1: Lebih ke lancar, literally lancar ya, Wak ya.
0: Literally lancar kayak
1: lancar, gleset, gleset, ya. Gleset. Lancar gitu.
0: Iya, benar. Bulung yang ada boninya itu kan. Iya.
1: Lancar gitu. Ya. Ini Bu Ayu masih nungguin Mas Agus pulang kantor, mau nyari dagangnya.
0: Oh, masuk malam dia.
1: Gak tahu, memang pulang jam berapa hari ini, Pak Agus, Bu Ayu? Semangatlah ya, menunggu suami tercinta ya, buat jalan-jalan mau, mencari rujak.
0: Mau pulkam kali ya, abis itu gak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya.
1: Enggak tahu maksudnya sih. Enggak tahu sih ya. Ih, ternyata sama pengen nanya Mbak En juga pengen rujak boni.
0: Oh iya sama.
1: Di mana nyari ya, buahnya musiman soalnya no.
0: Oh, boni itu musiman ya?
1: Enggak tahu.
0: Oh, iya. Ya kecil-kecil itu toh.
1: Ingin berkata enggak tahu juga, memperlihatkan kebodohan saya lainnya ya. Jadi kayak... Enggak tahu.
0: Tapi wajar lah ya. Kan itu musiman atau enggak, kita enggak tahu, ya kan?
1: Mangga juga musiman ya.
0: Iya, mangga musiman.
1: Ada Erike.
0: Erike.
1: Erike lagi pengen masakan-masakan Pontianak nih. Dari kemarin pengen pulang kampung, tapi tiket pesawat mahal banget.
0: Iya, benar.
1: Masa pergi doang 2,2, jadi PP kan 4,4 ya.
0: 5 juta aja loh untuk PP.
1: Pengen makan coipan, kwetiau sapi, apolo, lontong sayur, bubur pedas, bubur Pontianak, bakso, nasi goreng.
0: Dia anaknya sangat Kalimantan banget ya, secara memang dia kan orang Kalimantan deh.
1: Kalian ke Pontianak wajib kulineran deh di sana, apalagi masakan babi sana juga terkenal banget.
0: Enak dong.
1: Nyambung kok, aman. Itu aja, baik. Oh, pulang jam 1 Mas Agus.
0: Oh, baiklah, beberapa
1: bisa
0: jam lagi
1: melalai,
0: Bu Ayu.
1: Melalai.
0: Mencari bulung Boni. Ya.
1: Yes, benar sekali.
0: Yang glezet, glezet, glezet.
1: Gelazat sudah semua. Kita ada Abdul.
0: Abdul.
1: Abdul mau ikutan topik ah. Kalau aku tiba-tiba pengen makan botok sembuan. Itu loh kelapa parut yang dibumbuin dan dicampur sama daun sembuan. Kadang dicampur tempe juga terus dikukus. Kayak klengis ya.
0: Iya,
1: cocok banget kalau dimakan bareng sayur bening. Dah lama banget gak makan itu. Karena di warung-warung makan kayaknya langka banget yang jual gitu. Jadi harus bikin sendiri.
0: Daun sembuan.
1: Mungkin dia batuk, Wak. Daun sembuk-sembuk.
0: Ah, penasaran aku, daun sembuk-sembuan.
1: Botok sembuan, coba cari botok sembuan.
0: Botok sembuan.
1: OBH kombi saset.
0: Sembukan.
1: Botok sembuan.
0: Apa sih daun sembukan?
1: Hah? Apa nih?
0: Botok sembukan.
1: Ya.
0: Kok hitam?
1: Iya sama, ada juga gambarnya, dia juga gitu.
0: Iya kan?
1: Apa nih?
0: Oh, daun sembukan. Botok sembukan adalah...
1: Ini kok yang keluar
0: makanan,
1: daun kentutan?
0: Ini botoknya orang Jawa nih. Campuran daun sembukan.
1: Daun sembukan adalah daun kentutan.
0: Oh iya ya.
1: Namanya daun kentutan.
0: Kayak apa bentuknya deh?
1: Secara tradisional digunakan sebagai obat herbal mengatasi masalah pencernaan seperti perut kembung, diare, dan sembelit.
0: Pantesan kalau mau makan ini berarti kentut terus dong kayaknya.
1: Iya, baunya kayak kentut kak katanya.
0: Oh baik.
1: Katanya Abdul, daun sembukan tuh baunya kayak kentut. Dan kamu suka dong? Wow.
0: Wah, dia dibotok soalnya ya kan. Bentuknya juga aku tidak familiar.
1: Sama ada juga.
0: Iya.
1: Daun kentut.
0: Ini kayak takut salah sama daun lain gak sih? Iya kan?
1: Iya lagi. Dari mana kita tahu ini daunnya ya?
0: Iya no.
1: Mirip-mirip lagi. Keren, salah satu ilmu baru lagi.
0: Iya,
1: pengetahuan baru
0: kita
1: ini.
0: Kita tahu ada namanya daun sembukan ya guys.
1: Sembukan. Atau daun kentutan namanya.
0: Oh ada nih bunganya seperti itu deh. Ada yang di Halodoc. Itu ada dikasih daun sembukan yang ada bunganya.
1: Jadi biar kita gak salah pilih ya.
0: Oh iya benar. Mungkin ini hanya tumbuh di tempatnya si
1: Abdul
0: aja.
1: Kayaknya di sini ada juga gak sih?
0: Di daerah mana kamu dulu? Bojonegoro?
1: Namanya adalah Pideria Fotida.
0: Luar biasa.
1: Scientific name-nya adalah Pideria Fotida. Iya,
0: daun kentut memang namanya. Memang dari Halodoc ini namanya daun kentut deh.
1: Iya kan?
0: Baiklah.
1: Menarik sekali. Terus
0: tapi
1: ada juga
0: manfaatnya bagus kok ya.
1: Yes, ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Kesimbukan di Bali namanya bau banget.
0: Oh memang ada berarti.
1: Di Bali juga ada.
0: Namanya kesimbukan. Bener sih daun simbuk, daun sembuk mirip lah ya. Simbukan tanaman liar tuh kalau kata Budayu.
1: Oh Budayu juga tahu.
0: Banyak yang tahu di.
1: Kita aja yang
0: gak tahu. Tuh.
1: Yes, pengennya empek-empek Palembang.
0: Iya, nah.
1: Dan bubur khas Manado waktu tinggal di Tangerang.
0: Luar biasa
1: sekali. Aku juga pengen empek-empek Palembang deh, kepal selam deh jadinya.
0: Ya cus, belilah.
1: Oh, lagi sibuk hari ini ya, karena besok Kuningan ya, Wak.
0: Bener banget, Mbak Panca.
1: Hey.
0: Dia pengen makan makanan yang anget-anget, panas-panas kayak soto sapi, bubur Bali yang kuah-kuah anget, panas-panas. Soalnya badanku lagi enggak fit.
1: Okay,
0: batuk pilek, sakit tenggorokan, pakai demam pula.
1: Aduh.
0: Tapi aku tetap ngantor sampai besok, bahkan minggu juga, mangats. Mbak,
1: Mbak ke dokter dulu Mbak.
0: Pulang naik ya, tidur.
1: Dokter dulu suntik vitamin, suntik ya, apalah sih?
0: Iya benar. Suntik vitamin.
1: Istirahat hari ini, besok kerja nggak apa-apa dah.
0: Tinggi.
1: Jangan. Jangan ya. Kasih daun ini daun sembuhan.
0: Iya benar Mbak.
1: Terus racuni sudah orang-orang di sekelilingmu dengan kentut Mbak.
0: Ini akibat dari makan daun
1: sembuhan. Ladang.
0: Ya.
1: Lagunya Sublim Santeria.
0: Santeria, Santeria, yes.
1: Rahajeng
0: Santeria.
1: Rahajeng penampahan, Rahajeng ngelawar nih ke semeton sarang sami make sami. Mm-hmm. Udah taunya itu doang bahasa Bali aja,
0: minta yang aneh-aneh lagi. Terima kasih. Tapi terima kasih buat sahabat
1: FM ya, yang udah ngobrol ya. Lagu-lagu kita puterin sekarang sampai jam 10, jangan kemana-mana. Yeah.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Penyanyi jebolan Top 7 Indonesian Idol season ke-13, Ken Reeves, kembali menyapa para pendengarnya lewat single baru berjudul Semesta. Lagu ini dirilis pada 11 Juni 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang dibagikan berbarengan dengan sebuah music video ini ditulis Ken Reeves bersama Randy Pandugo, Teddy Aditya, dan juga Agung Ramadian Fitra, di mana Randy Pandugo juga turut berperan sebagai produsernya. Ken Reeves berharap Semesta bisa menjadi rumah untuk cerita yang selama ini suka disimpan sendiri oleh sebagian besar orang.

0: FM Bersweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Tantri dengan ibu pekerja nih. Yay. Spesial buat siapa tadi yang dari Kesogini ya, Mbak Romi?
1: Sudah pasti,
0: Mama. Mbak Romi. Tadi Lanang, tadi maafkan lagunya enggak bisa keputer ya.
1: Iya.
0: Karena kita harus closing pakai lagu Tulus yang monokrom. Itu requestan dari siapa ya?
1: Tulus, ya adalah pokoknya.
0: Ada, aku lupa. Ada Ibu Ayu Sutris. Nih enggak, Bu Ayu.
1: Iya ya, Mas.
0: Iya kan? Mbok lu maafkan lagunya enggak bisa keputer ya. Iya. Lagunya Bibi Rexa yang One Day.
1: Ini ya. Kalau semakin siang memang seperti ini.
0: Betul sekali.
1: Mbak Adi, Mbak Adi. Apa
0: kamu kok udah lama banget tidak muncul, Mbak Adi?
1: Mbak Adi Rajang Kuningan ya. Sahabat Kuningan FM juga Rajang Kuningan besok.
0: Udah sibuk apa nih ya? Iya kan loh. Menyiapkan Kuningan. Mm-mm. Apakah di rumah saja atau bagaimana?
1: Iya.
0: Oh, radioku baru baikkan katanya. Ternyata semua lah karena masalah radio.
1: Di opname ya? Baru baikkan di opname berapa hari
0: iya,
1: radionya?
0: Iya, benar banget. Sakit ya. Sakit ya. Radionya. Rajeng mewali adik kata Mbak Junan.
1: Iya, sama-sama. Mbok lu ya enggak apa-apa Senin lo. Lagi katanya.
0: Iya, enggak apa-apa ya Mbok lu.
1: Banyak ya. Hati-hati di jalan perjalanan. Betul. Kemana hari ini semoga
0: betul
1: lancar. Terus juga yang lain sahabat pengen FM semoga hari ini apapun kegiatannya dilancarkan. Yang
0: betul.
1: Besok Kuningan mau pulang kampung juga dilancarkan.
0: Hati-hati
1: semoga tidak
0: di
1: hujan.
0: Jalan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ingat berdoa yang baik-baik.
0: Ya iyalah pastilah.
1: Biar datangnya baik juga.
0: Berdoa yang jelek-jelek ya kan.
1: Siapa tahu kan.
0: Kita pamit dulu sahabat iya. FM ya.
1: Ketemu lagi di hari Senin ya. Besok PHMC jangan lupa jam 4 sampai jam 6 ya dengerin kita
0: ih,
1: lagi.
0: Bener sekali.
1: Kita pamit yuk.
0: Bye. Bye.

Yuna Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat pagi sahabat Yuna FM. Gimana nih hari ini? Waduh, pada lemes ya sekarang ya. Ya udah, daripada lemes-lemes nih, saya kasih lagu pembuka dari Ricky Martin, Sea Banks. Ada Dwi Putra sahabat Yuna FM di Office Hours hari Jumat 26 Juni 2026 dan kita akan kerja bareng-bareng di sini dengan penuh semangat sampai dengan jam 1 siang. Ayo dong, kita ramaikan yuk.

Pino Pemirsit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Puncak Asmara. Wah, dari Ryan Pono dan Shaiko G, sahabat Pino FM di Office Hours. Sekarang ini lagi di puncak-puncaknya ya. Lagi di puncaknya, mudah-mudahan di puncak yang baik nih. Seperti semangat bekerjanya lagi di puncak. Nih hari Jumat 26 Juni nih, semangat kerjanya lagi tinggi-tingginya. Yuk dipertahanin ya momentum luar biasa ini ya. Selamat pagi untuk Tracy. Lagi di puncak apa nih? Lagi di puncak semangat bekerja, lagi di puncak asmara. Yang pasti, ayo dong, kita jadikan momentum luar biasa ini untuk menjadi energi positif sebagai bahan bakar ya. Bahan bakar kita untuk terus berkarya di hari Jumat ini dan selanjutnya, kemudian bisa menginspirasi.

di sekitar, terus bisa capai target-target baru yang lebih menantang. Amin. Walaupun berada di puncak-puncaknya nih, di puncak semangat kerja, tetap ingat seimbangkan ritme kerja dengan istirahat yang cukup ya, agar performa tetap prima dan terhindar dari kejenuhan. Gak asik kan? Lagi di puncak kemudian turun lagi karena terlalu jenuh dengan puncak. Turun lagi dong, jangan dong, jaga momentumnya ya. Yang pasti ada Dwi Putra di sini di Office Hour sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagu kesukaannya, yuk. 0811 393 494 sudah dibuka. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @WinFM Bali atau di X kita juga boleh. ID-nya adalah @radiopingwinfm. Dan jangan lupa untuk streaming radio siaran kita ini dengan live.radiopingwinfm.com.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: PDFM Yosun Music Station terus berkarya, terus berkembang. Stuck with each other. Chantal featuring Aiken, sahabat PDFM di All These Hours. Kalau stuck with each other dengan mutualisme sih nggak apa-apa. Mutualisme yang ya itulah. Kalau mutualisme kan menguntungkan ya. Tapi kalau misalnya yang satunya parasit, yang satunya di apa ya, dimanfaatin gimana dong? Tapi stuck gitu loh. Waduh, itu parah banget ya. Jangan sampai dong ada kemelekatan-kemelekatan seperti itu. Ah, omongannya berat ah. Gimana kalau sekarang ini ngomongin tentang stuck dengan satu posisi tidur? Wah, ini juga nggak bagus ya. Ternyata stuck dengan satu posisi tidur itu ternyata bisa memunculkan risiko kerutan wajah loh. Wah, gak asik dong, aktivitas tidur kita yang jadi kebutuhan ternyata bisa jadi salah satu pemicu kerutan wajah. Hah, gimana dong, sementara kita butuh tidur tapi takut banget ya sama kerutan-kerutan wajah itu ya.
1: Blast on.
0: Ya jangan khawatir seperti itu dong, jangan worry dong berlebihan. Kalau kita bisa menghindarinya ataupun meminimalisir kemelekatan tersebut, ya berarti kita bisa menghilangkan ataupun menghindari diri kita dari munculnya garis-garis halus yang tidak kita inginkan dong. Sementara kebutuhan untuk tidur kita terpenuhi, ya kan? Bisa dong kita memilih posisi tidur dengan posisi terlentang. Tuh, kan udah dikasih tahu tuh, posisi terlentang. Jangan sampai ya, ada tekanan berulang pada kulit wajah kita saat tidur ya. Kalau posisi yang seperti itu kan, posisi dengan wajah tertekan di atas bantal, itu dapat merusak kolagen dan elastisitas kulit dan akhirnya bisa memunculkan garis-garis halus yang tidak kita inginkan. Jadi disarankan tidur dengan posisi terlentang ya. Kemudian pilih bantal khusus. Terus apalagi tuh, ganti sarung bantal kita tuh. Penggunaan sarung bantal juga dapat berpengaruh ya, berpengaruh besar apalagi dengan membentuk kerutan wajah. Jadi kita bisa mempertimbangkannya untuk mengganti dengan bahan yang lebih lembut dan tidak mencengkeram kulit, seperti bisa memilih satin atau sutra. Last but not least, pilih skincare malam dengan hati-hati. Karena saat malam hari, kulit akan memasuki fase perbaikan yang penting. Oleh karena itu, pilih juga nih, penting banget ya untuk memilih skincare malam dengan hati-hati. Karena produk digunakan sebelum tidur, ini dapat membuat perbedaan signifikan dalam kesehatan kulit kita. Jadi, sahabat NFM juga bisa ya mempertimbangkannya untuk menggunakan produk anti-aging. Nah, yang namanya perawatan mesti dilakukan dengan rutin. Jangan Senin Kamis, jangan bolong-bolong ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hunter. Ada yang merasa sekarang ini jadi hunter gak sih? karena ada sebuah tekanan gitu loh dari atasan. Sebuah tekanan dari manajemen bahwa, "Woi, targetnya belum sampai nih, gimana nih?" Udah tanggal 26, jadinya hunter deh. Kemana-mana mencari leads, kemana-mana mencari peluang untuk dapetin ataupun memenuhi target ya. Itu yang benar sih, sebenarnya seperti itu. Ya nggak hanya asal-asalan kerjanya. Anyway, takut banget ya kalau misalnya kita lagi santai, lagi minum kopi, padahal memang lagi rehat, ternyata diaduin nih sama teman kita yang di sebelah yang memang nggak seneng sama kita. Wah, ini ngomongin tentang aduan ya. Itu kesel banget ya kalau misalnya kita tahu bahwa ada salah satu teman kita yang suka banget mengadu ke atasan, mengadu ke bos. Wah. Tapi biasanya sih, seseorang yang mengadu ini pada orang lain ini justru memiliki tujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu ya. Dan kalau hal ini bisa jadi masalah serius ya, apalagi kalau udah berada di tempat kerja. Apalagi kalau menyinggung atau bersinggungan dengan kita ya, dan melibatkan kita sebagai korbannya. Wah, itu ngeri banget. Terus gimana dong, gimana caranya kita untuk menghindari orang-orang seperti ini nih? Career. Kalau kita jadi target aduan yang dilakukan olehnya ini, maka jangan buru-buru terpancing emosi. Kita perlu memahami terlebih dahulu nih apa konteksnya yang diadukan dan tujuan apa yang memang dimilikinya. Jangan-jangan aduan ini juga disebabkan oleh diri kita sendiri ya. Jadi istilahnya introspeksi dulu lah. Kalau misalnya kita memang justru termasuk orang yang gemar berkomentar miring, maka hal ini bisa jadi konsekuensi untuk kita. Jadi kayak bumerang gitu ya. Ya kayak kena karma ya. Maka dari itu kita mesti benar-benar jaga tutur kata dengan sebaik mungkin. Jangan berisik lah kalau di kantor ya. Jangan sampai rekan kerja kita memiliki celah untuk mengadukan kita lagi ya. Mungkin kalau misalnya yang berisik-berisik itu dan tidak merasa ada satu hal yang membuat dia takut ya, mungkin memang sudah kebal gitu ya, makanya mereka berani berisik. Nah, setelah mengetahui orangnya, kita perlu memberikan jarak yang jelas juga nih dengan dirinya. Berada terlalu dekat dengannya, ini juga bisa memberikan bumerang tersendiri untuk kita. Dikit-dikit diaduin ke teman, dikit-dikit diaduin ke atasan, dikit-dikit diiniin, dikit-dikit diituin. Males banget ya. Tapi ya kita masih punya prinsip juga sih, jangan mudah mempercaya ucapannya sebelum kita mendengar klarifikasi dari pihak yang diadukan atau kita melihat buktinya secara langsung. Pokoknya gini, utamakan pemikiran yang logis deh di atas perasaan semata ya. Jangan langsung percaya atau malah ikut-ikutan sebarin gosip yang gak jelas atau malah ikutan adu domba. Duh, jangan sampai ya kayak gitu ya. Hey, I've been searching for

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Indonesia Premier The Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sweet loh. Senang ya dengerin lagi satu ini. Jadi kebayang-bayang nih hari Jumat ini udah mau mendekati weekend. Sudah kebayang-bayang bahwa akan ada party karena kita merayakan keberhasilan, kesuksesan kita di minggu-minggu ini. Senang banget ya. Gimana kalau kita raikan besok aja, jangan sekarang. Karena besok ini akan semakin seru ya, dengan ikutan Afterglow Party di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali, hari Sabtu 27 Juni 2026. Mulai pukul 5 sore hingga 10 malam besok 27 Juni 2026. Sambil menikmati the best sunset di Afterglow Party Grand Bali Seminyak Bali, enjoy performance dari DJ Leo, DJ Devina, fashion show, kemudian ada contemporary dance, fire dance, dan door prize seru. Tuh, kan jadi seru ya. Beach, music, and vibes all in one unforgettable night. Makanya kita mesti reservasi dulu nih, sekarang juga biar nggak kelewatan ya. Reservasinya di 0852-1111-3232. Dan follow Instagramnya juga boleh, @oceangrandbeachbali. Afterglow Party, where the night begins after the sunset.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nikki, every time, oh every time lagi, every summer time. Selamat siang-siang untuk lo di dan family di Loy Cafe. Kapan yuk ketemuan lagi yuk, kita ngobrol-ngobrol seru lagi yuk. Sambil minum kopi, sambil ngemil-ngemil, sambil diskusi, kayaknya akan panjang ya kan. Nah, hari Jumat ini adalah, kata orang sih, ada yang bilang hari yang pendek. Ada juga yang bilang, ya siapa bilang hari pendek, hari panjang nih Dwi. Tergantung kali ya, tergantung kerjanya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini pengen banget ya hari Jumat ini dikelola dengan baik ataupun mendapatkan satu waktu untuk menikmati weekend besok dengan baik, ya udah. Mulai dari sekarang ini, mulai dari saat ini, coba deh selesaikan tugas prioritas lebih cepat dari hari biasanya ya. Kemudian kita bisa menentukan daftar tugas penting agar sisa waktu di sore nanti itu bisa dinikmati dengan lebih santai ya kan. Dan istirahatnya jangan terlalu lama ya, boleh sih istirahat tapi ya udah seperlunya aja untuk nyegerin pikiran kita yang merasa lelah. Yuk sekarang ini kalau misalnya udah lelah, dikit lelah, kita dengerin lagu-lagu kesukaannya di sini. Kasih tahu Dwi dong di sini yuk. Di WhatsApp ataupun Telegram boleh ya, silakan aja. Ada yang sudah menyapa kita, ada Desak Mariani, apa kabar? Desak Mariani di mana nih Desak? Oh lagi prepare Banten Kuningan, semangat siaran. Pengen dengerin lagunya Golden Huntrix. Kemudian ada Juni Nati. Ini nih so tempting ya jambunya ini. Oh my god, jambu airnya ini enak banget nih kayaknya Mbak Juni ya. Kakak guru boleh ya, kakak guru ya. Jangan dikasih fotonya aja nih. Boleh dong sebiji dua biji ya ke studio ini. Bercanda ya. Pengen dengerin lagunya The Script, Man in the Arena. Salamnya untuk semua sahabat Min FM. Thank you ya kakak Juni. Kemudian ada Dayu Asriani. Apa kabar ibu cantik ini? Yang sekarang ini kayaknya lagi ini ya, lagi apa nih? Lagi sibuk banget atau lagi pusing mikirin sesuatu. Have a nice day untuk semua yang dengerin. Oh ini untuk saya, terima kasih banget. Ini ada salam nih dari Ibu Dayu untuk Bapak Manager Exodrink Indonesia. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya katanya. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya terhadap Sagung Diah. Wah seru-seru nih Sagung Diah. Selamat ya sudah akan mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa di situ ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kemudian ada siapa nih? Ada Nara. Nara Kinan. Wah, namanya bagus. Pengin dong dengerin lagunya Way Back Home. Way Back Home ini miliknya Shawn ya. Ditunggu ya. Kemudian ada Titin. Titin hari ini ngapain Titin? Wah, kayaknya heboh banget ya Titin ini ya sekarang ini ya. Pengin dong dengerin lagunya The Shadow, The Rasmus. The Shadow, The Rasmus. The Shadow. Ini kalau gak salah ada di... Ya, The Shadow. Kenapa gak ada ya? The Rasmus. Kenapa sih gak ada sih? Oh, ada In The Shadows. Ya, yeah, In The Shadows judulnya, Titin. Thank you banget ya, Tin. Katanya kalau tidur terlentang itu kayak mode tegang gitu ya. Gak bisa tidur bebas. Oh, tadi kita ngebahas tentang posisi tidur ya. Biar tidak tumbuh kerutan. Thank you banget ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Avery Christabel. Apa kabar? Yang lagu yang pertama tadi itu belum muncul di playlist kita. Jadi belum available, belum bisa diputerin. Pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Thank you banget Olivia. Namanya Olivia, kok Olivia sih? Ivory, thank you banget. Lagunya ditunggu ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Salin. Thank you Salin. Siapa lagi yang sudah sapa-sapa kita? Coba kita lihat telegramnya ada siapakah? Ada Mary Okta, Rahajeng Penampahan Galungan, Penampahan Kuningan. Mau request lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan. Kalau di gurun turun hujan itu kayaknya memang luar biasa ya. Kemudian ada Indra Perdana juga yang hari ini mau dengerin lagunya 2001 Kali dari Adrian Khalif. Berkali-kali berarti ini ya, 2001 kali, banyak kali. Rian Putra, apa kabar? Rian Putra, wah lagi-lagi request lagu yang agak-agak sedih, agak-agak melo, tapi gak apa-apa lah ya. Nanti kita puterin satu persatu ya. Ya yang jelas, kalau mau yang mau request lagu, silakan aja. 08113934 masih kebuka. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @PenguinFM Bali atau di X @RadioPenguinFM.

0: Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice, mau.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Europe Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. One day, one day, one day, one day. Ada yang kepikiran gitu ya, wah coba ya kalau saya punya tidur yang berkualitas itu pasti pagi-pagi jadi semakin semangat untuk bekerja. Pagi-pagi jadi seger ya, enggak sakit-sakit nih kakinya, enggak sakit-sakit punggungnya, ya enggak? Kalau sahabat FM ngerasa seperti itu enggak? Ada yang bertanya seperti itu enggak? Kayaknya ada ya tuh. Ada yang lagi bengong tuh. Mikirin gimana ya cara tidur yang berkualitas tuh kayak apa ya? Ya kalau saya bilang sih udah jelas tuh sekarang ini kasurnya mesti dilihat dulu tuh. Mesti berkualitas juga ya kasurnya ya. Adalah Elite Spring Bed nih sahabat FM yang cocok banget ya buat temen tidur sahabat FM karena kualitasnya itu tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh ya. Dan Elite Spring Bed pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih nih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, memory foam, ultracell, ini busa anti api ya. Dan masih banyak yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung aja cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: Radio dan Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Way Back Home by Shawn. Selamat siang saya untuk Panca Neki. Thank you banget ya sudah menyapa. Lagunya bentar lagi diputerin. Kemudian ada siapa lagi nih? Adalah siapa? Ada Romy di Jimbaran, kerjaan lagi banyak ya. Semoga kerjanya cepat kelar, jadi bisa tersenyum dengan lebar, ya kan? Kalau pekerjaan kelar kan cuannya jadi nambah, ya enggak? Amin. Nah, kalau kita ngomongin tentang senyum lebar, ini kayaknya ada yang lagi senyum-senyumnya. Lagi ngebayangin apa sih? Lagi ngebayangin mendekor rumahnya. Wah, seru nih kalau udah ngomongin kayak gini ya. Apalagi buat Ane memiliki rumah 2 lantai, kemudian ada ruang kosong di bawah tangga. Wah, udah deh, imajinasinya kemana-mana ya. Tapi bukan imajinasi yang negatif ya, imajinasi yang horor enggak juga ya, apalagi kita ngomongin tentang bawah tangga. Itu saya ya, imajinasinya agak-agak ya. Ya, jadi kalau ada ruang kosong di bawah tangga mungkin tampak enggak bisa digunakan, tapi kebanyakan pemilik rumah merasa itu adalah area tersebut itu kecil dan memiliki bentuk aneh sehingga enggak dapat dimanfaatin. Ya padahal ruang kosong tersebut itu dapat menambah nilai loh pada rumah kita jika dimanfaatkan dengan benar.
1: Home Sweet Home.
0: Kalau saya ada ruang kosong di bawah tangga itu saya masukkan beberapa filing kabinet di situ. Nggak banget ya, padahal bisa banget ya dibuat yang lain ya. Bagi yang senang baca nih misalnya, ruang di bawah tangga ini bisa diubah jadi ruang untuk membaca buku atau koran. Boleh ya menempatkan bangku dengan bantalan yang nyaman dan tambahkan beberapa bantalnya serta selimut. Wah, jadi tidur dong di situ. Kita bisa tambahin lampu aksen dan lampu baca untuk membuat area tersebut terlihat lebih menarik. Atau sekalian aja dibuat misalnya perpustakaan mini ya. Jadi pembuatan perpustakaan mini ini gak hanya memanfaatkan ruang di bawah tangga secara fungsional, tapi juga bisa jadi area untuk memajang buku favorit kita. Seru juga ya di situ ya. Atau bisa jadi area penyimpanan. Ini saya nih yang sekarang saya lakukan. Jadi cukup tambahkan beberapa rak dan pintu untuk membuat area penyimpanan bagi makanan kaleng, peralatan makan, hingga peralatan pembersih rumah. Tapi mesti dipastikan kalau ruang tersebut itu nggak lembab ya. Atau bisa menjadi area bermain anak yang menyenangkan. Tapi tergantung sih pada ukuran ruang di bawah tangga ya. Boleh kita tambahin berbagai manan dan dekorasi untuk menciptakan ruang rahasia bagi si kecil. Tuh, jadi kreatif kan?

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Music, music station terus berkarya, terus berkembang. The Script, Men in the Arena. Selamat siang saya untuk Juminati. Sekarang ini sudah dengerin ya, sudah dengerin Men in the Arena-nya dan sudah mulai bisa melancarkan kegiatannya untuk hari ini. Kayaknya lagi lancar-lancar aja ya Juminati ya. Soalnya habis panen jambu, seger banget rasanya. Selamat siang juga untuk sahabat Mir FM yang baru join di Office Hours. Selamat datang di Office Hours ya. Silakan menikmati lagu-lagunya. Kalau misalnya mau nama-nama lagu boleh juga rapein Office Hours-nya sampai dengan jam 1 siang ya. Boleh WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Mir FM Bali, atau di X kita at Radio Pinguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Mir FM, potensi kabut asap parah mengancam Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Indonesia paruh kedua tahun ini akibat El Nino serta peningkatan deforestasi yang dipicu oleh permintaan biofuel. Singapore Institute of International Affairs dalam laporannya seperti dikutip Straits Times menyebut fenomena El Nino diperkirakan menciptakan musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kuat tahun ini. Para ilmuwan memperkirakan bahwa siklus ini bisa menjadi El Nino super yang menempatkan tahun 2026 dan 2027 menjadi tahun-tahun yang sangat panas. Meski kondisi cuaca dapat memperburuk kebakaran dan kabut asap, akar penyebab bermuara pada bagaimana lahan pertanian dikelola, kesiapan menghadapi kebakaran, dan komitmen politik untuk mencegah kabut asap lintas batas. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alamak bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gina pemirsa Music Station terus berkarya, terus berkembang. Aku pasti kembali kok, bilangin tuh sama laptopnya, bilangin sama PC-nya, pasti kembali bentar lagi kok. Ini kan jam istirahat makan siang, mesti ini dong, mesti berpindah tempat. Masa makan siangnya di depan laptop ya kan? Nanti laptopnya ikutan makan nanti jadi berantakan ya kan? Boleh katakan aku pasti kembali. Gak usah bersedih ninggalin laptop hanya sebentar, ya enggak? Panjang Neki, thank you banget sudah menyapa. Lagunya udah diputerin ya? Lagunya udah diputerin gak sih Panjang Neki tadi? Saya sampai lupa ya Panjang Neki minta lagu apa. Udah dong, Adrian Khalif ya. Thank you banget ya. Kemudian ada apa? Oh, ada Ardi Pratama. Lagunya Meong-Meong tuh tadi apa ya? Judulnya itu Kucing Garong ya, Meong-Meong. Lucu ya lagunya ya. Adalah dari, sebentar, aku lupa tadi siapa ya, adalah saya lupa nama penyanyinya. Kucing garong, sebentar, meong, kenapa tiba-tiba langsung gak ada gitu ya. Apa sih judulnya tadi? Ya ampun Tuhan, Ardi nih kasih saya kerjaan aja di white couple and itu deh pokoknya ya, sebentar. Hold on. Ada yang bisa bantu saya enggak? Oh, White Shoes and the Couple's Company. Aksi kucing, kok kucing garong sih? Liriknya kucing garong ya enggak? White Shoes and the Couple's Company, aksi kucing. Udah di, udah dapat lagunya ya. Bentar lagi diputerin ini udah ada enggak sih? Nick Jonas ini Got Puns ya. Kemudian apalagi Romi Jimbaran Mahalini itu enggak Dwi? Kenapa sih? Bukan, meong-meong. Bukan. Udah ketemu kok, thank you banget ya Romi. Ada Bunga, mau tanya dong kenapa belum masuk? Nah, nanti tanyakan sama music director ya, kenapa belum masuk? Boleh nanti ditanyain sama Wibi Nugraha, kenapa lagunya belum masuk? Jangan tanya ke saya ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada yang sudah makan lawar. Iya ya, sekarang ini menjelang kuningan ya, ada yang lawar. Kemudian ada Dayu Estriani udah menyapa. Ada Maria, apa kabar Maria T? Maria T pengen denger lagunya Roni Parolian. Wow, ini mudah-mudahan udah masuk ya. Kalau misalnya belum masuk, boleh kasih tahu lagu yang lain, nanti saya kabarin ya. Selamat siang juga untuk Rian Putra. Rian Putra belum diputerin lagunya, sabar menanti ya Rian Putra ya. Lagunya agak-agak sedih soalnya sesi potret, jadi saya simpan dulu ya Rian Putra ya. Bentar lagi diputerin ya, sabar. Ada Nyoman di Kelungkung, thank you banget. Ada Virgo juga. Wayan, thank you banget di Mas Ubud. Ada Hendra Saputra di Tabanan. Thank you banget ya Hendra Saputra ya. Siapa lagi nih yang sudah menyapa? Ada Nilam Wija, kemudian adalah Koming juga di Sibangkaje. Ada Ketut di Gianyar. Sudana di Lombok, ada Waisel, ada Oka Mulyarta. Thank you so much sudah menyapa kita di Office Hours ini. Mudah-mudahan bisa menikmati hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang ini lagi istirahat makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Yang belum istirahat makan siang, saya ingetin udah jam segini, cus istirahat dulu. It's been a couple-

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

bahagia, terus berkembang. Ibu pekerja di Office Hours. Selamat siang saya untuk Romi di Jimbaran, suka banget sama single satu ini ya. Dan buat semua ibu-ibu pekerja, selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa menikmati suasana santai juga ya. Jangan lupa untuk weekend, jangan lupa untuk memberikan reward kepada diri. Gimana kalau kita ke TD Fasya? Yuk, tiket masuknya untuk WNI cuma Rp85.000 saja. Anda akan dapetin diskon juga untuk F&B dan water sport di Danau Batur. Liburan bareng keluarga. Silakan dipilih tuh paket-paket istimewanya yang tersedia di situ ya. Kemudian ini cocok banget ya buat keluarga ya. Ada family fun package. Hanya dengan Rp340.000 saja sudah bisa seru-seruan di Toy Devasia, dan ini sudah termasuk untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Kemudian apalagi tuh yang bisa didapetin di situ? Oh, ada happy hours-nya sahabat Win FM, hanya Rp145.000 saja paketnya dari jam 2 sore sampai dengan jam 5 sore. Makin seru dong. Dan keseruan ini akan semakin lengkap di Toy Devasia karena ada foam party. Sampai dengan tanggal 30 Juni ya, sesi pertama jam 11 siang dan sesi kedua jam 14.30. Kemudian buat yang lebih seru lagi bareng timnya, kali aja ya sekarang ini timnya lagi gak seru, timnya lagi lemes ya, ayo dibuat lebih semangat lagi bareng tim building package. Cuma Rp335.000 per orang. Akan mendapatkan 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Dan buat sahabat Winfam yang mau nongkrong seru, boleh dicoba kawah back and brew-nya. Hanya dengan Rp55.000 saja, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan croissant yang lezat, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toy Devasia. Untuk informasi lebih lengkap silakan ya, kontaknya ke WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau follow Instagramnya @toyadevasya.

0: Bina FM Music Music Station terus berkarya, terus berkembang. Nick Jonas, sahabat Bina FM di Office Hours. Sudah diputerin ya, Adi Pratama. Kemudian ada siapa nih yang menagih lagunya? Udah diputerin kok tadi. Masa sih belum diputerin? Harusnya sih udah, kalau di list saya udah. Gimana nih? Mana yang bener? Anyway, thank you banget ya sudah berada di Office Hours bareng-bareng saya. Ada beberapa lagu yang memang belum bisa diputerin karena tadi numpuk banget di sini lagunya. Yang kebetulan periode yang di request itu adalah yang baru-baru banyak banget. Jadi udah, mesti diantrein nanti, boleh di request lagi bareng Winda Junita di Office Hours sesi yang kedua ya. Makasih banget sudah bareng-bareng untuk bekerja di Jumat menjelang weekend 26 Juni 2026 ya. Terima kasih. Selamat menyiapkan segala sesuatunya untuk perayaan Hari Raya Kuningan besok. Buat sahabat Minfam yang merayakannya, selamat Hari Raya Kuningan ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

jadi dia satu single yang dulu sempat happening banget ya, terutama di era-era COVID tahun 2020. This is Benny featuring Gus The Pretend dengan Super Lonely. Sound FM hari ini semoga gak feeling lonely ya, karena sudah ada Winda Juwanita di sini sampai nanti jam 4 sore. At least 3 jam ini kita seru-seruan bareng gimana? Sambil request lagu favorit Anda, sambil saya memutarkan lagu favorit Anda, sambil nemenin segala kegiatan Anda di hari Jumat ini, di tanggal 26 Juni 2026. Besok kuningan ya kan? Sekarang mungkin udah pada sibuk, atau mungkin ada yang tetap bekerja aja saat FM hari ini. Pokoknya semua kegiatan yang Anda lalui di hari Jumat ini, Winda temenin selama 3 jam full. Pokoknya buat Anda, mau Anda cerita-cerita, mau request, mau sekedar say hi aja sama saya di WhatsApp, boleh. Kemana tapi ngirimnya Winda? Ke WhatsApp dan Telegram dong, 0811-393494. Sosial media kita juga bisa banget Anda follow dan juga komen-komen di sana. Mau DM kita, mau request di sana juga bisa. Langsung aja ke Instagram dan fanpage Facebook di @pengenfmbali. @pengenfmbali. Kalau TikToknya baru deh @pengenfmbali. I-nya dua di belakang ya. Tapi kalau misalnya mau streaming yang lancar dan juga cernih, langsung aja meluncur ke live.radiopengenfm.com ya. Kalau siang hari ini saya udah disapa sama siapa ini? Hai, ada Mbak Darmawati. Hai, selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Pretty Much yang Eyes of You. Coba aku cek dulu lagunya ya. Kalau misalnya ada langsung aku play. Terima kasih udah request. Kemudian juga ada Bunga. Hai, selamat siang. Mau dengerin Who Knows dari Daniel Caesar? Kayaknya kita gak ada deh lagu yang itu ya. Tapi Daniel Caesar yang lain kita punya kok. Coba aku pastiin, kayaknya sih gak masuk sini lagunya ya. Let me check sebentar ya Bunga ya. Nanti kalau misalnya ada lagunya langsung aku play. Tapi kalau misalnya gak ada nanti bisa diganti ya lagunya Bunga. Thank you so much sudah request. Ada gak Gary Mahadis? Requestnya apa nih? Ada keliru versinya Monita Tahalea gak? Coba aku cek dulu ya, itu lagu kayaknya udah lama ya. Ntar coba aku cek. Oh ada, iya beruntung sekali kamu loh kakak Arima Hadi. Ada lagunya nanti aku play ya. Terus ada siapa lagi di sini? Kakak Arima Hadi btw hari ini lagi ngapain? Lagi mobiling? Apa lagi di rumah aja dengerin aku lewat streaming? Ada siapa di sini? Ada Bunda Ayu Suwarni juga. Selamat siang. Ini mau dengerin lagunya adalah Silang Seven yang sederhana ya. Oke. Aku siapin dulu lagunya Rahajang Rahinan Kuningan. Terima kasih Bunda Ayu Suwarni. Selamat Rahinan Kuningan juga kalau merayakan ya. Terus ada Mbak Juni Natih juga. Selamat siang. Siang Winda, semoga kabarnya baik-baik dong. Mau dengerin lagunya siapakah Mbak Juni siang hari ini? Pasti lagi sibuk nyiapin kuningan besok ya. Nebak-nebak aja sih aku. The script ya, Young Man in the Arena. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request. Terus di Telegram ada Mary Okta juga. Ini mau dengerin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oke. Lagunya semua satu persatu aku siapin ya, satu persatu juga aku akan play. Terima kasih Sound FM yang sudah mengawali siaranku dengan

0: requestnya lumayan banyak juga ya. Sombong banget. Tapi kalau misalnya ada yang baru dengerin, tenang, Winda masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Jadi kalau mau request sekarang aja, jangan ditunda-tunda enggak ya. WhatsApp dan Telegram 0811 3934. Saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Sekarang saya mau play dulu satu single terbaru dari Adrian Khalif, This Is 2001 kali.
1: Single on Penguin Alpha.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan. Traffic light. Yes, kita ke jalanan dulu yuk sebentar. Gimana kondisi arus lalu lintas di seputar Kota Denpasar di hari Jumat ini? Coba aku cek dari Google Maps ya. Saya mulai dari sekitar Jalan Gatot Subroto Barat. Ternyata lancar-lancar saja. Lanjut, saya ke sekitar Jalan Gatot Subroto Barat yang menuju ke arah Cokroaminoto ya. Ini ternyata cukup ramai juga. Tapi hanya di sekitar traffic light, sisanya masih lancar. Lapang Lumintang juga nampaknya lancar ya siang hari ini. Kemudian saya ke Jalan Gatot Subroto Tengah, masih lancar-lancar juga. Jalan Gatot Subroto Timur juga sama, masih lancar-lancar aja ya. Coba aku cek apakah ada yang rame ya siang hari ini, coba deh. Tadi perjalanan ke sini juga aku kayak tidak menemukan kemacetan dari sesetan ke sini ya, kayak lancar-lancar aja gitu. Di Imam Bonjol, coba aku cek. Ternyata cukup ramai juga di sana, terutama yang yang menuju Sunset Road ya. Tapi di Sunset Road juga dari ujung ke ujung nampaknya macet juga nih saat FM ya. Sunset Road lumayan ramai siang hari ini. Sisanya masih lancar-lancar saja. Saya ke mana ya? Bypass kali ya. Coba. Ternyata masih lancar-lancar juga. Terus coba deh jangan lewat sesetan ya. Tadi aku sih lewat sana lancar-lancar aja. Mantap, masih lancar-lancar aja di sana saat FM ya. Terus coba aku cek Jalan Pulau Salus juga masih lancar. Watu Renggong juga lancar. Terus di PB Sudirman juga siang hari ini lancar. Renon, ini masih Cogong Tresna juga masih lancar-lancar aja. Jalan Raya Puputan juga sama, masih lancar-lancar saja. Coba saya ke Jalan Hang Tuah ya. Siang hari ini lumayan ramai juga. Oh, ini di sini nih yang padat siang hari ini di Simpang Sanur dan juga Simpang Tohpati. Nah, itu tuh dari Padang Galak ya. Itu sampai ke traffic light di Hang Tuah ya. Itu padat banget menuju ke arah Sanur juga nih. Wow, padat sekali nampaknya warnanya merah ya di situ ya. Sabar-sabar aja kalau misalnya Salon FM yang lagi lewat area sana ya, karena memang kayaknya padat banget. Oke deh, kayaknya itu aja yang ramai, sisanya masih lancar-lancar aja. Aku lihat di Google Maps. Salon FM jangan lupa ya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

Sobat Novem, kita sampai di Rumors. Kali ini kita akan ngobrolin soal pasangan yang sebentar lagi dikabarkan akan segera menikah. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Katanya dengar-dengar berita terbarunya nih, kalau mereka ya pasangan ini bilang ke para undangan yang akan hadir ke acara pernikahan mereka tanggal 3 Juli nanti untuk tidak membawa hadiah apapun. Wow, beda sekali dengan saya ya. Kalau kita pas nikah kita kayak, oh, aku berharap aku mendapatkan hadiah yang banyak sekali supaya nanti rumahnya terisi dengan barang-barang baru. Tapi ternyata kalau Taylor Swift dan juga Travis Kelce, ya mereka sih duitnya banyak ya. Jadi mereka juga bilang ke para undangannya mungkin gak mau ngerepotin juga kali ya, biar semuanya bisa happy-happy aja gitu kan datang ke pernikahan mereka. Mereka ini katanya sih sempat bilang ke para undangannya untuk tidak membawa hadiah apapun. Hal ini diungkapkan oleh teman Kelce yang diundang ke acara tersebut ya, salah satu temannya dia lah di American Football ya, yang bernama George Kittle. Nah, Kittle ini menyebut dia bakal tetap membawa hadiah walaupun dibilang atau dihimbau untuk tidak bawa hadiah apapun. Mereka sih bilang katanya kita gak boleh bawa kado, gak boleh bawa hadiah, tapi aku akan tetap bawa gitu lah kata temannya si Travis Kelce. Katanya sih si George Hill ini bilang dia mau kasih hadiah yang cukup unik juga ya. Bukan juicer, bukan oven, atau bukan piring cantik, atau pasang kebaya dan common gitu kan ya, bukan. Tapi adalah koin kuno. Katanya si Travis Kelce ini suka sama koin-koin yang atau yang bernuansa-nuansa klasik gitulah ya. Itu dibawain nih nanti sama temennya. Walaupun sudah dihimbau tidak usah bawa hadiah apapun ke acara pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Wah, sebentar lagi dong ya 3 Juli, berarti itu kayak minggu depan gak sih Sobat Novem? Aduh, itu pernikahan akbar abad ini kayaknya ya, Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Sebenarnya sih belum ada pengumuman ya, tapi memang sudah ada gosip-gosip tetangga yang sudah membocorkan, terutama teman-teman deketnya kali ya, bahwa tanggal 3 Juli itu Taylor Swift dan juga Travis Kelce akan segera melangsungkan pernikahan di New York City. Dan juga dia menghimbau teman-temannya atau para undangan untuk tidak bawa hadiah apapun. Oke deh. Ya, karena mereka kaya ya, karena mereka banyak duit, jadi mungkin mereka menghimbau gitu kayak mereka pengen teman-temannya atau orang-orang yang diundang itu ya ngerasain hikmatnya atau supaya enjoy the moment aja, jadi gak usah pusing-pusing gitu kan ya memikirkan hadiah apa untuk Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Ya, kita doain aja semoga pernikahannya nanti tanggal 3 Juli lancar ya. Bahkan katanya udah sempat ada juga nih yang ngebocorin, yang tadi saya baca dari cnnindonesia.com katanya udah ada yang bocorin juga kalau surat untuk pengajuan izin di area situ itu sudah ada gitu. Kan karena ada pernikahan akbar gitu ya, si Taylor Swift dan Travis Kelce ini sempat mengirim surat ke balai kota New York City. Katanya mereka mau bikin acara gitu, katanya sudah diberikan izin. Waduh, jadi gak sabar ya 3 Juli nanti. Bagaimana, apakah meledak ya internet kita? Karena Taylor Swift dan juga Travis Kelce akhirnya menikah. Kita doain semuanya lancar aja lah ya, Taylor Swift dan juga Travis Kelce.

biasa. Nah, kalau misalnya Anda lagi membutuhkan koneksi internet yang cepat dan juga stabil, dengan syarat yang mudah, proses cepat dan juga gratis instalasi, langganan aja langsung Vigonet. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan juga downloadnya 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak area lainnya ya. Biaya berlangganannya juga mulai dari 277 ribuan aja. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, 0811-3941-6306. Follow juga Instagram di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis, instalasi.

kalau Anda yang pengen atau memang suka banget sama suasana sunset, apalagi suasana party gitu kan ya, party people. Get ready for Afterglow Party di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali. Besok ya, Sabtu 27 Juni 2026, mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Sambil menikmati the best sunset di Afterglow Party, Grand Seminyak Bali. Enjoy performance dari DJ Leo, DJ Devina, ada juga fashion show, contemporary dance, fire dance, dan juga door prize seru. Beach music dan juga vibes all in one unforgettable night. Reservasi sekarang juga di 0852-1111-3232. Dan juga follow Instagramnya di @oceangrandbeachbali. Afterglow Party, where the night begins after the sunset.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

dia satu single yang liriknya aku banget. Buat para working mom nih pasti relate banget sih sama lirik per lirik dari ibu pekerja ini ya, lagunya dari Tantri. Keren banget pokoknya. Saya pertama kali mendengarkan lagu ini kayak suara hatiku yang dinyanyikan ya sama Tantri. But anyway, single ini satu di request ya sama Mbak Romi di Jimbaran. Moriko sakingnya Tantri ibu pekerja. Salamnya buat Pak Suami Dilan Bagus, kemudian Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat NFM aja. Winda semangat siarannya, sehat bahagia selalu. Terima kasih Mbak Romi. Lagunya sudah di play ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Winda aja sekarang juga. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Di sini saya mau sapa dulu, tadi ada yang request What You Want dari Chorus, sudah saya siapkan. Ada Gus Bawa juga, terima kasih udah request Gaya Indrawari 1000 kali, disiapin dulu. Kemudian ada Budaya Usrani, ini mau dengerin lagunya Peggy Go ya. Sama Era Star yang Woman. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Mbak Juni, tadi requestnya adalah The Script, sudah di play. Ada Bunda Ayu juga, requestnya Silaun Seven, sebentar lagi di play ya. Tadi Bunga, requestnya Into You, Arena Grande, sudah saya play juga, terima kasih dari request ya. Sementara di Telegram ada Abdul, selamat siang, apa kabarnya? Baby Monster, Shum, oke, aku siapin dulu. Salamnya buat semua sahabat NFM aja, selamat beraktivitas, terima kasih. Ada Mary juga, tadi requestnya Juicy Lucy, Gurun Hujan, sudah saya play. Terima kasih yang sudah request ya. Buat sahabat NFM lainnya, saya masih di sini sampai nanti di jam 4 sore, which is itu lagi 2 jam aja. Jadi kalau mau request sekarang aja ya. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 sambil menemani makan siang kali ya. Makan siang yang sudah over, sudah lewat waktunya, mungkin ada yang baru, ada kesempatan untuk makan siang. Saya puterin lagu-lagu yang asik-asik deh ya. Selain juga lagu-lagu requestan Anda yang sudah masuk di WhatsApp. Nah, satu ini kayaknya saya udah lama ya gak dengerin lagu ini, tapi semoga bisa juga membuat siang hari ini jadi lebih asik. Ingat gak sih sama satu single ini, saat NFM, Sam Smith, Kavi dan juga Jessie Reyes, this is Gimme.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

V and how. V and how. V and how. V and how.

Ya, saat nafas kita sampai di Fit and Health, Anda pernah gak sih ngerasain atau malah sering kali ya? Coba dicek-cek deh, ketika jam pulang kerja semakin dekat, kok tubuh kita atau badan kita makin lemes ya? Pernah gak sih Anda merasa tubuh lemas setiap kali jam menjelang pulang kantor? Memasuki sore hari, menuju jam pulang kantor, itu memang seringkali energi dalam tubuh menurun drastis. Dan Anda atau saya juga ya kadang-kadang supaya tetap bersemangat gitu kan ya, karena harus menempuh dari kantor gitu kan ya sampai ke rumah, walaupun energinya sedikit, saya pasti nyemil gitu biar sedikitnya ada tenaga gitu lah ya. Tapi, ahli biologi nutrisi yang berbasis di Davis, California, yang bernama Dr. Christopher Rhodes, ini mengatakan ada beberapa praktek yang bisa dilakukan saat mengalami penurunan energi di sore hari dan juga menguatkan Anda sepanjang hari. Ini saya ambil informasinya dari cantika.com. Tahan keinginan untuk ngemil, padahal lapar gitu kan. Jadi ngemil sepanjang hari sebenarnya bisa membuat kita mengantuk dan juga menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak perlu. Jadi katanya sih camilan kecil seringkali tidak memenuhi ambang batas kenyang tubuh kita. Artinya meskipun makanannya masuk, secara biologis makanan tersebut tidak cukup untuk membuat kita merasa full atau kenyang ya. Terlebih lagi penelitian sebelumnya ini menunjukkan bahwa orang yang bosan cenderung makan hanya untuk mengalihkan perhatian. Walaupun sebenarnya nggak lapar, iya lagi kadang-kadang saya kayak yang gabut aja gitu, ya udah ngemil deh. Nah makanya kalau misalnya kita merasa bosan di tempat kerja dan juga mencari cemilan, tanyakan deh pada diri kita, apakah sebenarnya kita bosan? Dan coba deh minum segelas air aja terlebih dahulu. Jangan-jangan cuman ya pengen ada aliran-aliran yang masuk ke tenggorokan aja gitu, gak lapar. Jadi gak perlu deh cemilan tambahan. Seperti itu saat FM. Jadi kalau misalnya Anda juga sama seperti saya ya, jam pulang kantor udah kayak jam 3, jam 4, jam 5. Udah mulai buyar gitu kan ya konsentrasi, pengennya udah pulang tapi energinya abis banget nih, drastis ya. Kalau bisa sih jangan nyemil, coba dialihkan dulu saat FM dengan segelas air putih. Karena kalau ngemil itu biasanya cemilan-cemilan kecil itu seringkali tidak memenuhi ambang batas kenyang tubuh kita. Jangan-jangan kita cuma bosen lagi, ya kan? Bukannya lapar tapi kita bosen doang, makanya ngemil. Coba dialihin dengan segelas air putih.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
7: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
8: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
9: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
6: Ya, kok aku dikit dari grup?
10: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Berry Master resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Berry Master tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

Yes, ini dia satu single dari James Aline dan juga Prab, Don't Worry. Cukup bikin kita agak santai ya single yang satu ini. Gimana Sound FM, sudah jam 3 sore, apakah sudah selesai kerjaan di kantor atau mungkin sudah, aduh, udah kepikiran pulang banget nih Winda, mau lanjut untuk persiapan Kuningan besok. Pokoknya segala kegiatan Anda sampai jam 4 sore nanti Winda temenin ya. Tentunya di office hour session kedua Anda boleh banget kalau mau request lagu favorit. WhatsApp dan Telegram 0811-393-494 ya. Sekarang saya mau bacain dulu di sini yang sudah request. Ada Mbak Juni, tadi sudah dengerin katanya lagunya. Oke. Makasih Win, tadi udah dengerin sebelum mimpi. Oh, sempat terbahan juga tadi ya, udah istirahat ya. Streaming on terus kalau di kamar. Terima kasih Mbak Juni. Terus ada Agus Ade, ini mau dengerin Maudy Ayunda Jakarta Ramai kali ya. Coba aku cek lagunya, kayaknya sih yang ini yang ada. Terima kasih ya Gus Ade. Kemudian ada Ayu Gria. Hey kakak Ayu Gria, teman banget nih, muncul siang-siang pas aku siaran. Apakah lagi di jalan? Requestnya Nada-Nada Cinta tadi sudah di play ya, semoga sempat dengerin. Terima kasih. Terus ada siapa lagi? Belum aku baca, ada yang baru masuk. Ada Rian Putra, ini mau dengerin Cari Pus sama Hikaru Utada yang Home. Oke, aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Terus siapa lagi? Belum aku baca, kayaknya udah semua ya. Oke, terima kasih Sound FM sudah request. Buat yang belum, saya tungguin sampai nanti di jam 4 sore. Kalau mau request dari sekarang, gak usah ditunda-tunda ya. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Udah tungguin sekarang juga.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Hah, bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice, mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau!
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
11: Fresh single on Penguin FM.

0: mempertemukan dua penyanyi lintas negara, Jessie Reyes dari Kanada dan juga Eliana asal Palestina. Lagu ini memadukan aliran alternatif R&B, global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, sehingga menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Proses kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonough sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jessie Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris McGee. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jessie Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Family time. Family time.
2: Yes, saat FM kita sampai di family time. Sebagai parents ya, kita pasti pengen banget anak-anak kita itu tahu aturan dan juga tahu batas. Tapi gimana caranya ya ngajarinnya ya? Karena kan anak-anak itu punya curiosity, punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu kan ya. Mereka suka coba-coba, tapi kadang-kadang kan kita juga mesti harus kasih tahu ya batasannya gimana, aturannya gimana. Tapi gimana ya rasanya tetap tegas, tapi tetap ada empatinya juga gitu kan ya. Ternyata kalau dari popmama.com caranya ada beberapa nih. Yang pertama adalah berbicara secara langsung dan tegas. Jadi berbicara secara langsung dan tegas merupakan langkah pertama yang penting ketika mengingatkan anak tentang aturan dan juga batasan. Nah, ketika anaknya melanggar aturan, komunikasi langsung membantu menegaskan keseriusan aturan yang telah ditetapkan. Jangan lupa juga untuk memastikan pesan yang disampaikan jelas dan sederhana. Jadi memastikan pesan yang disampaikan kepada anak ini mudah dipahami dan juga sederhana ya, nggak ribet, nggak muter-muter kita jelasinnya gitu kan ya, adalah kunci dalam mengingatkan mereka tentang aturan dan juga batasan. Anak-anak cenderung lebih responsif terhadap pesan yang langsung, jelas, dan juga simple atau sederhana. Dua tips ini kayaknya bisa langsung kita praktekin ya sahabat FM ya. Misalnya anak-anak emang suka coba-coba kan, suka ini, suka itu. Tapi kadang kita juga harus sering ngingetin gitu kan ya, aturannya, batasan-batasan yang sudah kita tetapkan atau sudah ada agreement nih kita sama anak kita. Tapi gimana caranya untuk mereka bisa ingat sama aturan dan batasan itu? Jadi yang pertama kita harus bicara gitu ya, bicara secara langsung dan juga tegas. Jangan bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat FM ya. Dan yang terakhir adalah memastikan pesan yang disampaikan jelas dan sederhana ya, nggak rumit, nggak muter-muter, tapi jelas dan juga simple.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: No, I don't want no frauds. Wink, wink.
1: Your sweet music station terus berkarya, terus berkembang. Sedang berjam 4 sore saat FM, Winda Junita harus pamit. Terima kasih yang sudah request, yang sudah salam-salam, yang sudah dengerin saya juga dari jam 1 siang. Dilanjutkan keseruannya bersama Betty dan juga Bram tentunya di Intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Sekarang Winda Junita pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat untuk prepare kuningan besok saat FM. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Yay.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: 3, 2, 1. Tuh kan bener kan gak beli, Bram?
1: I love my body. Ya aku jaga tubuh soalnya.
0: Oh kamu?
1: Gak mau makan sembarangan.
0: Ternyata kamu orangnya. Kirain anak-anak kecil yang tadi.
1: Amin.
0: Kaget loh aku. Itu karena baru kejadian.
1: Oh gitu.
0: Waktu kapan sih aku ada liputan ke mana tuh, ke daerah
1: Sanur
0: Kute
1: itu.
0: Kute dulu. Dalam satu hari tuh aku ke Kute dulu siangnya.
1: Sibuk gils.
0: Sampai sore tuh kan. Habis itu masih ada spare waktu 1,5 jam sebelum ke Sanur. Kan perjalanan paling 40 menit udah nyampe kan.
1: Iya sih.
0: Dan aku mampirlah ke salah satu minimarket tuh, daerah Hang Tuah.
1: Hang Tuah. Ya kan? Tahu deket pom bensin itu ya?
0: Aku mau beli air minum lah, ya sambil inilah lihat-lihat juga kayak ya membunuh waktu lah istilahnya gitu ya. Itu dah aku sampailah di stand parfum. Anak kecil dong datang rame-rame 5 apa 6 orang gitu. Dia pura-pura dulu, mana-mana lihat nggak, lihat ini ngapain anak-anak kecil ini ya gitu. Yang mana kemarin udah coba ini, yang ini gitu. Ini sekarang ini udah kebuka. Udah wangi kan? Pergi lari mereka semua keluar.
1: Oh iya?
0: Iya, nah cowok-cowok kecil-kecil gitu deh. Aku sampai astaga. Dari obrolan mereka, isi obrolan yang mengatakan kemarin sudah pakai yang itu.
1: Oh,
0: artinya
1: gitu.
0: Itu bukan pertama kalinya dong, Bram.
1: Oh, ternyata ya. Oh, pantes. Itu sih kejadiannya bukan di minimarket di situ ya, tulisannya
0: iya.
1: Itu di dekat rumahku actually kan.
0: Tapi berarti sudah pernah kejadian juga di situ.
1: Iya, benar juga. Enggak sih ya, sampai tulisannya kayak gitu banget. Ini kenapa ya ada tulisan
0: kayak gini? Jadi ini ceritanya gini, sahabat Tungin FM, berawal dari postingan Instagram story Bram ya. Jadi dia itu memposting, meng-capture sebuah foto, momen di minimarket, di stand parfum ya.
1: Parfum terutama sih.
0: Isi tulisan apa sih?
1: Kalau gak punya modal, jangan dicoba.

0: filternya kan soalnya.
1: Iya.
0: Dan itu dengan kayak, ya ampun aku ngeliatin dia pakai eyeshadow, pakai lipstick, habis itu ya cus gitu aja. Aku pikir, wow, ternyata ya gitu. Aku ini orang ngeliatin loh. Tak kira dia salah satu pegawainya, ternyata tidak.
1: Tidak. Ya maksudnya kalaupun kamu mencoba seperti itu, mbok ya beli kayak satu gitu loh.
0: Ya at least lah ya gitu.
1: Beli kayak apa gitu satu di situ.
0: Tisu kayak kapas kayak gitu loh aku pikir. Ya harga 10.000, vitamin kayak yang 5.000-an ada.
1: Aduh
0: gitu.
1: Sampai segitunya loh. Tuh nggak beli produk apa gitu satu ya.
0: Iya.
1: Yuk sahabat Wingin FM cerita sama kita kejadian tak biasa. Biasa yang pernah Anda lihat di minimarket atau di ya di tempat-tempat seperti itulah.
0: Yang biasanya orang-orang ya udah kayak cuman masuk abis itu keluar lagi gitu, atau mungkin kejadiannya unik lah ya gitu loh kan. Kayak nothing to do di situ enggak belanja.
1: Iya, ada yang kayak gitu juga. Mungkin karena bingung, Bram. Dia mau cari sesuatu ternyata enggak ada. Dia malu juga nanya. Itu aku tuh suka malu nanya.
0: Oh gitu.
1: Lebih baik aku cari dulu. Kalau enggak ada ya udah. Kalau enggak ada aku tanya gitu. Setelah aku cari baru aku tanya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya sih. Iya.
1: Ayo, cerita sama kita apakah seperti kita berdua pernah melihat orang coba-coba aja tester tapi enggak beli.
0: Tapi ini
1: sengaja gitu loh.
0: Ini bukan tester ya, ini barang barunya yang dicoba.
1: Aduh. Jahat ya?
0: Iya. Makanya.
1: Atau lama pilih-pilih barang ujung-ujungnya gak beli. Atau ada juga nih orang yang berkali-kali buka kulkas entah ngapain. Kayaknya nyari ini dan nyari dingin deh.
0: Nyari adem lebih tepatnya kan.
1: Aku juga itu dia buka kulkas tutup terus sebelah sana buka kulkas lagi. Tapi gak jadi ngambil apa-apa.
0: Iya gak jadi ngambil minuman pun.
1: Atau pernah punya pengalaman antrean Anda diserobot. Paling atau Anda yang nyerobot.
0: Aku paling sering diserobot.
1: Oh iya, mukamu sih.
0: Sampai ada yang akhirnya notice kan ownernya kan, itu kakaknya dulu yang itu ganteng itu duluan ya gitu. Malu. Akhirnya yang di depan tuh malu. Oh kakak duluan.
1: Kayaknya gak isi ganteng deh. Sebel banget gue.
0: Aku denger dia bisik-bisik sama kasirnya. Itu kejadian di roti kemarin itu loh.
1: Oh alah, ya udah fix sih ya. Baiklah. Kejujuran kembali ke diri masing-masing ya.
0: Ganteng teman-teman.
1: Lo kan benar. Iya. Jujur kalau kakaknya bilang kamu ganteng tuh jujur,
0: iya, jujur
1: gitu ceritamu
0: iya.
1: Juga jujur kan balik ke diri masing-masing.
0: Iya sih benar.
1: Yuk Anda giliran cerita yuk sama kita berdua.
0: Cerita ya sore hari ini ya WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pinguinfmbali, @radiopinguinfm.
1: Cerita dong kejadian unik atau tak biasa pernah Anda alami ya. Di minimarket. Yuk.

0: Extreme News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kumina FM, sebanyak 23.470 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dalam data yang diunduh dari laman 1 data Kementerian Ketenagakerjaan Jawa Barat, menjadi provinsi yang paling banyak terjadinya PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasril ini menegaskan bahwa Kemenaker terus memantau potensi gelombang PHK yang terjadi di berbagai daerah. Apabila diperlukan, pemerintah akan turun tangan melalui mediator ketenagakerjaan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, dua anak ditemukan tewas di dalam mobil di Perancis pada hari Senin 22 Juni 2026 diyakini sebagai korban gelombang panas di sebagian besar Eropa. Layanan darurat menemukan anak-anak tersebut dalam keadaan henti jantung setelah menerima panggilan sekitar pukul 13.20 waktu setempat. Gelombang panas terbaru yang melanda Eropa telah menyebabkan pembatalan acara di luar ruangan, gangguan transportasi, penutupan sekolah, dan permintaan agar para pekerja kantoran bekerja dari rumah.
1: Dikutip dari CNN Indonesia ada juga kompas.com. Saya Vido Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Dari Rizky Febian dan Ziva Magnolia, sahabat Tungin FM dengan Terlukis Indah. Cie. Untuk Beli Bagus.
1: Iya. Yeah.
0: Beli Bagus bawa. Nah, kesayangan Gen Z katanya. Begitu sih kata dia.
1: Dia ya.
0: Iya, betul sekali. Selamat sore Cebet dan Brother Bram.
1: Asik.
0: Lagunya sudah di play. Kalau kejadian yang tidak biasa pernah Gus Bawa lihat di minimart adalah orang yang lama-lama pilih barang ujung-ujungnya gak beli gitu. Rahajeng Jangre Rainan Kuningan ya, All Crew Penguin FM.
1: Siap, terima kasih. Ada Bli Adi Hendrawan. Lapang dadanya Shilawan Seven tadi sudah ya, lapang dad gitu ya.
0: Lapang dad, iya ada dad.
1: Oke, daddy.
0: Ada Ibu Titin. Ibu Titin ini tadi requestannya adalah Pink yang Just Give Me a Reason.
1: Oke. Okay.
0: Terus
1: ada Koko Oki.
0: Halo Koko.
1: Koki.
0: Koki gitu ya. Koki. Kayak nama panggilan adikku dulu.
1: Oh iya?
0: Iya, Koki.
1: Oh, Koki. Daripada Kori lah panggil kan?
0: Nama adekku Rizky. Kalau dia ada adek sepupunya yang paling kecilan manggil Koki gitu.
1: Oh sebenernya. Gitu. Oh iya, Koko Rizky gitu ya. Kalau ini Koko Oki.
0: Iya.
1: Yeah. Requestnya adalah Baby Monster Chom.
0: Chom. Chom. Tak com kamu lo nanti lo. Oh. Hidungmu tak com.
1: Jangan dong. Bengkak nanti guys. Kalau Koko Oki sih pernah ada cerita ya. Kejadian aneh di supermarket tuh. Katanya sudah ambil buah tuh kan ya. Satu kresek gitu ya. Lupa nimbang nih.
0: Uh-huh.
1: Terus pas dibawa ke kasir baru ditimbang. Setelah muncul harganya di cancel guys. Syok-syok lihat harganya makanya. Sama sudah di kasir pas bayar ketinggalan uangnya.
0: Itu orang lain atau kamu yang mengalami Ki?
1: Orang lain katanya.
0: Oh orang lain kirain. Kirain dirimu loh. Luar binasa nanti. Ada Bunda Ayu Suwarni. Weh. Ini caps lock-nya jebol nih Bunda. Santai lah Bunda. Dari Klungkung lagunya Shilawan Seven sederhana kita pasti putar. Cuma bersabar aja. Tapi maunya cepet ya udah diganti Mahalini Rizwan Fadilah seketika.
1: Yeah.
0: Rahajeng Rainan Kuningan, Mogi Rahayu Sarang Sami me apa itu?
1: Apa tuh?
0: Mejeng.
1: Mejeng.
0: Mejeng.
1: Majeng.
0: Majeng kali.
1: Majeng kali.
0: Makanya aku mejeng.
1: Mejeng kita
0: oh,
1: doang.
0: Makanya soalnya mejeng cece cantik lain brother ganteng katanya. Majeng cece majeng. Cantik lain brother ganteng termasuk kru Penguin FM.
1: Oh iya.
0: Baca aja deh semuanya Bram.
1: Iya deh. Bo Nil selamat sore. Kalau Bonilo, Bonilo udah di Bali apa masih di Jakarta?
0: Oh, oke.
1: Okay. Di Jakarta ya.
0: Baiklah.
1: Jadi kejadian yang sering dilihat di supermarket tuh pilih-pilih barang tapi enggak jadi beli. Kak Bram, Kak Betty selamat bertugas. Oh, masih di Jakarta dia.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bonilo. Ada Mbok Dian Kesuma, lagunya Gia Indrawari 1000 kali.
1: Siap.
0: Kalau Mbok Dian nih kejadiannya pernah disalip tau di antrean kasir, jengkel banget enggak tuh? Gitu ya. Salam buat semua sahabat Tungin FM aja. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan untuk kayak merayakan Betty Bram semangat siaran.
1: Thank waktu disalib gimana kamu Mbok Dian kasih
0: salib,
1: bunga?
0: Salib.
1: Sliding tackle langsung.
0: Asik. Ciat. Nanti dapat kartu merah loh.
1: Daripada dapat kartu remi.
2: Wah, lo main dia
1: nanti. Aja langsung main sana, main minum.
0: 4-1 nae. Agak lama main minum lo.
1: Aku sing sut-sut muter lagi.
0: 4-1 nae biar cepet yo.
1: Bunda Ayu Segek, Peggy Gu, sama Aira Star yang men. Budayu jangan dikasih koma woman.
0: Ya,
1: emang gitu ya?
0: Judulnya woman.
1: Oh, gitu. Oh. Woman. Woman. Oh. Baiklah. Jadi kejadian yang Budayu pernah alami adalah itu pura-pura sering Budayu lihat kebanyakan si semprot-semprot parfum tuh katanya.
0: Oh, bener kan?
1: Kayak di minimarket itu tuh
0: ya,
1: parfumnya.
0: Sama Budayu.
1: Enggak disegel kan? Jadinya ya gitu, dimanfaatin pengunjung yang emang tujuannya untuk nyoba-nyoba doang. Gak tau malu ya orang itu ya, santai aja keluar.
0: Ada Budayu.
1: Ada makanya ada tulisannya makanya. Gitu Budayu.
0: Greget juga.
1: Iya kan.
0: Jangan sampai nanti dikasih setrum loh di situ.
1: Gak jadi beli nyetrum yang ada.
0: Makanya. Terus ada Rian Putra lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Oh, hey.
0: Terima kasih ya. Mm-hmm. Nanti jam 5 sore Anda tetap stay tune. Karena yes, ada Kak Dodio Sandra nanti. Betul. Barengan sama teman-teman dari Bank BPD Bali. Mm-hmm. Punya informasi yang luar biasa penting untuk Anda.
1: Yeay.
0: Weather Podcast. Kakak Wuwun juga punya kabar tidak kalah baik untuk kita ya.
1: Oh jelas, selalu baik kabarnya dia ya. Makanya baik-baikin. Biar cuacanya enak.
0: Asik ya kan? Sekarang enak gak cuacanya? Hujan loh tadi subuh-subuh, kaget aku.
1: Iya subuh hujan guys.
0: Subuh. Enak tidurku sampai jam 9 baru bangun. Asik. Enak banget
1: bang. Enak kali guys.
0: Sekan nih.
1: Wih mantap. Iya dah.
0: Lanjut.
1: Cuaca hari ini dibilangnya cerah berawan. Untuk suhunya adalah 25 sampai dengan 30. Terasanya 34 derajat Celcius ya. Kemungkinan hujannya tidak ada. Anginnya turun dari 15 ke 30. Jadinya 5 sampai dengan 10 km per jam.
0: Wah agak sumuk.
1: Iya sumuk banget. UV indexnya di angka 10 guys.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Single on Penguin FM.

Baby Monster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Baby Monster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

0: Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Jatuh Cinta. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali. Sekarang saatnya Anda mendengarkan podcast Bank BPD Bali.
1: Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali bersama saya Dodio Sandra. Kebutuhan hidup di Bali terus berkembang, mulai dari biaya pendidikan, upacara adat, kebutuhan keluarga, sampai dengan gaya hidup. Setuju ya, seringkali membuat masyarakat membutuhkan tambahan dana. Di sisi lain, kemudahan akses pinjaman online saat ini juga membuat siapa saja bisa mendapatkan pinjaman hanya dalam hitungan menit. Namun kemudahan tersebut perlu disikapi dengan bijak. Jangan sampai pinjaman yang awalnya dianggap bisa membantu justru menjadi beban karena kurangnya perencanaan keuangan. Dan di podcast kali ini, kita akan membahas dalam tema Bijak Berutang Pinjaman Online Pengelolaan Keuangan. Bersama teman-teman saya dari Bank BPD Bali, dan tentu saja hari ini akan ada 3 orang yang akan saya ajak ngobrol. Ada Bapak Gede Endi Suwarnaya, Officer Dealer Marketing. Ada juga Imade Dede Fradita. Beliau adalah AOR Pengembangan Produk Divisi Kredit Retail dan Consumer. Dan juga anak Agung Sagung Istri Ratih Pratiwi selaku AOR Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan. Jadi 3 orang inilah yang akan membantu Doi dalam memecahkan kasus yang kita ambil dalam tema besar seperti Doi bilang tadi. Saya ke Gek Ratih dulu. Halo.
2: Halo Kak Doi.
1: Terima kasih sudah hadir ke podcast. Pak Indi juga terima kasih sudah hadir.
3: Halo Kak.
1: Kak Dede juga terima kasih. Hari ini akan ngobrol-ngobrol, kita boleh ya?
4: Hai. Halo Kak Dede.
1: Halo ya. Ya. Oke. Ini memang topik kita agak sedikit berat, tapi kita akan membuatnya menjadi ringan. Kak Geratih, saya akan menanyakan dulu kenapa sih sebenarnya masyarakat kita itu perlu punya perencanaan keuangan meskipun penghasilannya masih terbatas.
2: Menurut pandangan saya Kak Doi, justru dengan penghasilan yang masih terbatas itu perlu ada perencanaan keuangan yang matang di awal. Mm-hmm. Kenapa? Karena itu dapat membantu kita dalam mengelola keuangan menjadi lebih terarah.
1: Okay.
2: Perencanaan keuangannya bisa simple aja. Dari penghasilan yang kita peroleh, kita sudah ada sub-sub bagiannya. Misalkan berapa persen untuk dana operasional, mm-hmm, berapa persen untuk dana darurat, berapa persen untuk tabungan investasi, dan berapa persen untuk kita bersosialisasi. Dari situ kita bisa lihat nih cash flow kita aman gak, sudah mencapai surplus gak, dan dari pengeluaran atas penghasilan kita sudah tersalurkan dengan efektif atau tidak. Dari situ kita bisa lihat sih Kak Doi, dari perencanaan keuangan yang matang.
1: Oke, berarti kita bisa tahu ini gede di gaya hidup atau ternyata memang penghasilannya gak cukup.
2: Betul.
1: Kalau misalnya ternyata gak cukup, berarti harus upgrade penghasilan. Harus sadar diri di situ ya. Yeah. Oke, tapi saya ke KND dulu. Kalau misalkan kita pengen mengelola uang dengan baik atau punya perencanaan, sebenarnya langkah paling sederhana yang bisa dilakuin itu apa sih?
3: Oke, baik Kak Doi. Setiap orang kan memiliki penghasilan dan
1: betul,
3: juga kebutuhan hidup yang berbeda-beda.
1: Betul.
3: Namun terkait pengelolaan keuangan, itu ada metode yang populer dan juga sederhana. Itu biasanya menerapkan metode 50-30-20.
1: Oke, itu apa tuh?
3: Jadi 50 dari 100% penghasilan seseorang, 50% itu bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.
1: Oh, oke. Okay.
3: Lalu kebutuhan pokok itu seperti membayar cicilan kredit, kebutuhan makan, listrik, dan juga air gitu, dan lain sebagainya. Lalu 30%-nya itu untuk keinginan. Nah, keinginan ini bisa untuk kebutuhan streaming, jajan, hiburan, dan juga ngopi misalnya gitu.
1: Nongkrong lah ya.
3: Nah, selanjutnya tersisa 20% itu untuk tabungan dan investasi.
1: Oke.
3: Okay. Baik untuk dana darurat, ada juga tabungan hari tua, dan juga investasi. Namun, metode ini tidak semuanya bisa menerapkan.
1: Betul.
3: Karena kadang berbeda penghasilan, ada yang memang sekali penghasilan itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jadi belum siap untuk terjun ke dunia investasi. Nah, ada juga yang memang penghasilannya cukup tinggi, dari 50% saja sudah terpenuhi kebutuhan pokok dan juga keinginannya. Jadi 50% udah bisa langsung ke investasi Kak.
1: Oke.
3: Jadi tergantung dari penghasilan orangnya masing-masing.
1: Iya, makanya di awal Kak Endi pun tegaskan bahwa adalah balik lagi ke penghasilan masing-masing.
3: Betul,
1: tapi asalkan kita mau mengontrol sebenarnya ya bisa-bisa aja sesuaikan dengan penghasilan. Tapi kalau ngomongin tentang penghasilan, yang paling sering nih orang-orang atau kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat terkait tentang penghasilan dalam mengelola keuangan. Kalau menurut Gerati apa aja sih sebenarnya?
2: Hal-hal yang sering terjadi adalah kalau susah mengelola keuangan itu yang pertama lifestyle.
1: Lifestyle, oke. Okay.
2: Gaya hidup mengikuti gaji. Hmm. Semakin bertambah gajinya, lifestyle ikut. Itu okay. kan tidak benar.
1: Ya, ya.
2: Yang kedua, FOMO, fear of missing out.
1: Oke.
2: Okay. Ikut-ikutan, jadi pengen paling si up to date lah di media sosial. Padahal nggak okay. butuh-butuh banget.
1: Betul.
2: Dan yang terakhir, yang paling penting itu tidak punya dana darurat.
1: Hmm.
2: Nah, seperti yang tadi disampaikan, yeah. in this economy yeah, yeah, yang yeah. fluktuatif, kita yeah. tidak tahu kan ke depannya itu terjadi seperti apa. Mm-hmm. Amit-amit ya, yeah, tiba-tiba yeah. sakit yeah, yeah. atau PHK mm-hmm. atau yang terjadi beberapa tahun silam sebelumnya mm-hmm. pandemi, mm-hmm. tapi kita nggak punya dana darurat.
1: Oh.
2: Itu kan mengganggu lah finansial, kesehatan finansial kita.
1: Betul.
2: Kalau sudah tidak punya dana darurat, kebutuhan mm-hmm. terus bertambah, pasti kita akan lari ke pinjol,
1: yeah.
2: investasi ilegal. Mm-hmm. Bagaimana caranya biar dapat uang dengan cepat gitu. Ya, ya. Nah, itulah kesalahan yang sering terjadi dalam mengelola keuangan. Seperti dan itu sih Kak Don.
1: Dan mungkin memang coba cek di circle sekitar ada saja 1-2 orang yang ngalamin hal seperti itu dan
2: betul.
1: Itu nyata ya, bukan nakut-nakutin ya.
2: Ya.
1: Karena memang salah di pengelolaan keuangan. Kayak saya bilang tadi bahwa udah dapat pinjamannya cepat, tapi akhirnya kita kayak realize ternyata itu gak perlu-perlu banget.
2: Bener.
1: Misalkan saya pengen banget ngikutin gaya Kak Andy dan juga Kak Dede. Pengen sepatu baru, jam tangan baru. Karena lari nih.
2: Yeah.
1: Padahal larinya baru sekali.
2: Betul.
1: Harus jam lari yang udah mahal. Yeah. Salah di situ ya. Berarti kesalahan adalah mengatur keuangan. Nah, tapi Kak Andy, tadi ngomongin tentang masalah investasi. Ini cukup menarik sebenarnya. Sebelum nabung atau investasi, sebenarnya hal-hal penting apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Sebelum nanti saya nanya-nanya juga ke Kak Dede ya. Tolong, bukan dianggurin ya Kak.
3: Siap.
1: Oke.
3: Oke, okay, baik Kak Doi. Jadi apabila setelah kita terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti kita udah bisa investasi nih.
1: Betul.
3: Nah, pertama yang harus dipenuhi itu adalah dana darurat.
1: Oke. Okay.
3: Seperti Kak Ratih tadi, dana darurat ini adalah pondasi utama yang harus dipenuhi, itu untuk kebutuhan mendesak.
1: Oke. Okay.
3: Nah, selanjutnya setelah dana darurat sudah ada, baru kita kenali dulu profil risiko pribadi.
1: Profil risiko pribadi.
3: Ya, okay. Jadi seberapa besar sih kita siap menanggung risiko dari investasi tersebut?
1: Oke.
3: Okay. Apakah mau yang investasi yang aman-aman saja atau mau yang imbal hasilnya tinggi tapi risikonya tinggi juga?
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya kita harus tahu mau investasi kemana, instrumen apa aja, itu harus benar-benar pahami instrumennya. Jadi agar tahu imbal hasilnya berapa, risikonya juga seperti apa.
1: Itu, cari tahu dulu lah sebelum join di situ, sebelum invest di situ.
3: Ya,
1: jadi
3: betul.
1: Tahu, karena seperti mungkin topik kita sebelum-sebelumnya di podcast sebelumnya juga, setiap investasi atau apapun itu ada risikonya.
3: Betul,
1: justru yang mencurigakan adalah kalau nggak ada risiko apa-apa. Ya kan, kita ngobrol gini aja dari risikonya. Nah, tapi yang menarik adalah ngomongin tentang dana darurat. In this economy kita, kita tahu tadi bahwa akan sangat fatal ketika kita nggak punya dana darurat. Tapi kalau menurut pendapat kalian, dari Gek Rati dulu deh, seberapa penting sebenarnya dana darurat? Tadi kan sempat di-spill-spill ya, di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang yang gue gak tahu ya apakah ini dibilang baik atau gak baik atau apa. Cuman berasa aja kayak riweh gitu menurut Gek.
2: Menurut saya sih, ya, seperti yang saya sampaikan, kita tidak tahu ke depan kehidupan kita itu seperti apa, apa yang kita akan hadapi. Kalau kita sudah punya dana darurat, itu pasti kita akan lebih tenang dalam manage keuangan ke depannya.
1: Okay.
2: Untuk kayak saya misalkan untuk berapa tahun kemudian. Anak saya mau sekolah, kita sudah ada nih spare money-nya dari penghasilan kita. Jadi begitu sudah ada di momen itu, apapun yang akan terjadi kita sudah punya uangnya. Seperti yang disampaikan sama Kak Andy, itu adalah fondasi awalnya untuk kita ke jenjang selanjutnya mengelola keuangannya gitu. Kak Doi.
1: Oke. Okay. Saya ke Kak Andy lagi, ada nggak penambahan tentang seberapa penting dana darurat ini dalam kondisi ekonomi seperti sekarang Kak Andy?
3: Oke. Okay. Untuk dana darurat itu sangat amatlah penting ya kayak kita untuk hidup di ekonomi yang saat ini. Ini dana darurat itu sebagai kita harus benar-benar punya dana darurat sebelum investasi, karena ini sebagai pengaman nih Kak. Jadi dana darurat itu

0: Betul.
1: Selama beberapa tahun, dua ya. Tahun pandemi
0: balik
1: itu jadi enggak
0: banyak.
1: Ya betul. Jadi enggak ada penghasilan nih, Kak. Ya, ya, ya. Nah, di situ biasanya dana darurat benar-benar kepake nih, Kak. Hmm. Misal dana daruratnya emang tahan selama 6 bulan atau setahun, jadi masih bisa untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.
0: Oke, kenapa penting banget dana darurat tadi ya? Oke, mudah-mudahan sih nggak ada yang sampai di PHK atau diberhentikan dari kerjaannya. Karena takutnya adalah masih ada beberapa hutang atau mungkin tunggakan yang belum dibayar. Misalkan masih punya kredit. Nah, ini berkaitan dengan kredit. Saya ke KDD. KDD, masyarakat perlu mengelola keuangan. Terlebih lagi adalah sebelum mereka mengajukan kredit. Menurut KDD, kenapa harus seperti itu idealnya?
2: Baik, Kak Joy, izin untuk pengelolaan keuangan sebelum pengajuan kredit itu memang sangat penting karena seseorang itu ataupun misalkan perusahaan itu bisa mengetahui kemampuan membayar kemudian tujuan kredit yang akan dinikmati.
0: Oke.
2: Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik artinya kedepannya untuk pembayaran kredit nanti tidak akan terjadi masalah lagi.
0: Nggak macet kredit.
2: Iya, nggak macet kredit. Jadinya gini Kak Joy, intinya kalau kita meminjam kredit itu, itu tidak hanya kita diberikan dana, tetapi ada komitmen yang harus kita penuhi untuk bertanggung jawab pembayaran kredit.
0: I see. Jadi kayak kedua belah pihak itu punya kewajiban.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Karena terus kita juga menandatangani perjanjian kredit kan gitu
0: betul,
2: Kak ya.
0: Betul.
2: Jadinya timbullah aspek hukum di dalam perkreditan tersebut.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Kemudian jika kredit itu dikelola dengan baik, sebenarnya itu sangat menguntungkan Kak.
0: Betul,
2: bagi
0: betul.
2: Seseorang
0: betul.
2: Ataupun perusahaan.
0: Iya, iya.
2: Karena kredit itu bisa membuat perusahaannya menjadi lebih besar kan gitu Kak ya. Karena dari kredit yang dipinjamkan, dia dikelola dengan baik, otomatis stok barang ataupun produksi-produksi barang yang yang diperoleh dari kredit tersebut bisa membuat usahanya lebih besar.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian kalau misalkan perorangan bisa dia membeli rumah kan untuk tempat tinggal biar nggak seperti sekarang ini ada yang ngontrak anak muda banyak yang ngontrak kayak yang sudah menikah itu gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang balik lagi ke fungsi dari tujuan kita kredit
2: ya,
0: itu apa.
2: Tujuan kredit kita.
0: Kalau memang ternyata untuk usaha bisnis, misalkan punya clothing line yang muda-muda, ya upgrade di situ. Bukan untuk gaya hidup, takutnya nanti uang pinjaman tadi adalah buat nongkrong, buat nonton konser. Konser Korea banyak nih di Indonesia kan. Buat kesana, buat gaya hidup bukan kayak gitu ya. Tapi itu difungsikan untuk memang pinjamannya untuk bisnis-bisnis. Terus kalau KPR rumah itu beda lagi hitung-hitungannya. Tapi yang menarik sebenarnya KDD adalah bagaimana cara kita nentuin kemampuan bayar angsuran kita. Ini sehat gak ya untuk salary saya? Misalkan gajiku di sini 25 juta. Misal, gak usah, bukan pamer ya. Misal, sebagai host podcast dan juga siaran gitu. Gaji segitu. Ini aman. Ada gak cara-cara atau rumus-rumus memastikan bahwa kita tuh cukup aman loh untuk melakukan kredit.
2: Ya. Baik untuk pengajuan kredit itu kita ataupun seseorang ataupun perusahaan itu perlu adanya analisis untuk mengetahui analisis untuk diri sendiri sih dulu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Artinya kita menambah literasi keuangan karena untuk kredit nantinya untuk pembayaran kredit kita harus menghitung dulu.
0: Oke.
2: Okay. Berapa penghasilan kita seperti yang Kak Joy sampaikan tadi misalkan penghasilan 20 juta itu lanjut lagi ke seperti yang disampaikan oleh Kak Andy tadi kan itu ada persentase yang harus kita penuhi misalkan 50% untuk kebutuhan hidup, 30% itu untuk keinginan, kemudian 30% untuk investasi ataupun dana darurat. Jadi kita ketahui dulu penghasilan kita berapa per bulan, kemudian dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok.
0: Dibuat pos-posnya.
2: Ya, pos-pos tersendiri sehingga nantinya kita mengetahui dari sisa dana pengurangan itu mengetahui kemampuan kita dalam membayar kredit.
0: Okay.
2: Sehingga kedepannya kredit bisa dibayar sesuai dengan kewajiban dan tidak menimbulkan tunggakan kredit yang akan berisiko nantinya kepada si penerima kredit itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalkan nih saya pribadi misal udah punya gaji sekian, nanti tapi masih agak bingung juga tapi pengen kredit ke bank BPD Bali. Boleh gak sih discuss ke langsung aja ke bank? Saya bingung nih penghasilan saya kayaknya untuk lifestyle berapa ya atau apa. Boleh gak sih discuss di situ?
2: Langsung aja bisa Kak,
0: ke unit-unit
2: kerja
0: boleh.
2: Bank BPD Bali yang terdekat dari rumah ataupun dari tempat kerja itu bisa nanti dikonsultasikan, disampaikan penghasilannya berapa sih per bulan, nanti

0: akan dihitung berapa kemampuan membayar dari Kak Doi.
1: Ya.
0: Terus nanti akan diberikan besaran kredit yang bisa diperoleh oleh Kak Doi.
1: Oke, berarti ini masuk dalam kategori adalah sisi perencanaan keuangan.
0: Ya.
1: Nah, kapan seseorang dianggap bisa mengambil kredit? Ada nggak takaran khusus atau hal khusus? Oh, Kak Doi bisa nih ngambil kredit. Ada nggak? Kayak gitu-gitu.
0: Kalau dari sisi perencanaan nih Kak ya, perencanaan keuangan,
1: ya.
0: Seseorang itu bisa mengajukan kredit itu sebenarnya kan harus ada penghasilan terlebih dahulu kan?
1: Ada,
0: gitu.
1: ada. Saya penghasilan ada
0: terlebih dahulu ataupun
1: saya bukan pengangguran. Host podcast.
0: Iya. Okay. Perusahaan juga kan harus ada penghasilan setiap bulan.
1: Okay.
0: Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, seseorang itu harus menghitung dulu pengeluaran-pengeluaran dia setiap bulannya berapa. Nanti dari pengeluaran tersebut didapatkan sisa dana. Nanti di sanalah seseorang ini bisa melihat berapa sih kemampuan membayarnya gitu.
1: Oke. Misalkan saya sisa dana dari apa yang untuk lifestyle dan segala macam itu sisanya tinggal 6 juta, let's say.
0: Ya. Untuk persentasenya memang idealnya itu kalau yang berpenghasilan tetap itu di ring antara 15 sampai 35% dari penghasilan bersih per bulannya, Kak. Kalau misalkan yang untuk kredit produktif itu ringnya itu mengacu kepada idealnya mengacu kepada kemampuan membayar dari perusahaan tersebut sehingga tidak melebihi dari kemampuan membayarnya.
1: I see.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Emang ada nggak risiko yang akhirnya terjadi ketika kita ngambil kredit tapi tanpa perencanaan yang matang kayak buru-buru aja gitu ngambil? Ada nggak risiko-risiko seperti apa?
0: Ya mungkin sekarang itu banyak Kak ya yang mengambil kredit itu anggaplah pinjol kan langsung ketika ada iklan langsung mencoba kan
1: gitu.
0: Iya, main klik-klik aja ternyata dampaknya akan berdampak buruk di kemudian hari. Kalau tidak di manage dengan benar, artinya tujuan kredit itu memang wajib untuk misalkan untuk kebutuhan pembelian mesin di perusahaannya itu ya dibelikan mesin lah untuk perusahaannya itu sehingga meningkatkan hasil produksi daripada perusahaannya tersebut. Kemudian kalau gagal bayar misalkan debiturnya ini tidak sesuai dengan kewajibannya, otomatis kreditnya akan macet. Kemudian dia akan tercatat di SLIK OJK, sistem layanan informasi kredit.
1: Nah yang itu harus kita OJK. Cek SLIK juga tuh.
0: Ya jadinya di kemudian hari misalkan kalau mengajukan kredit di tempat lain karena posisinya sudah macet, otomatis lembaga keuangan itu akan agak berpikir dan sulit mengajukan pinjaman tersebut, Kak.
1: Ceritanya sih gitu dengar-dengarnya.
0: Iya.
1: Makanya cek SLIK-nya, kalau SLIK-nya aman ya masih, aman lah ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi menarik tadi Pak KDD sendiri sempat mention atau spill sedikit adalah tentang pinjol, pinjaman online. Yang sebenarnya cukup marak adalah yang ilegal juga banyak. Dan target marketnya juga anak-anak muda juga kena nih. Saat ini seperti ini keadaannya cukup banyak. Apa sih yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh masyarakat? Karena KDD sendiri tadi ngomongin tentang perencanaan keuangan, tapi ketika perencanaan keuangan gagal adalah larinya ke pinjol. Apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh masyarakat ketika maraknya pinjol ini dan gampangnya mengakses ke situ, Pak?
0: Iya. Baik Kak Joy, untuk pinjol ini sebenarnya kan pinjol yang terdaftar, yang terdaftar di OJK kalau tidak salah saya baca itu sekitar 94 pinjol yang resmi, yang legal Kak ya. Jadi yang ilegal itu, pinjol yang ilegal itu malah lebih banyak, bisa hampir seribuan Kak.
1: Katanya segitu kalau saya browsing. Oke, terus
0: coba dicek aja misalkan penawaran-penawarannya dia kan masuk ke sosmed-sosmed, ada ke YouTube kan gitu Kak ya.
1: Betul.
0: Kemudian kalau kita juga sering punya Facebook, memiliki Facebook itu di Facebook pasti akan langsung ada.
1: Ya. Ada tuh, jangan-jangan di podcast ini juga ada nih.
0: Tinggal klik kan gitu.
1: Delete ya.
0: Iya. Okay. Jadi kita ya harus yang kita lakukan ketika mengenal pinjol tersebut, ada 2L istilahnya Kak.
1: Oke.
0: Okay. 2L itu legalitas.
1: Ya.
0: Yang pertama kita harus mengetahui legalitas pinjol ini. Nanti kita bisa cross-check di website-website resmi seperti website OJK. Dan nanti kalau memang masih ragu bisa kontak ke langsung ke OJK yang terdekat.
1: Oke. Okay.
0: Itu terkait L yang pertama.
1: Ya, L yang
0: kemudian
1: kedua.
0: L yang kedua itu logis.
1: Oke. Okay.
0: Logis. Artinya? Ya, logis nggak bunga yang diberikan itu. Kadangkala pinjol itu memang aksesnya cepat, tapi bunganya memang lebih besar, Kak.
1: Itu bunuh diri namanya.
0: Iya. Oh, jadinya okay, kan kalau orang kepepet pasti mau aja kan. Iya, tapi itulah perlunya diberikan literasi keuangan.
1: Iya.
0: Sehingga masyarakat itu bisa mengetahui berapa sih bunga yang normal untuk kredit itu berapa. Oh, provisi okay. dan administrasinya berapa.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian bisa juga Pak, misalkan kalau yang sudah memiliki nih Kak ya. Mm-hmm. Yang sudah memiliki pinjaman online itu, kan dia ada menyerahkan data-data biasanya kan. Benar, kalau yang ilegal-ilegal itu pasti banyak dimintakan data. Tapi secara resmi mm-hmm. OJK itu hanya boleh menyerahkan tiga data melalui aplikasi yang ada milik perorangan tersebut. Oh, yang okay. pertama itu kamera mm-hmm. pada saat kita apa namanya pengajuan pinjaman mm-hmm. online itu kan ada kayak
1: registrasi pertama.
0: Registrasi itu kan pasti ada foto berdampingan dengan KTP. Kemudian itu mikrofon kita mm-hmm. melakukan verifikasi melalui mikrofon. Mm-hmm. Kemudian selanjutnya location, artinya mendeteksi di mana sih lokasi seseorang yang mengajukan pinjol tersebut.
1: Okay.
0: Nah, istilah itu sering disebut sih camilan, Kak.
1: Camilan.
0: Iya, camilan. Okay. OJK sering menyebut itu camilan, bukan okay. snack, Kak, ya.
1: Iya, baiklah. Nanti saya akan ada segmen khusus sama OJK, Kak.
0: Iya.
1: Kita undang ngebahas tentang camilan dan perintilannya. Iya.
0: Oke. Okay. Ya mungkin juga menyampaikan Kak ya. Misalkan kalau yang telah memiliki pinjol yang ilegal itu misalkan Kak nanti bisa nanti direkam ataupun didokumentasikan apabila ada penagihan-penagihan yang bersifat ekstrim ataupun di luar aturan yang berlaku.
1: Tapi itu yang resmi ada di OJK ya.
0: Ada yang
1: kalau di OJK. Yang
0: ilegal nih maksudnya Kak. Mm-hmm. Kalau yang mengajukan kan sudah punya punya nih kredit di pinjol yang ilegal itu.
1: Okay.
0: Itu sudah dokumentasikan dengan baik. Mm-hmm. Ketika ada penagihan-penagihan yang di luar, mengancaman seperti itu tuh
1: okay.
0: bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang mm-hmm. dan juga. Karena kan sekarang sudah diterbitkan POJK terkait nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nanti okay. bisa mengadu ke OJK juga terkait hal tersebut.
1: Siap.
0: Jadi lebih baiknya sih Kak kalau mengajukan kredit itu ya ke Bank BPD Bali, Pak.
1: Oke, okay, mantap, luar biasa. Masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Okay. Luar biasa sekali. Tapi saya ngomongin tentang perbedaan tabungan dan investasi. Kalau sudah punya tabungan, punya investasi, harusnya tidak terjebak seperti Kak Dede bilang tadi ya.
0: Yeah.
1: Saya ke Kak Andy deh ngomongin tentang tabungan dan investasi yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat kita tuh apa sih sebenarnya?
2: Oke, Kak.
1: Perbedaannya sendiri, Kak Andy.
2: Jadi tabungan itu dilakukan untuk keamanan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sedangkan untuk investasi itu tujuannya untuk pertumbuhan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yang paling membedakan itu di saat inflasi nih, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tabungan itu mm-hmm. menjaga nominalnya,
1: okay.
2: sedangkan investasi menjaga daya belinya.
1: Oke, okay, supaya tidak terjebak tadi pinjaman-pinjaman online seperti Kak Dede tadi.
0: Iya.
1: Kalau sudah aman punya tabungan, punya investasi, semuanya tentram. Karena uang lo terus berkembang, penghasilan lo juga bertambah kayak gitu ya. Oke, okay, Kak Indi, tapi kalau ngomongin tentang bagaimana cara mengetahui investasi yang aman dan juga supaya terhindar dari investasi bodong, ada nggak? Hal yang harus diperhatiin.
2: Iya, betul. Tadi hampir sama juga disebutkan sama Pak Dede.
1: Mm-hmm.
2: Agar kita terhindar dari investasi bodong,
1: yeah.
2: itu selalu ingat 2 L ya, Kak.
1: Okay.
2: Jadi L yang pertama itu legal.
1: Oke.
2: Okay. Jadi harus terdaftar di otoritas yang berwenang.
1: Mm.
2: Yang kedua yaitu logis, yaitu memberikan imbal hasil yang masuk akal.
1: Oke. Okay. Jangan yang ngadi-ngadi lah pokoknya ya.
2: Iya, Kak. Okay. Jadi kita nggak perlu takut untuk investasi.
1: Mm-hmm.
2: Itu memang sih biasa kita pemula itu agak takut berinvestasi. Namun untuk keamanan kita bisa lakukan diversifikasi nih, Kak. Diversifikasi
1: okay.
2: investasi.
1: Yeah.
2: Sama seperti kita naruh investasi atau naruh telur jangan di satu keranjang gitu ya. Jadi kita pecah-pecah ke beberapa investasi di instrumen yang berbeda.
1: Okay.
2: Jadi ketika ada salah satu investasi yang terkena resiko, itu hanya terkena resiko di salah satu tersebut.
1: Oke, enggak semuanya.
2: Ya, jadi sisanya yang lain masih bertumbuh gitu kan.
1: Oke. Itu adalah salah satu tips buat buat semua ya yang nonton podcast kita. Saya ke Gerati. bagaimana Bank BPD Bali akhirnya membangun masyarakat kita dan membantu masyarakat kita supaya bisa mengelola keuangan di era digital. Apa yang sudah dilakukan selama ini supaya paham tentang bagaimana investasi, menabung, terhindar dari pinjaman-pinjaman tadi yang cukup bikin ngeri. Apa sih yang sudah dilakukan, Ge?
3: Yang sudah dilakukan Bank BPD Bali dalam memfasilitasi nasabah maupun calon nasabah Bank BPD Bali, tentunya dalam mengelola keuangan kita menyiapkan beberapa produk tabungan. Ada produk tabungan, ada produk kredit atau investasi. Dari produk tabungan di sini untuk masyarakat umum kita ada tabungan Simpedasi Bapak. Untuk tabungan berjangka juga, untuk tabungan hari tua kita juga ada BPD Bali, dan untuk THT Bali Dwipa. Terus juga selain produk kita juga ada layanan digital yaitu internet banking dan BPD Bali Mobile, itu mobile bankingnya Bank BPD Bali. Dalam satu genggaman kita bisa melihat nih transaksi yang masuk dan transaksi yang keluar, mutasi rekening, histori transaksi, baik pembelian, pembayaran, top up uang elektronik, semua bisa di kita pantau melalui satu genggaman yaitu BPD Bali Mobile. Itu membantulah masyarakat dalam mengelola keuangannya. Selain produk dan layanan yang sudah kita siapkan, kita juga gencar-gencarnya nih melakukan edukasi dan literasi ke masyarakat luas. Seperti yang kita lakukan sekarang, podcast di kanal digital. Dan juga kalau untuk kalangan pelajar, kita lakukan Bank Goes to School. Itu dilakukan setiap minggu oleh unit kerja kami. Untuk masyarakat umum, kita datang ke Banjar-Banjar, itu Bank Goes to Banjar. Tujuannya apa? Kita produk yang sudah kita buat, kita bukan hanya melihat nominalnya saja, tapi kita juga melihat dampaknya ke masyarakat. Apakah sudah tersalurkan ke masyarakat dengan baik, sudah bisa digunakan dengan baik oleh masyarakat. Tujuannya itu supaya kita lebih mengedukasi bagaimana cara memanage keuangan yang baik di kalangan, seluruh kalangan, baik pelajar, masyarakat umum, mahasiswi. Itu tujuannya supaya terhindarlah dari pinjaman online yang ilegal, investasi bodong. Mitigasi risiko awal itu kita sudah bantulah untuk disampaikan di acara, di kegiatan tersebut. Gitu kan.
1: Biar finansial aman ya intinya, betul. Makanya dilakukanlah literasi dan juga inklusi oleh Bank BPD Bali, tadi dari masyarakat Banjar bahkan sampai kampus, dan buktinya seperti podcast kita sekarang ini. Durasi udah mulai mepet. Jadi ini mungkin last question buat tamu-tamu aku. Ge, tadi ngomongin tentang tips pengelolaan keuangan yang paling penting. Simple aja, apa menurut
3: Kalau menurut saya harus disiplin. Ada goals-nya dalam menabung. Dan tahu mana prioritas, mana untuk konsumtif, gitu aja sih menurut saya.
1: Tahu diri pengaturan plot-plot uangnya kemana ya. Kalau ke Kak Endi, satu pesan untuk masyarakat kita yang nonton, apa yang ingin disampaikan atau ajakan seperti apa mulai menabung dan investasi?
2: Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu bukan suatu cara bagaimana kita agar cepat kaya ya Kak. Tapi suatu metode untuk bagaimana kita mengelola arus kas dan juga mengendalikan risiko. Sedangkan untuk investasinya itu tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi bagaimana kita mempertahankan atau menjaga nilai uang kita agar berharga di masa depan. Nah, tiga kuncinya, yang pertama yaitu dana darurat, itu sebagai pelindung, lalu diversifikasi, itu untuk keamanan, dan juga yang terakhir konsistensi investasi cicil rutin, itu untuk pertumbuhan investasinya.
1: Biar gak ngadat ya. Saya ke Kak Dede, ini terkait tentang kredit. Satu pesan deh untuk masyarakat supaya lebih bijak dalam menggunakan fasilitas kredit. Apa yang ingin disampaikan?
0: Baik Kak Doi, bila kita mengajukan kredit, kita yang pertama itu harus tahu tujuan kredit yang akan digunakan. Kemudian kemampuan membayar kita berapa besar ketika mengajukan kredit. Sehingga ke depannya kredit yang dinikmati itu tidak merugikan diri sendiri, tapi menguntungkan ataupun mensejahterakan baik diri sendiri ataupun untuk keluarga. Jadi kredit itu merupakan alat untuk mencapai tujuan, bukan untuk alat mencapai keinginan. Jadi bijaklah berutang, disiplin membayar, dan cerdas dalam mengelola keuangan sehingga kedepannya menuju kesejahteraan finansial yang berkelanjutan. Dan juga saya sampaikan bila rekan-rekan ataupun teman-teman ada yang membutuhkan kredit, nanti mm-hmm. bisa menghubungi cabang Bank BPD Bali yang terdekat.
1: Masuk.
0: Di mana kita juga ada kredit, beberapa kredit, Kak.
1: Ya.
0: Kredit konsumtif ataupun kredit produktif. Nah, untuk yang menjadi prima dona untuk sekarang ini, mm-hmm. khususnya kredit produktif, yang di mana ada KUR, mm-hmm. kita ada kredit program perumahan yang yeah. merupakan program dari pemerintah. Kemudian kita ada kredit Kusuma dan Kusuma Sari.
1: Okay.
0: Nah, sedikit juga saya sampaikan, Kak, share kredit pada Bank BPD Bali itu total penyaluran sampai dengan Mei 2026 itu sebesar 25 triliun 634 miliar.
1: Oh, wow.
0: Nah, di mana share kredit produktif itu sebesar 52,72%, itu lebih besar dari kredit konsumtif, di mana penyaluran kredit produktif ataupun kepada UMKM ini telah sejalan dengan visi pembangunan pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Setkerti Loka Bali, sehingga Bank BPD Bali bisa mendorong pertumbuhan kepada UMKM. Dan juga kita juga selaras dengan apa namanya POJK 19 tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Buktinya kita sampai dengan Mei sudah pencapaian share kredit UMKM kita sebesar 52,72%.
1: Wow.
0: Mungkin itu sih, Kak.
1: Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Bank BPD Bali, teman-teman. Tim yang bertugas di sini 500 ribu orang. Thank you so much. Aduh, tamu-tamu aku terima kasih. Next, mudah-mudahan bisa mampir lagi ya. Mau gak mampir lagi ke podcast? Mau dong?
3: Boleh dong.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Boleh nanti bantu-bantu saya ya, punya topik-topik khusus apa, kita akan hadirkan lagi. Jadi sekali lagi pada akhirnya adalah, bijak berutang bukan berarti menghindari utang sepenuhnya, melainkan adalah paham kapan harus berutang dan untuk tujuan apa, sama sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, disiplin menabung, serta lebih waspada terhadap tawaran pinjaman yang tidak jelas, kita bisa menjaga kondisi keuangan tetap sehat dan masa depan lebih terencana. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya yang hari ini sudah hadir dari Bank BPD Bali yang sudah berbagi informasi, edukasi yang sangat bermanfaat. Dan akhirnya saya Dodi Yosandra pamit dari podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.
4: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bank BPD Bali. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BPD Bali.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh OJK. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Waduh, waduh, apakah karena alasan tidak suka berada di bawah spotlight pasangannya sampai mereka putus?
1: Ya, gak tahu juga kan.
0: Atau terlalu sering menguji pasangannya sampai akhirnya gerah. Kok aku diuji terus sih, dia gak percaya sama aku ya?
1: Emangnya aku Eptanas ya?
0: Iya, udah gak tahu anak-anak zaman sekarang Eptanas tuh apa, Bram.
1: Apa ya?
0: TKA.
1: TKA?
0: Iya.
1: Aku TKB dulu.
0: Langsung TKB ya? Aku playgroup bahkan. Rajin loh aku sekolah sejak dini.
1: Luar biasa guys.
0: Enggak, kita gak ngomongin ujian itu ya.
1: Enggak.
0: Kita emang ngomongin soal menguji.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Mm-mm.
0: Namanya kita punya hubungan dengan seseorang. Mm-mm. Apalagi sudah di tahap serius. Mm-mm. Tapi kadang muncul rasa tidak percaya, Bram.
1: Oh gitu.
0: Lagi kena hasutan kiri kanan. Mending naik rollerblade kan?
1: Mm.
0: Kiri kanan, tebarkan pesona aku. Yuk, coba jujur sama kita. Kalau mau dirahasiain namanya, tolong tulis huruf besar ya. Betty Bram, tolong samarkan namaku gitu ya. Apakah Anda pernah menguji keseriusan atau kesetiaan pasangan? Cerita dong pengalaman Anda.
1: Seru nih.
0: Kamu pernah gak?
1: Enggak, aku membiarkan aja. Ya mau selingkuh ya terserah. Mau enggak ya terserah. Ya udah dewasa guys.
0: Atau kamu yang pernah diuji jangan-jangan?
1: Enggak juga, karena aku balikin dengan kata-kata gitu. Jadinya dia ya udah gitu, dia sama juga jadinya. Gitu aja sih. Karena dulu kalau misalnya pun aku menguji ya, takutnya tuh kayak semakin aku uji mereka semakin liar gitu loh. Wah, aku terchallenge nih.
0: Semakin ketahuan keliarannya.
1: Iya, wah, oh cuma segini aja ujiannya.
0: Lebih baik sama-sama tahu kalau ya, Bram begitu
1: udah,
0: ya.
1: Gitu aja.
0: Gak pernah dia sabatungin FM. Kalau aku sama suamiku jujur tidak pernah.
1: Mm-mm.
0: Karena aku percaya sama dia 100%. Mm. Demikian sebaliknya.
1: Mm-mm.
0: Ya, dia tidak pernah juga menguji aku. Tapi aku pernah punya pengalaman menguji mantan nih. Karena memang track recordnya dia yang ya tau lah ya. Hobinya kiri kanan gitu. Jadi suatu ketika aku ujilah dia dengan bikin akun palsu. Waktu itu zaman-zaman apa ya, Facebook deh.
1: Friendster.
0: Facebook. Jadi kayak aku sengaja kayak cuma coba merayu dia di sana karena aku dengar dia sudah dia punya yang lain gitu. Ya seperti itulah. Itu kayak ngapain sih kayak gitu-gitu. Emang sudah dari situ aja udah ketahuan toksik
1: ya.
0: Sebaiknya tidak dilanjutkan dan syukurnya tidak berlanjut gitu. Terima kasih Tuhan gitu kan.
1: Iya juga sih.
0: Itu aku syukuri aku bertemu dengan suamiku. Kalau sama suamiku tidak pernah aku menguji. Kalau Anda?
1: Nah, gimana?
0: Coba cerita.
1: Cerita ya guys, seru nih guys.
0: Seru dong guys.
1: Kalau misalnya ada pengalaman silakan. Kalau mau disamarkan, tadi Kak Betty bilang disamarkan di awal ya.
0: Yeah.
1: Atau mungkin caps lock gede-gede lah ya.
0: Soalnya nama kalian di-save di sini.
1: Ya mah Anda di-save.
0: Oh, kirim dulu ya. Caranya gini, kirim dulu chatnya.
1: Terpisah
0: terus
1: lah.
0: Terpisah, terus baru
1: chat
0: isi
1: lagi.
0: Chat lagi, isi tulisan jangan baca namaku gitu.
1: Ya,
0: jadi kita
1: gitu.
0: Udah lihat di sini oh jangan dibaca.
1: Ya gitu ya.
0: Karena chat terakhir yang nongol di sini kan.
1: Ya, takut kita nyerepet gitu langsung kan. Udah kadung baca nama.
0: Harus hati-hati, Bram.
1: Ya.
2: Rumors.
0: Seperti mbak yang satu ini kurang hati-hati dia sepertinya.
1: Apa dia lagi menguji juga gak sih?
0: Gak tahu.
1: Apa diuji dia?
0: Emosional dia soalnya.
1: Gitulah.
0: Lisa Blackpink Sabatungin FM. Ini lagi diomongin bukan karena penampilannya kemarin yang banyak menyita perhatian. Sampai haters-hatersnya muncul semua ya.
1: Iya. Bukan.
0: Bandingin mah inilah itulah gitu ya.
1: Apa sih?
0: Kita ngomongin hubungan asmaranya yang kabarnya kandas loh. Ih mbak kayak disayangkan banget ya.
1: Mbak kamu melepaskan.
0: Wah. Mbak, like semua orang kepengen.
1: Kamu melepaskan itu, Mbak? Yakin?
0: Jadi kabarnya Lisa ini sudah putus loh sama Frederick Arnold yang merupakan pewaris kerajaan bisnis LVMH. Jadi gosip ini semakin menguat gara-garanya Lisa gak sengaja curhat nih soal keadaan hatinya yang patah dalam sebuah wawancara terbaru bersama Vanity Fair yang terbit minggu ini. Jadi waktu itu Lisa kayak dipancing gitu loh ditanya, pernah gak kamu Lis jadi sosok yang membuat orang lain patah hati? Terus Lisa dengan langsung jawab gitu loh, gak pernah
1: guys.
0: Malah aku yang biasanya.
1: Aku
0: patah hati.
1: Aku yang patah hati.
0: Iya, aku sering mengalami patah hati gitu katanya, Bram.
1: Aduh, Mbak Lilis kasihan deh. Jadi Lisa emang terlihat emosional banget waktu diwawancarai ya saat membahas topik tersebut dan gak mampu melanjutkan ucapannya. Ya, jadi ya guys.
0: Sudah mulai membengar matanya.
1: Kayaknya udah gak bisa gitu ya. Ya. Wawancara pun akhirnya dialihkan ke pertanyaan lain. Pertanyaan itu langsung memicu dugaan bahwa hubungan Lisa dan juga Fredrik Arnold ini sudah suwut, area selesai. Besuwut guys. Jadi jadi dalam laporan yang sama juga Vanity Fair ini menyebut pasangan yang mulai menjalin hubungan di tahun 2023 kemarin ya tampaknya memang sudah tidak bersama lagi. Jadi dari tim majalah juga mengungkap kalau misalnya mereka itu tidak diperbolehkan mengajukan pertanyaan mengenai hubungan asmara keduanya ataupun kehidupan pribadi dari Lisa sendiri.
0: Kan sudah dari waktu dia ke Bali itu katanya.
1: Yes, betul sekali.
0: Kan kabarnya kemarin Mbak Lilis juga dapat dekat sama siapa gitu kan.
1: Iya, Mbak Lili sih.
0: Ya, nggak gimana mau konfirmasi, jadian aja nggak konfirmasi kok.
1: Gimana dong? Tapi waktu ulang tahun juga Mas Fredrik juga nggak datang.
0: Nah makanya, padahal tahun lalu kayak mesra gitu ya, iya, mengajak mertua.
1: Iya lagi.
0: Ya, yang terbaik aja buat Mbak Lisa. Semoga dapet yang setara lah ya, atau bahkan bisa lebih.
1: Iya kan?

0: Wow, yeay, banget dong. Get ready for Afterglow Party di Ocean Grand Beach, Grand Seminyak Bali. Ini sahabat Tungin FM, besok ya, besok. Sabtu 27 Juni 2026, mulai dari jam 5 sore sampai 10 malam.
1: Yes, sambil menikmati the best sunset di Afterglow Party Grand Seminyak Bali. Ini enjoy performance dari DJ Leo, DJ Devina, Fashion Show, Contemporary Dance, Fire Dance, dan juga ada Door Pressure Rooney, Beach Music and Vibes, All in One Unforgettable Night.
0: Reservasi yuk sekarang juga di 0852-1111-3232. Jangan lupa Anda juga bisa follow Instagramnya @OceanGrandBeachBali.
1: Afterglow Party, where the night begins after the sunset.
0: Dan ini single paling baru dari Peggy Gou dan Ira Star dengan Woman.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ras, kamu dijemput hari ini?
9: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
8: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
9: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
8: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
9: Hah? Kampus apaan tuh?
8: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
9: Emangnya kenapa, Ti?
8: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
9: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
8: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
9: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
8: Bener.
9: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
8: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
9: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
8: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
10: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
11: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
10: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
11: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
10: Penguin Hot Music Chart,
11: your favorite music in one chart.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Balik ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Jalan-jalan ke Bali Selatan. Yuk, sahabat Penguin FM, Pat Richardson ajak Anda ke Pantai Balangan. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menyajikan pemandangan alam luar biasa, yaitu pasir putih yang halus dan ombak yang cocok untuk surfing. Suasananya yang tenang dan alami ini juga membuat tempat ini cocok buat Anda yang pengen healing di tengah kesibukan. Keindahan Pantai Balangan ini semakin lengkap dengan tebing-tebing karang yang menjulang tinggi, menawarkan pemandangan yang memukau. Bagi Anda yang suka berfoto, tempat ini memberikan latar belakang yang indah untuk fit estetik Anda. Jangan lupa untuk menikmati matahari terbenam yang menambah kesan magis di pantai ini ya. Berlokasi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, pantai ini hanya berjarak sekitar 45 menit dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tiket masuk dan retribusi parkir kendaraannya juga terjangkau kok. Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: your sweet music station terus berkarya, terus berkembang. I'll be there for you dari Jazz Glyn. Ini mana teman siaran saya ini? Mules perutnya. Aku panggil dia di sebelah. Ternyata dia di toilet, guys. Pantes kuak-kuak aku di sebelah, aku enggak ada yang nyautin aku. Ternyata
1: lagi pipis bentar.
0: Dia lagi meditasi. Di kamar mandi, guys.
1: Pipis. Kata kira masih satu lagu, ya udah pipis dulu deh gitu.
0: Udah pas kan. Jamnya.
1: Oh, udah pas ya.
0: Ya, ya semoga dan ini ya enggak cerecetan.
1: Enggak kok, aman.
0: Jorok. Jangan ya.
1: Jangan ya.
0: Apalagi sampai pernah menguji keseriusan atau kesetiaan pasangan. Tapi kali aja ada yang pernah gitu karena punya rasa insecure.
1: Bisa jadi ya, ya, ya.
0: Atau
1: ya,
0: pernah punya trauma.
1: Ada pengalaman sendiri dulu ya, masa kan? Lalu.
0: Walaupun bukan dengan orangnya sekarang, siapa tahu kan. Cus, ceritakan sama kita.
1: Silakan cerita ya di obrenya WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya Penguin FM Bali, X ya at Radio Penguin FM.
2: Obre, obrolan sore.
0: Pelan-pelan dulu baca nih, yeah. One by one dulu.
1: Aman semuanya. Okay. Aman.
0: Emang mana yang ikut? Oh ini.
1: Ini ada dua orang aja.
0: Baiklah, baru dua orang.
1: Ya, ada Bli Adi ya. Kalau Bli Adi sih, kalau dulu sama mantannya sering uji keseriusan loh. Tapi ujung-ujungnya ya gitu deh, bertepuk sebelah tangan.
0: Keseringan soalnya menguji.
1: Akhirnya po ame-ame kan dirimu.
0: Iya, po ame-ame plok.
1: Wah, gitu udah jadinya.
0: Hilang deh.
1: Jadi kalau sama istrinya sekarang. Jadi sama istrinya gimana sih? Jadi
0: kalau sama istri istrinya,
1: enggak pernah. Nah, gitu.
0: Kebalikan kayaknya Bli Adi yang sering diuji.
1: Mada. Playboy kan? Sih dulu.
0: Karma tuh Bli namanya Bli.
1: Ya. Suka nguji orang.
0: Nah, kalau Mbok Juninate katanya, tolong dibaca ya katanya. Saya enggak pernah nguji karena Bitu anak baik. Love you Bitu.
1: Tuh. Mungkin Bitu yang nguji kayaknya. Apa Bitu sudah?
0: Enggak, Bitu mah lempeng aja.
1: Kayaknya Bitu sudah teruji sendiri kayaknya.
0: Betul, aku mah percaya Bitu tidak seperti itu. Nguji cuek aja dia mah. Iya.
1: Masa bodoh.
0: Yang lain kita tunggu ya. Pernah enggak sih menguji dalam tanda kutip keseriusan untuk kesetiaan pasangan? Boleh diceritain pengalamannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngomongin memulai sebuah hubungan baru, itu kan seringkali diiringi dengan berbagai pertanyaan dan ketidakpastian.
1: Iya.
0: Apalagi
1: sih
0: buat perempuannya yang gampang OVT ya, pikirannya kompleks. Proses mengenal calon pasangan tuh bukan sekedar obrolan ringan, tapi sebuah observasi mendalam, Bram.
1: Yeah, yeah,
0: itulah
1: yeah,
0: wanita.
1: Yeah.
0: Jadi mereka ini cenderung melakukan dalam tanda kutip pengujian halus untuk memahami karakter dan juga potensi pria. Demi menghindari investasi emosional pada hubungannya tidak sepadan, walaupun pada akhirnya tetap aja.
1: Yeah.
0: Jatuhnya seringnya dalam.
1: Ya, yeah, gimana dong? Jadi biasanya sih para wanita nih ya, ada respon nih terhadap candaan dan juga kritik yang disampaikan. Jadi salah satu cara wanita menguji para lelaki adalah dengan candaan ringan ya, kayak jokes yang ringan-ringan aja. Dan selera masih nyangkut di tenggorokan. Jadi kayak candaan ringan aja yang sedikit menyindir atau mungkin kayak dikenal sebagai banter gitu ya. Jadi respon pria terhadap candaan semacam ini tuh dapat mengungkap banyak hal tentang kepribadiannya, terutama dalam menghadapi situasi yang kurang nyaman. Jika seorang pria menunjukkan kemarahan atau mungkin sikap yang defensif ini ya, saat dikritik sama pasangannya, jadi wanita dengan pemikiran yang kompleks ini bakal menanggapinya sebagai sesuatu yang red flag dalam tanda kutip ya.
0: Ayo lo.
1: Jadi ini sikap ini nih bisa menandakan kurangnya keterampilan penyelesaian konflik dan juga ketahanan diri. Sebaliknya kalau misalnya para lelaki ini merespon dengan positif aja, ya biasa-biasa aja, ini bisa dan bisa menertawakan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa dia tuh terlalu menganggap serius dirinya. Tapi penting juga nih bagi para lelaki ya untuk bisa menyampaikan dengan tenang jika candaan tersebut menyentuh ke hal yang sensitif daripada langsung emosi. Biasanya kan gampang tersinggung juga ya.
0: Ya. gitu ya. Yang berikutnya adalah wanita cerdas, Bram. Itu juga sangat memperhatikan bagaimana seorang pria itu bertindak dalam situasi sosial. Jadi tuh mereka tuh suka observasi gitu loh, mengamati interaksi pria dengan orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan gambaran tentang kepribadiannya. Jadi cara pria berinteraksi dengan teman-teman dekatnya kayak misalnya bisa jadi cerminan bagaimana dia nanti bakal memperlakukan wanitanya dalam hubungan gitu. Jadi kalau ada seorang pria yang cenderung kritis terhadap teman-temannya, ada kemungkinan dia bakal bersikap sama setelah merasa nyaman dengan pasangannya nanti kan. Jadi pria yang punya banyak pertemanan positif ini seringkali menunjukkan kesetiaan dan dihargai. Kelihatan kok dari circle-nya, kita akan bisa menilai dia orang seperti apa gitu kan. Seperti Bram tempo hari, dia kalau melihat Instagram tuh dia lihat mutual friend-nya dulu gitu, biar tahu seperti apa orang ini gitu kan. Selain itu wanita juga bakal memperhatikan bagaimana cara pria itu berbicara dengan lawan jenis yang bukan temannya. Apakah flirty, apakah jutek, atau gimana.
1: Bisa dinilai dari situ juga ya. Dan selanjutnya jenis dan juga frekuensi pujian yang diberikan pria itu juga menjadi poin penilaian bagi para wanita yang cerdas. Jadi pujian yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan juga membuat wanita ini mempertanyakan keaslian, apakah itu benar dari lubuk hatinya atau buaya aja ya.
0: Tulus atau embel-embel fulus.
1: Tulus dan ada fulusnya nih guys.
0: Oh iya asik tuh.
1: Jadi wanita juga bisa menguji jenis pujian yang diberikan nih. Jadi para laki ini terkadang terlalu menekankan daya tarik fisik saja.
0: Ya benar-benar.
1: Ya lebih lihat ke outlooknya aja.
0: Kamu makin seksi aja, makin cantik aja, hatinya gak pernah dipuji.
1: Makanya kan. Jadi dibandingkan dengan kemampuan mental atau mungkin atribut yang internalnya dari seorang wanita.
0: Misalnya kamu pinter ya gitu puji. Atau enggak, kamu ternyata hati kamu lembut banget.
1: Iya, ternyata kamu wanita yang berani dan
0: kamu
1: tangguh.
0: Kamu care gitu. Banget gitu ya.
1: Ternyata cara. Kamu adalah Hercules ya. Jadi hal ini dapat mengungkapkan bahwa pria itu mungkin tertarik pada alasan yang keliru dan juga tidak melihat siapa sih wanita itu sebenarnya.
0: Hati-hati para pria mulai dari sekarang kalau ingin menyenangkan hati wanitanya ya.
1: Oh kan?
0: Yang berikutnya, wanita itu bisa loh menguji pria dengan menunjukkan sedikit sisi rentan dari diri mereka. Jadi mereka bakal mengamati dengan cermat bagaimana si pria itu merespons kerentanan tersebut. Reaksi positif terhadap kerentanan tuh bisa mencerminkan empati seorang pria, menunjukkan bahwa dia tuh cukup peduli untuk mendengarkan saat seseorang mengungkapkan sesuatu yang menyakitkan. Jadi dengan membuka diri tentang hal kecil, wanita itu bisa melindungi diri dari reaksi negatif nantinya di masa depan.
1: Betul.
0: Ya, jangan ditutupi, makanya kalau pernah punya masa lalu yang busuk ya,
1: coba di sharing aja.
0: Nanti malah kecium dari orang lain, ribut loh akhirnya.
1: Iya, takutnya sih gitu ya.
0: Iya, bukan takutnya lagi, pasti.
1: Kecium busuk loh, gak enak jadinya hubungannya kan. Oh begitu ya.
0: Gak pernah cerita sama aku, malah tahu dari orang lain.
1: Ditutupin banget nih.
0: Malah kecantol sama yang ngasih tahu.
1: Wah, boleh tuh.
0: Dasar.
1: Karena saya terima kasih.
0: Gak gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Beda jongre.
1: Selanjutnya wanita cerdas tuh mungkin akan bertanya nih tentang tujuan pribadi dari seorang lelaki ya, dan di mana ia melihat dirinya dalam beberapa tahun ke depan nih. Kedepannya mau kayak gimana. Jadi respon pria terhadap pertanyaan ini dapat menunjukkan seberapa besar sih ia berinvestasi dalam karir atau mungkin kehidupan pribadinya. Kalau dia tidak banyak bicara atau mungkin terlihat belum ada memikirkannya, ini bisa jadi nih indikasi bahwa dia belum memiliki pandangan yang jelas tentang kehidupan di masa depannya.
0: Itu ya sahabat Twin FM ya, beberapa poin tentang yang jangan-jangan Anda dari tadi gak ngaku, gak pernah ternyata salah duanya. Iya loh, saya pernah kayak gitu loh.
1: Nah kan?
0: Tanpa disadari kan?
1: Tuh.
0: Observer sejati.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: Sweet Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang. I belong to me.
0: Iya dong, I belong to me, not belong to you.
1: Ngapain? Siapa?
0: Ih, aku adalah pembawa karmaku sendiri.
1: Ya.
0: Mewarisi karmaku sendiri, ya kan?
1: Iyalah, warisan punya ikut, sendiri, kamu? Ngapain bagi-bagi enak aja.
0: Kalau itu lain ya.
1: Oh gitu ya. Beda konsep ya.
0: Mbak Putu, selamat malam.
1: Mbak Putu Adis.
0: Mbak Putu. Kita ini mau puter BTS yang baru, Mbak Put. Ada di playlist, tepatnya ini dapat titipan playlist. Karena ya tadi sebut saja Dwi Putra tidak memutarkan. Jadi kita yang muterin ya.
1: Udah ikut aja ya Mbak Putu ya.
0: Ya, BTS yang baru ya. Adalah
1: Intuisi.
0: Come Over judulnya.
1: Intuisi.
0: Judulnya Come Over. Ikut aja Mbak Put ya. Kalau mau ganti boleh, tapi jangan lagu baru. Karena lagu-lagu baru sudah full sampai jam 8 malam. Ya.
1: Dah.
0: Oke, okay. Mbak Putu.
1: Mbak Putu.
0: Mbak Putu, are you there?
1: Hey.
0: Lanjut. Ada siapa?
1: Ada Ardi Pratama, Dokter Tama. Ini dia requestnya adalah Chantel Ekan yang Stuck With Each Other ya.
0: Oke.
1: Dia kalau mini vote-nya ya, ini kejadian di minimarket ya. Pernah nih lihat bapak-bapak video call ya. Video call banget nih. Istrinya gak percayaan kayaknya ya.
0: Ya gitu dah, lagi menguji tuh.
1: Menguji nih kayaknya nih. Video call sama istrinya hampir di setiap lorong loh. Kayaknya misi belanjaan lebih sulit daripada ujian.
0: Oh karena ini.
1: Disuruh nitip ya.
0: Nitip, kan ada tuh yang konten tuh. Apa tuh? Nitip belanjaan ke suami. Gitu kan hasilnya gimana gitu.
1: Ya daripada salah belanja dok.
0: Suamiku juga gitu loh dok.
1: Oh ya?
0: Soalnya kalau aku nitip sesuatu dia pasti video call aku.
1: Oh, gitu.
0: Memastikan biar gak salah daripada kena omel sampai rumah gitu kan.
1: Ya lebih baik telepon langsung.
0: Iya video call langsung kasih lihat Nia gitu. Udah geger dia sekarang.
1: Iya Meta.
0: Terus Obre tuh.
1: Obrenya kalau Dokter Tama sih gak pernah katanya menguji sesuatu sama pasangannya. Katanya lebih percaya orang yang serius tuh gak perlu dijebak untuk membuktikan keseriusannya.
0: Dijebak
1: banget gak tuh. Waktu dan juga sikap tuh hari-hari biasanya sudah cukup untuk menjawab katanya.
0: Oke, terima kasih. Mana ya lagi ya? Mbok Jun ya?
1: Jun.
0: Juninati, Betty Gong Pram Bagus. Nah. Semoga kabarnya baik. Mau the script man in the arena. Katanya kalau mini food Mbok Jun tuh sering tahu lihat orang pegang-pegang barang. Terus mikir terus gak jadi beli gitu. Ngapain nih perhatiin sesuatu?
1: Dia ngeliatin, aku memperhatikan orang itu pegang-pegang gitu.
0: Iya, kapan ya aku? Oh.
1: Dan ternyata adalah dia ngaca dirinya sendiri. Oh ternyata itu kaca. Gitu.
0: Aku gitu ya. Aduh, Mbok Jun.
1: Mbok Jun nih mula.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja gerbakan Juninati.
0: Mula.
1: Dasar.
0: Kalau Mbak Pancaneki, 2001 kali Adrian Khalif tadi sudah ya. Jegek bagus. Kejadian unik di minimarket. Aku pernah tahu malam-malam ke Indomaret buat beli obat nyamuk. Sudah sampai nih, udah masuk tapi lupa mau beli apa. Nah di depan Indo kan ada jualan kebab. Aku beli kebab dulu. Sambil mengingat-ingat pas kebabnya udah jadi bayar langsung ngeng pulang lupa beli obat nyamuk ternyata kejadian ke dirinya sendiri Bram.
1: Lebih ke diri sendiri ya.
0: Kebanyakan ini tuh kebanyakan kerja tuh Mbak.
1: Banyak yang dipikirin sih.
0: Burn out tuh tau.
1: Iya.
0: Tanpa Anda sadari.
1: Tuh.
0: Iya. Terus.
1: Dokter Coki.
0: Dokter Coki.
1: Apa kabar? Lagi capek dia katanya sempat sakit juga. Gimana
0: dia
1: sih?
0: Ini burn out juga dok.
1: Iya kan. Jangan terlalu diforsir ingat.
0: Iya benar.
1: Anda burn manusia.
0: Burn up.
1: Ya. Oh iya benar ya. Kalau Dokter Coki katanya ya ini pernah kejadian di minimarket tuh orang tuh buka kulkas di minimarket loh. Cuma cari adem doang.
0: Astaga.
1: Kan benar kan? Panas dong.
0: Iya, apalagi sekarang dong. Seru tahu. Kulkas di rumah aja sering gitu kan.
1: Jeglek lo nanti lo.
0: Waduh jangan ya. Bengkak nanti tagihan listrik Anda. Kalau Mbok Romi di Jimbaran, requestannya Tantri ibu pekerja. Salamnya buat Mbok Dian Kesuma dan semua sahabat Penguin FM. Rahajang Nyanggre Raina Kuningan. Kalau saya nih mini food ya. Sering lihat anak-anak coba pilih-pilih keliling toko. Taunya pergi gitu aja tidak beli apapun. Coba-coba apa nih Mbak?
1: Coba apa nih?
0: Keliling-keliling doang.
1: Dilan gak sih itu?
0: Asik. Anaknya.
1: Ternyata anaknya sendiri.
0: Iya.
1: Oh ternyata itu anakku guys.
0: Jangan gitu ya guys.
1: Dasar.
0: Ya belum.
1: Yuk silakan yang belum ikutan request lagu favorit Anda, lagu barunya sudah full ya.
0: Iya ingat.
1: Kalau boleh lagu yang di sebelumnya 2024. 2024 nggak bisa ya?
0: Bisa.
1: 2025
0: ke bawah
1: bisa. Silakan. Ya. Yuk WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @PinguinFM Bali, X @RadioPinguinFM.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: terbaru berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: ว้าวkita diajak ke China.
3: Yeay.
1: Bra mau diterbangkan. Kan dia peri.
3: Untung bukan Mimi.
1: Bukan. Jangan ada di Mimi peri di sini ya. Jadi ada nih wisata unik Sabatungin FM di Tikeng Waterfall Scenic Area Sichuan. Mm-hmm. Ini bisa bikin para pengunjung merasakan sensasi jadi peri terbang di atas air terjun. Kalau aku sih nono ya, takut.
3: Seru loh.
1: Nah, dengan bantuan peralatan harness cable, pengunjung pakai kostum ala fantasi, terus Anda dalam tanda kutip melayang di tengah derasnya air terjun dengan hasil visualnya seperti di Drajin-Drajin itu loh.
3: Oh, Drajin kolosal itu ya.
1: Iya.
3: Seru loh guys. Jadi konsep ini gak cuma soal foto estetik doang, tapi juga pengalaman imersif yang lagi banyak banget dikagumi sama para wisatawan nih. Antriannya pun gak sepi guys, apalagi pas momen liburannya kayak hari buruh kemarin ya. Jadi menurut Anda nih, apakah Anda salah satu yang pengen ikutan membuat
1: saya
3: kayak gini?
1: Tidak.
3: Seru sih kayaknya, coba
1: ya. Ya udah, Bram aja nanti aku yang videoin. Ya.

0: Fashion. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.
2: Fresh single on Penguin FM.

musik pendatang baru Hara menyapa kita lewat single terbaru berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RCD Records. Lagu ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda, yaitu tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Melalui single ini, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital, mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir gebetan, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Lagu ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Fresh single on Penguin FM.

0: Multi Platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Plan yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Plan juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Dari Shilon 7, sahabat Tungin FM, sederhana tapi bisa jadi nomor 1 di Penguin Hot Music Chart.
1: Mantap, sederhana tapi bisa jadi nomor 1, kece.
0: Itu pelajaran hidup, Bram.
1: Screenwriternya mantap, guys.
0: Yang sederhana aja.
1: Ya, benar-benar. Ya, jangan terlalu berekspek yang terlalu tinggi lah ya.
0: Nanti berat di kantong nanti.
1: Betul, guys.
0: Ya, ya. Jangan. Mm-mm. Hidup bukan kompetisi, ingat itu.
1: Tagline nanti itu.
0: Iya, bulan depan ya.
1: Bulan depan,
0: amin
1: ya.
0: Mimbar.
1: Halo, selamat malam.
0: Nih, kemarin terima kasih makanannya walaupun kita gak kebagian ya. Kita tahu itu pasti buat Suma.
1: Iya.
0: Kayaknya bakal sering dapet aku ntar nih dari Amin nih.
1: Bakal sering ketemu sih.
0: Gak, aku pulang aja. Have a nice weekend, salam sehat. Suma gitu loh, garda Suma terdepan. Woo. Amin mimbar.
1: Eje.
0: Suma FC.
1: Woo.
0: Presidennya Amin mimbar.
1: Apa lagu Vino Bramasa FC?
0: FC.
1: Suma kan FC, Bram FC.
0: Seusia ya.
1: Itu maksudnya.
0: Sesuai umur ya.
1: Terus, Mama Yuna selamat malam. Ya Pak Ajar, katanya selamat Hari Raya Kuningan ya. Galungan udah lewat Mama Yuna ya.
0: Ya, gak apa-apa sepaket Bram.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah kita pulang dulu. Selamat Hari Raya Kuningan.
1: Selamat merayakan.
0: Gurun hujan, Jusilisi. Bye.

Pingguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingguin FM, ada semua ujian nemenin Anda lagi di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12. Yuk lanjut request lagu favorit biar malam hari ini makin happy.

Pingmin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingmin FM, ada semua ujian nemenin Anda di hari Jumat ini, di tanggal yang spesial, tanggal cantik banget loh, 26/6/2026. Apakah ada agenda spesial hari ini sahabat Pingmin FM? Tapi yang pasti yang spesial juga, karena semua nemenin Anda, akan ada lagu-lagu favorit Anda yang bakal diputerin. Jadi langsung aja yuk kasih tahu Suma di WhatsApp atau Telegram di 08113939494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingmin FM Bali. Di X juga bisa, di at Radio Pingmin FM, dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pingmin FM Bali I. Nanti bakal seru-seruan live bareng Suma Wijaya. Tungguin terus notifikasinya. Plus yang mau streaming langsung aja yuk join di live.radiopinguinfm.com.

dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Satu lagu dari Michael Learn to Rock, Nothing to Lose. Buat Ketut Karnata yang udah stay tune malam hari ini, terima kasih sekali. Lagunya udah di play ya awal-awal. Jadi buat Anda sahabat Ngenafem yang juga pengen lagu favoritnya diputerin, dengerin bareng-bareng malam hari ini, langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya. Karena Suma udah siap banget buat menerima lagu-lagu apa yang bakal kita dengerin bareng-bareng. Jadi yuk langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di Instagram kita dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan format kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jadi buat Anda yang hari ini lagi jalan-jalan, selamat, karena besok udah weekend juga, atau mungkin sedang mempersiapkan hari raya buat sahabat Pinafem yang lagi sibuk-sibuknya, semangat saja. Biar semangat, saya temenin dengan lagu-lagu favorit. Tentunya ada beberapa lagu yang udah masuk. Tadi juga ada Bu Nana, ada Sukma, ada Amin Mimbar, ada Mak Dian Kesuma yang udah stay tune. Terima kasih.

0: Ditunggu lagunya, nanti bakal Suma siapin satu persatu. Dan yang lain, silakan yuk saya tungguin lagu favorit Anda. Boleh kasih tahu Suma sekarang sambil salam-salamnya. Jangan lupa, walaupun hari ini sudah mulai persiapan, udah mulai libur untuk 2 hari ke depan. Jadi Sabtu Minggu udah enggak ketemu besti-besti di kantor. Sekarang boleh disalam-salamin dulu atau mungkin mengucapin selamat hari raya atau ucapan lainnya juga bisa. Langsung yuk kirimnya di WhatsApp Telegram di 08113933494 atau bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Ada foto Pito juga. Selamat malam dan selamat bergabung buat yang lain, yuk silakan bergabung sekarang dan semuanya tungguin lagu requestan Anda. Penguin News.
1: Penguin News. Sahabat Penguin FM, Kementerian Sosial dan TNI menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa sekolah rakyat dengan melibatkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer AKMIL. 5 taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi seperti soal kerapian, pakaian maupun kamar asrama. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Tentunya ini viral banget di tahun kapan ya, ada yang masih ingat? Tapi emang seseru itu sih kalau denger lagu favorit sambil ngerjain tugas plus koneksi internetnya stabil. Nah buat anda sahabat Kenabab yang butuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi, yuk langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara Ganyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan, mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Follow Instagram at VigoNetOfficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp VigoNet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi, sahabat Pingun FM, 91% orang tidak lagi berteman dengan sahabat mereka yang dulu. Nah, kenapa ini? Jadi ini riset tahun 2021 dari The Survey Center on American Life menunjukkan bahwa sekitar 91% ini angka yang cukup tinggi, di mana orang dewasa pernah kehilangan teman yang sudah mereka kenal selama 10 tahun atau lebih. Nah, banyak orang kehilangan sahabat karena perubahan fase hidup, kesibukan jarak, hilangnya ruang sosial, dan prioritas yang bergeser sehingga interaksi makin jarang. Nah, gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Lala Huta, anak sekolah, ini lagu pada zaman dahulu juga. Ini masih teringat sampai sekarang. Tapi ini udah dinyanyiin sama Lala Huta juga. Kalau dulu siapa sih yang nyanyiin, ada yang tahu nggak? Boleh yuk cerita sama semua Wijaya sambil request lagu favorit Anda, sahabat Pingin FM. Mungkin mau mengenang masa-masa sekolah dengerin lagu apa, boleh juga. Kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan formatnya. Kasih tahu yuk nama Anda, pasti usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah sekarang waktunya semua buat menyapa dulu semua sahabat Penguin FM yang udah menyapa semua malam hari ini. Kalau dari TikToknya Penguin FM Bali I, ini ada siapa ya? Semua mau cek dulu, ada Noxy. Hai Noxy, ditunggu lagunya ya. Ada Madian Kusuma juga, ada Gustur Aditya juga masih stay tune, ada Kak Paul, terima kasih. Tadi ada Kak Ade juga, thank you banget. Ada Kak Darwin sambil nge-gym katanya, wah terima kasih, ini semangat sekali ya. Semoga sehat selalu. Terus buat yang lain sahabat Pingin FM, boleh langsung aja kasih tahu semua Wijaya yuk. Mau dengerin lagu apa, bantu saya untuk mengisi playlist selama nanti 3 jam. Masih ada 3 jam tersisa untuk saya nemenin Anda, cukup panjang, jadi langsung bantu saya untuk mengisi dengan lagu-lagu apa nih, lagu mancanegara, lagu Indonesia, bisa banget. Kasih tahu aja di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Nah sekarang waktunya buat menyapa, selamat malam buat Bu Nana. Gimana kabarnya Bu Nana? Kalau Bu Nana tadi sudah menanyakan kepada semua Wijaya, coba kita cek dulu. Oh, kabar baik, siap, terima kasih. Kegiatan masih sibuk dengan panen, acara Muharram, asik tapi melelahkan. Wah semangat ya, buat Bu Nana ini tetap panen juga, walaupun mungkin di tengah kesibukannya. Sehat selalu, dan semoga nanti bisa melakukan aktivitas lainnya. Gimana kalau olahraganya besok Bu Nana? Biasanya kalau Bu Nana weekend ada aja kerjaan untuk olahraga, misalnya goes atau mungkin jalan-jalan, gimana nih Bu Nana? Terus ada lagunya juga, tadi lagunya dari Teddy Swim yang The Doors, udah semua puterin juga. Sapa-sapa besti-besti buat Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Pecendeki, Bujro Anom, happy listening Penguin. Makasih semua, makasih juga buat Bu Nana yang udah stay tune di malam hari ini. Terus ada juga yang malam hari ini udah stay tune bareng semua Wijaya. Selamat malam buat Madian Kesuma. Nah kalau Madian ini sudah request lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Ini juga lagu favorit saya. Lagu yang lagi hits banget di kalangan anak muda, mungkin di kalangan banyak orang juga, karena benar-benar seviral itu. Nah salam juga buat Meromi dan semua sahabat Penguin FM. Semua semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih juga buat Madian Kesuma. Semangat juga untuk persiapan besok. Gimana sudah kelar Madian persiapannya? Dan juga buat semua sahabat Penguin FM, gimana persiapan untuk hari raya besok yang merayakan? Apa udah siap, udah tinggal gas-gas aja, atau mungkin masih harus berjibaku dengan kerjaan-kerjaan yang masih belum selesai? Kalau masih belum selesai, semua Wijaya temenin biar makin semangat. Kalau udah selesai untuk bersantainya, pasti capek banget dari tadi, pasti lelah sekali. Kita santai dengan lagu-lagu favorit Anda. Oke, lanjut ada Ketet Karnata juga. Kalau Ketet tadi request lagunya Michael Learn to Rock yang Nothing to Lose. Ini udah semua puterin juga. Terima kasih buat Ketet Karnata. Terus ada Amin Mimbar juga. Selamat malam buat Amin Mimbar. Terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam semua Wijaya. Selamat Hari Raya Kuningan 27 Juni 2026. Terima kasih. Terima kasih Amin. Gimana kabarnya kemarin? Thank you banget udah kesini, udah main ke Penguin FM bersama Ilal ya. Ilal juga udah stay tune juga langsung kesini. Thank you banget juga udah dibawain bingkisan, keren banget ya. Oke, sekarang semua mau lanjut lagi buat Anda nih yang masih stay tune hari ini, langsung aja kirim requestan. Terus ada Putu Vito juga, ada Gus Reditya, nanti bakal semua bacain. Moromi juga, ada Mujuni Nati, wah, ada banyak banget. Kak Ninda juga udah stay tune, terima kasih banget ya udah stay tune malam hari ini. Semuanya masih siap buat nemenin sampai nanti di jam 12 malam. Dan sekarang Suma masih mau sapa-sapa dulu Kak Ninda. Tadi requestannya adalah Selina Grace, Sumpah Mati. Terus ada Mojuni Nati, lagunya adalah lagu dari The Script, Man in the Arena. Semangat Suma, siap, terima kasih. Moromi Jimbaran, terima kasih juga. Ini requestannya seperti biasa Tantri, Ibu Pekerja, siap. Salam-salam buat Pak Suami Dilan Bagus, Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pinawem saja. Suma semangat siaran, sehat bahagia selalu. Terima kasih juga juga ada Sukma di Nusa Dua. Terima kasih juga lagunya Tato Loren udah semua siapin. Salamnya untuk semua sahabat Penguin. Selamat malam dan selamat Hari Raya Kuningan untuk sahabat yang merayakan. Untuk semua semangat siarannya, biar semangat lagi puterin lagu yang keren-keren Kak. Iya siap, semangat. Satu kata untuk hari ini, semua bisa terwujud dari kekuatan pikiran-pikiran yang baik-baik, agar kebaikan juga bisa menyertai setiap langkah. Waduh, ini ada bunyi-bunyian nih guys. Jadi kita silent dulu kali ya. Oke, terus ada apa ini? Puterin ya Kak, biar gak ngantuk sampai kerjaan dan flow. Oke, siap. Terima kasih. Dan sekarang semangat lagi buat semua sahabat Pinafam, buat langsung kasih tahu semua mau request lagu apa sampai nanti di jam 12 malam sekarang. Yuk kirim dulu langsung aja. Semua tunggu satu persatu yang belum semua bacain, nanti bakal semua baca. Pokoknya tunggu aja.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin dia?

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopinggirfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

Pink Nova Music Station terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Kim Petras featuring Nicki Minaj, Alone. Siapa nih yang alone sendirian malam hari ini? Jangan dong. Walaupun mungkin secara fisik sendirian, tapi harus ditemani juga dengan lagu-lagu favorit Anda, atau sekarang lagi bareng-bareng sama bestie-bestie keluarga juga. Yuk, biar makin asik malam harinya. Langsung aja kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama

0: Siapa? Berhubung juga besok adalah hari raya, sudah diucapin belum? Sudah siap belum? Langsung yuk kasih tahu semua di WhatsApp atau Telegram sahabat Mina Web di 08113393494, mau dengar lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa. Sambil saya mau sapa-sapa lagi, ini ada berapa yang belum saya sapa tadi. Ada Madian, Kanoksi, ada Gustu, thank you banget masih ada di TikTok. Terus ada Kak Priyo Utomo, terima kasih. Tadi salam-salamnya ada Bunda Ayu Suwarni, selamat malam lagunya dari Sheila on Seven, sederhana. Terima kasih. Sudah semua siapin lagunya, ditunggu abis ini bakal semua langsung putarkan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Mukti. Kak Mukti, kok dihapus pesannya? Belum saya baca. Boleh dong dikirim ulang kalau mau request lagu, langsung aja masih bisa sampai nanti di jam 12 malam. Masih panjang banget waktunya, jadi boleh kasih tahu aja. Yuk langsung dikirim sekarang. Terus ada Kak Ninda juga, Sumpah Mati, Selina Grace, thank you. Nanti ditungguin ya, lagunya sudah semua siapin juga. Terus ada juga Mojurinati, tadi lagunya The Script Man in the Arena. Semangat siaran semua, siap. Terima kasih ya Mojun. Tadi juga udah diputarin lagunya, udah sempat dengerin juga sama Mojurinati. Oke, thank you. Gimana? Sudah selesai persiapan Mojun buat besok atau sudah bersantai malam hari ini? Semoga aja lancar-lancar ya. Terima kasih. Terhati-hati pulang, banyak barong. Bener jalan. Tadi banyak barong sahabat, banyak banget anak-anak yang ngelawang. Kalau bahasa Bali ngelawang itu seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini Dina nggak ada, nggak ada yang bisa ditanya-tanyain. Tapi kalau Anda tahu bahasa Indonesia yang ngelawang itu apa, boleh kasih tahu Suma Wijaya ya. Tapi kalau ngelawang itu seperti pertunjukan barong yang dimana ini digagas oleh kelompok anak-anak remaja yang menarikkan tarian barong. Jadi dia ke rumah-rumah itu nanti dikasih ada upah seperti itu. Jadi banyak sekali, benar kata Mujurinati. Terus kata Meromi juga tadi, salam-salam sudah semua bacain. Makasih Suma Rahajeng Rahina Kuningan, siap, terima kasih. Terus ada Turmi, hai Turmi, request lagunya Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Coba deh Suma cek dulu ya, ini lagu terngiang di pikiranku. Sekalian titip salam buat papa yang lagi di jalan mau pulang ke kampung, dan buat TK penyiar, semangat terus bertugas, sehat-sehat, dan makasih banyak, siap. Terima kasih juga buat Kak Turni ya. Gustu, terima kasih, ini lagunya udah diputarin juga, Kecewa. Lagunya udah mengudara dari Bunga Cita Lestari. Udah siap ya tadi. Terus ada salam-salam juga buat Bunda Titin, buat Papa Oci, buat Bli Marmar, buat Yoko David, buat Ojan, buat Bli Gospawa, buat Bu Juro, ada Bu Nana juga, buat Bunda Panca, terus buat Mojurinati, Kak Erik Baby, sama Kak Rosi Ananda, Kak Edo juga, sama Budayu Astriani. Budayu, gimana kabarnya? Ada Kak Tika, ada Kak Hidar, Kak Eva, Wak Sutan Oji, Kak Dian Kesuma, Mbak Meta, terus Kak Tuti juga. Terima kasih, sama ada Bli Oka juga disalamin. Oke, terima kasih juga buat Gus Raditya. Terus lanjut ada Putu Vito. Gimana Putu Vito, sudah selesai mandi? Ini karena tadi jam 9 putar lagunya ya Bang Suma sih. Ya, coba semua cek dulu lagunya juga ya, biar siap diputerin juga buat Putu Vito yang udah stay tune malam hari ini, lagunya Fabio Acer Cinta Kita. Oke, coba semua cek dulu. Terus ini for our listener, enjoy our music. Oke, siap, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya? Kayaknya udah semua bacain. Terima kasih buat semua yang udah stay tune malam hari ini. Sambil semua mau bahas, ada kadang-kadang yang bisa kita lakukan ketika kita demam. Salah satunya nih, sahabat Mina FM, kita mengkonsumsi jahe. Nah, apakah Anda salah satunya? Apakah benar itu bisa menurunkan demam kita? Makanya yuk kita simak gimana sih informasinya.
1: Be that help. Be that help. Be that help.
0: Sahabat Pengenawem, saat demam atau tubuh mulai terasa tidak enak, nah wedang jahe hangat ini kerap menjadi andalan rumahan untuk membantu tubuh terasa lebih nyaman. Sensasi hangat dari jahe membuat minuman ini sering dipercaya mampu meredakan flu, masuk angin, hingga demam ringan. Namun, benarkah jahe bisa menurunkan demam? Ini masih menjadi tanda tanya, atau sebenarnya hanya memberi efek hangat sementara pada tubuh? Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Nah, sahabat Win FM, sejumlah penelitian menunjukkan jahe memang berpotensi membantu meredakan demam ringan berkat efek antiinflamasi yang dimilikinya. Meski demikian, jahe tetap tidak dapat menggantikan obat penurun panas maupun pemeriksaan medis. Jadi, tetap ya, tidak bisa menggantikan, tapi ini bisa meredakan. Terutama, jika demam tinggi berlangsung lama, pemeriksaan medis harus tetap dilakukan. Dalam studi berjudul Immunomodulatory and Anti-Inflammatory Therapeutic Potential of Gingerol. Jahe diketahui mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sagaol, dan singurone. Ketiga senyawa tersebut memiliki efek antiinflamasi, antioksidan sekaligus membantu mengatur respon imun tubuh. Nah, gingerol disebut bekerja dengan menekan jalur inflamasi dalam tubuh dan membantu mengurangi produksi prostaglandin, yakni zat yang berperan meningkatkan suhu tubuh saat demam. Jadi ketika proses peradangan berkurang, suhu tubuh pun dapat ikut menurun. Jadi seperti itu ya ternyata jawabannya. Gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Penguin FM, siapa nih yang lagi jaga body seperti Sumba? Wow. Jadi riset menunjukkan sahabat Penguin FM. Jadi orang utan pun ini juga pandai dalam menjaga berat badan dibanding orang zaman sekarang. Wah, ini menurut riset loh yang dipimpin oleh peneliti Rutgers University New Brunswick, di mana saya kutip dari mamasa_id. Ini mengungkapkan sahabat Penguin FM, orang utan teratur mengelola protein, kemudian saat makanan yang disukainya yaitu buah sedang tidak banyak tersedia. Orang utan justru menggunakan lemak dan asam amino dalam tubuh saja untuk menghasilkan energi. Nah, sementara itu peneliti menyorot bahwa saat ini manusia sedang mengalami pandemi obesitas global. Dalam hal ini pola makan manusia kini justru cenderung menuju makanan yang murah, padat energi dan rendah protein. Jadi peneliti menyimpulkan hewan yang terancam punah lebih unggul daripada manusia dalam menghindari obesitas dan cara memilih asupan yang seimbang dan beraktivitas fisik. Mungkin beberapa orang aja. Tapi gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, udah semua puterin buat sahabat Pingun FM. Tadi ada siapa ya? Ada Turmi, selamat bergabung. Tadi lagunya udah semua puterin ya. Judulnya Foto Blur dari Sal Priadi. Lagu ini lagi terngiang di pikiranku katanya. Sekalian titip salam buat papa yang lagi di jalan mau pulang ke kampung, dan buat kakak penyiar, semangat bertugas, sehat-sehat, dan makasih banyak. Makasih juga buat Kak Turni yang udah stay tune dan udah request lagu ini, jadi kita bisa dengerin bareng-bareng. Terus buat yang lain, sahabat Pingun FM yang mungkin hari ini masih di jalan untuk menemani perjalanan Anda, atau yang sedang di rumah saja menikmati suasana malam harinya, boleh kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa aja. Karena sekarang udah di pertengahan, kita udah 2 jam dalam perjalanan, dan sekarang masih 2 jam lagi buat saya nemenin Anda, jadi masih panjang banget, masih banyak space untuk saya bisa puterin, bisa siapin lagu-lagu favorit Anda. Boleh lagu Indonesia, boleh juga lagu mancanegara. Mumpung pas banget nih, tanggal cantik 26/06/2026, ada yang lagi create moment, lagi menyatakan cinta, atau mungkin lagi merayakan hari-hari spesial, boleh kasih tahu semua Wijaya yuk, sekarang mau dengerin lagu apa, biar lebih asik malam harinya, langsung di WhatsApp itu Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, juga fanpage Facebook, udah saya update di Pingun FM Bali. Boleh diramaikan sahabat Pingun FM, di X juga bisa di @radio Pingun FM. Terus di TikTok jangan lupa di follow, saya juga masih live di @Pingun FM Bali I. Kalau yang mau request nanti bisa langsung formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sekarang deh, waktunya semua buat sapa-sapa dulu satu persatu siapa aja yang udah stay tune malam hari ini. Boleh, saya cek dulu dari WhatsApp. Selamat malam buat Amin Mimbar. Hai Amin Mimbar, tadi lagunya Tablo, How Long. Terus thank you semua aja, thank you juga. Gimana nih, kru boysnya udah pada ngumpul atau masih di Denpasar, Min? Boleh, salam-salam juga ya buat semuanya, kerabat-kerabat Amin dimanapun berada malam hari ini. Terus ada juga Ruslan, selamat bergabung. Kalau Ruslan tadi udah stay tune, tadi Ruslan dari Gianyar request lagunya Ungu dengan Nafasmu, tapi tadi udah diganti juga dengan lagunya Utopia yang hujan. Tapi semoga aja gak hujan ya, karena kemarin malam sahabat Pingun FM di jam 1 sampai jam berapa ya, itu subuh-subuh, hujannya deras banget di daerahnya semua. Apakah di daerah Anda juga hujan? Jadi pagi-pagi jemuran saya basah. saya juga sih yang lupa untuk angkat jemuran. Jadi ya udah basah deh pagi-pagi baru bangun, ya udah cuci ulang lagi. Itu enggak expect banget, padahal pas di intermezzo kemarin udah di-spill sama Dinda. Iya kan, Madian hujan deras kemarin. Jadi memang deras banget hujannya, padahal udah ada loh. Kemungkinan hujan 62%, tapi saya ngelel. Saya tetap ngeyel sahabat Pingun FM, ngeyel bahkan kayak ya udahlah, malas banget buat pindahin jemuran, ternyata hujan deras dong, dan ya alhasil basah. Basah ya akibat kemalasan saya tentunya. Tapi ya semoga aja hari ini ya tidak hujan lah ya, semoga saya pulang tidak kebasahan. Tapi semoga nanti juga cuacanya mendukung, karena besok juga hari raya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Selamat malam dulu buat Ma Panca yang udah stay tune malam hari ini. Kalau Ma Panca request Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Baru sampai rumah nih semua, pulang gym langsung war bensin, sudah mau tutup akhirnya jadi customer terakhir. Wah. Semua juga jadi, semua juga tadi mau war bensin nih Ma Panca, tapi gak jadi war karena ini benar-benar panjang banget. Ini udah hampir di jalan antriannya, jadi karena semua juga cepat-cepat, ya udahlah nanti aja, toh juga kayaknya masih cukup bensinnya. Buat PP kayaknya masih ada deh, jadi ya udah mungkin next time aja kali ya beli bensinnya. Tapi Panca gimana, apakah jadi warnya walaupun jadi customer terakhir? Wah, kalau nge-gym juga jadi customer terakhir, war bensin juga customer terakhir ya Panca.
Siap deh, makasih, tunggu lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Terus ada Madian Kesuma, wow, tanggal 26/6/2026 setrikaan numpuk. Wah, ini bisa jadi momen berkesan. Bisa jadi momen berkesan nih Mbak Dian. Pada hari ini di tanggal 26 bulan 6 2006, cucian saya sudah selesai dicuci dan sekarang setrikaan saya menumpuk setinggi-tingginya. Jadi bisa jadi kenangan ya Madiannya. Ada Beli Dewa Rezeki juga, selamat bergabung, selamat malam, mantap semua, mantap Madian ya. Madian sih yang mantap ya, dengan setrikaan sebanyak itu. Kalau semua di sini sih ngoceh aja menemani biar tidak ngantuk, biar tidak tertidur nanti setrikaannya. Kasian kan setrika Madian tidur nanti lama-lama gosong gitu. jangan sampai ya. Terus buat yang lain juga sahabat Pengdabem yang lagi setrika, mungkin seperti Mbak Dian atau lagi ngerjain pekerjaan lain biar tidak mengantuk malam hari ini, boleh semuanya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda biar tetap on sampai nanti pas closing. Tapi biar kita juga makin seru malam hari ini, boleh kasih tahu yuk mau dengerin lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa. 0811 393 494, boleh di WhatsApp atau di Telegram by chat ya. Lanjut sama mau bacain lagi, ada Gede Widiana, selamat malam, tadi lagunya sudah semua puterin juga dari Tron dari Natalie Imbruglia. Jadi lagunya Tron udah diputarkan, terima kasih, semoga sempat didengerin tadi ya. Terus ada Gus Radia juga udah semua bacain tadi. Oh iya, Dokter Tama, selamat malam buat Dokter Tama. Kalau Dokter Tama tadi lagi OTW pulang ke rumah nih setelah selesai praktik, kayaknya sekarang udah sampai rumah nih dok ya. Semoga yang masih di jalan selalu diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan. Buat yang sedang mempersiapkan Hari Raya Kuningan besok, semoga semua persiapannya lancar dan besok bisa merayakan dengan penuh sukacita bersama keluarga. Sekalian titip request lagu ya dari Santol featuring Ekan yang Stuck With Each Other. Bener kan? Semoga gak salah sama ucapannya. Terima kasih semua, semangat terus siaran dan salam hangat untuk seluruh sahabat Penguin FM. Terima kasih juga buat Dokter Tama ya. Selamat Hari Raya buat Dokter Tama dan juga keluarga. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu juga. Terus ada juga Bunda Suwarni. Selamat malam buat Bunda Suwarni. Tadi lagunya adalah lagu dari Sheila on 7. Masih jadi jawara di Penguin Hot Music Chart. Nah besok banget, apakah masih bertahan sahabat Penguin FM untuk lagu dari Sheila on 7 sederhana ini bisa kembali bertahan di jawara ya, menjadi top 1 dari Penguin Hot Music Chart? Apakah masih aman? Apakah akan tergeser? Nah makanya tungguin besok jam 4 sore bakal ada Penguin Hot Music Chart. Terus lanjut, tadi ada siapa? Kak Linda udah lagunya diputerin. Ada siapa lagi ya? Coba semua cek dari fanpage Facebook, apakah sudah ada yang menyapa semua malam hari ini. Langsung aja saya mau baca-bacain satu persatu dari fanpage Facebook. Oke, di mana dia ya? Oke, ada yang menyapa, selamat malam buat Made Hendra Saputra dari Desa Tuamar Ketabanan Prison. Kirim salam buat yang lagi santai sambil ngeteh. Buat kakaknya makasih dan selamat bertugas. Terima kasih. Siapa yang lagi nyantai dan ngeteh nih, Made? Pengen ikut dong ngetehnya. Terus ada Muhammad Amin juga request Chain Word Breathless. Thank you semua, thank you juga. Dek Apong Klungkung Tegak hadir. Terima kasih. Terima kasih ya buat semua sahabat Penguin FM yang udah stay tune, udah nemenin Suma Wijaya. Terima kasih udah meramaikan. Sekarang masih ada banyak waktu juga buat saya nemenin anak. Oh, ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam buat Kadek Giri yang ada di Sanur KJ hadir request lagunya Coldplay Fix You. Oke, siap. Ditunggu lagunya. Ada siapa lagi nih? Boleh-boleh yuk kasih tahu Suma Wijaya lagi biar Suma siapin lagunya. Ada Madian Kesuma. Wih, masih bersama loh. Masih setia dari TikTok. Ada siapa lagi ya di TikTok? Coba deh saya cek satu persatu. Tadi ada Noxy, terima kasih. Terus ada siapa lagi ya? Ada Tawon juga, ada
Levron juga terima kasih sudah stay tune, udah ngeramein. Jadi yang lain yuk silakan kirim requestan Anda biar bisa semua siapin lagu-lagunya, biar kita bisa dengerin bareng-bareng nih lagu kesukaan Anda, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget dikirim sekarang di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Semua juga masih live di Penguin FM Bali. Sebelum saya end live, boleh kita ngobrol dulu, langsung join yuk di at Penguin FM Bali. Sekali lagi di at Penguin FM Bali. Yang mau request boleh dikirim sekarang. Saya tungguin sampai jam 12 malam.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Pinguna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinguna FM, di tengah kesibukan sehari-hari yang padat, menjaga kualitas hubungan dengan pasangan tidak selalu harus dilakukan melalui hal-hal besar. Bahkan aktivitas sederhana seperti latihan fisik bersama bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk tetap terhubung satu sama lain dengan olahraga yang seru. Jadi ada berapa olahraga yang bisa dicoba bersama dengan pasangan untuk mempererat hubungan? Nah, kira-kira apa ya? Ini saya baca dari femela.com, sahabat Pinguna FM. Ada jenis olahraga yang cocok dilakukan bersama pasangan agar lebih harmonis. Yang pertama, lari santai di pagi atau sore hari, di mana jogging bersama pasangan ini bisa menjadi aktivitas sederhana yang penuh makna. Selain menyehatkan jantung dan meningkatkan stamina, olahraga ini juga memberi ruang untuk berbincang ringan sambil menikmati waktu bersama. Terus, lakukan yoga secara rutin. Jadi, bisa juga nih dengan melakukan yoga bersama dengan pasangan yang bisa menjadi salah satu pilihan olahraga yang tidak hanya melatih fleksibilitas tubuh, tapi juga memperkuat koneksi emosional. Bersepeda bersama juga bisa menjadi pilihan, di mana olahraga yang menyenangkan sekaligus menenangkan untuk dilakukan berdua dengan pasangan. Di mana sahabat Pinguna FM bisa menjadikan sebagai momen quality time sambil menikmati suasana sekitar. Terus latihan strength training berpasangan, di mana latihan kekuatan seperti squat, plank, atau angkat beban ringan ini bisa dilakukan bersama pasangan dengan cara yang lebih seru, misalkan saling menjadi partner spotter atau memberikan dukungan saat latihan berlangsung. Selain membantu membentuk tubuh yang lebih kuat, aktivitas ini juga membutuhkan rasa saling percaya dan juga tanggung jawab satu sama lain. Terus ada juga jalan kaki dan hiking di alam terbuka. Nah, siapa nih yang suka mendaki mungkin bersama pasangan? Ini juga bisa, sahabat Pinguna FM, menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan, di mana suasana alam yang tenang membantu pasangan untuk lebih fokus satu sama lain tanpa distraksi. Nah, kebiasaan lain atau mungkin pilihan lain yang bisa dilakukan juga adalah dance workout bersama pasangan di rumah. Jadi gak perlu kemana-mana, di rumah aja dance berdua, zumba itu bisa jadi pilihan, di mana ini bisa melepas penat sekaligus meningkatkan suasana hati. Gerakan yang penuh energi dan ritme musik yang ceria membuat pasangan lebih bebas berekspresi. Jadi itulah ya beberapa aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan pasangan, di mana aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempererat koneksi emosional pasangan, sehingga hubungan terasa lebih harmonis, kompak, dan saling menguatkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akuot. Jadi rajin olahraga, sahabat Pingun FM, bisa bantu dalam melupakan banyak trauma di masa lalu. Siapa nih yang pengen move on, yang rajin olahraga? Tapi kalau rajin olahraga biasanya kan otaknya atau pikir kita lebih jernih ya, lebih leluasa untuk berpikir. Nah ini juga menurut studi sahabat Pingun FM, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Behavioral Neuroscience menunjukkan bahwa olahraga aerobik ini secara rutin dilakukan dapat membantu mengurangi dampak psikologis trauma masa lalu. Aktivitas fisik diketahui meningkatkan produksi BDNF, protein yang berperan dalam pembentukan dan penyesuaian jalur memori di otak. Sehingga ini bisa membantu regulasi emosi, menurunkan stres, dan memperkuat ketahanan mental. Menariknya, ketika dikombinasikan dengan meditasi, manfaatnya menjadi lebih besar. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Gimana nih, makin malam kayaknya makin asik aja, karena besok juga udah weekend, sahabat Pinguin FM. Gimana, sudah mempersiapkan hari weekendnya mau pergi kemana, atau mungkin sibuk mempersiapkan hari raya Kuningan buat besok? Semangat aja buat semuanya yang mungkin lagi mungkin lagi di jalan juga ya hari ini. Semangat juga, karena masih ada 1 jam buat semuanya nemenin Anda lagi. Jadi langsung aja yuk kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Kirim di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Masih ada Mak Dian yang sudah setiap layar, ada Ade juga, terima kasih. Ada siapa lagi ya, boleh saya cek dulu. Ada kakak kupu-kupu juga, terima kasih. Jadi hari ini kalau tadi Ade requestnya adalah lagu dari Jason Derulo, It Girls, sudah semua siapin. Terus tadi Makeba juga udah diputarkan, semoga happy ya sahabat Nabam. Sekarang saya mau cek-cek lagi siapa aja yang udah stay tune, udah kirim-kirim sapa-sapanya. Yang lain yang belum silakan langsung di fanpage Facebook bisa, di @pinguinfmbali, di Instagram juga bisa, atau juga mau di WhatsApp Telegram di 0811-393-494, langsung aja dikirim sekarang. Terus kalau dari fanpage Facebook tadi ada yang terbaru juga yang udah stay tune malam hari ini, ada Kadek Hendra, selamat malam buat Kadek Hendra. Terus ada Dek Demahes dari Anganta Kehadir, ada Oka Mulyarta, ada Tumiam Virgo, ada Ida Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli hadir, ada Komang Ariani juga, terima kasih. Ada Wayan Siaje, terima kasih. Kadek Giri juga makasih. Terus ada Dek Apong juga, selamat malam. Ada Muhammad Amin dan juga ada Made Hendra Saputra. Oke, terima kasih buat semua sahabat Pinguin FM yang udah nemenin. Itu dari fanpage Facebook ya. Sekarang semua mau cek dulu dari WhatsApp apakah ada yang baru. Oh iya, ada Putu Stone, selamat malam buat Putu Stone yang udah stay tune, hadir dari seputaran yang batu, terima kasih. Terus tadi lagunya buat Afif. Afif lagunya udah semua puterin ya, lagu Linkin Park In The End udah mengudara tadi, jadi semoga sempat dengerin. Ayo, udah dengerin belum? Boleh dong dibalas ya. Lanjut, ada siapa lagi nih yang sudah semua siapin lagunya? Ruslan tadi udah bernyanyi juga Utopia Hujan. Gede Wiana juga sudah ya, sudah bernyanyi Tone dari Natalie Imbruglia. Udah bernyanyi nih semuanya. Jadi yang lain yuk kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, langsung aja biar bisa kita dengerin bareng-bareng malam hari ini, biar bisa juga makin happy malam hari ini menyambut weekend besok. Langsung yuk kasih tahu. Oh, ini kata Mimer, matur semua Suma Wijaya atas hiburan masa malam tunat ya. Ups, tak pikir udah tutup siaran nok, baru wake up to me just dinner time. Wow. Jadi masih Min, masih 1 jam lagi buat semua nemenin Anda, belum selesai. Oh, Afif juga masih on. Sudah dong pastinya, mata langsung melek, jadi gak jadi ngantuk. Sumeh mantap sekali. Jadi yang lain yang pengen masih on malam hari ini, yang pengen begadang mau dengerin lagu favorit masih bisa. Ada Nilo Ayu juga selalu bergabung. Ada tadi Yan Bur Arini juga sudah menyapa, terima kasih. Dan sekarang boleh yuk yang lain sahabat Pinguin FM kasih tahu Suma Wijaya mendengar lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, biar Suma siapin lagu-lagu favorit Anda sampai jam 12 malam aja. Sekarang boleh dikirim dulu. Jadi waktu udah semakin menipis, ada Atana B juga selamat bergabung. Dan buat yang lain yuk gabungan dulu dengan request Anda, saya tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Sekarang lanjut dulu yuk dengerin lagu-lagu yang udah semua siapin malam hari ini, yang mau bantu juga untuk mengisi playlist selama 1 jam ke depan, langsung dikirim sekarang. Mau dengerin lagu Indonesia, lagu mancanegara, WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494.
1: Press single on Pinguin FM.

Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than A Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than A Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan.

0: This is it, girl.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Records, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pingun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu dari Liodra tak selalu memiliki sebagai satu lagu yang menutup jumpa kita di malam hari ini, sahabat FM. Gak kerasa ya, hari Jumat di tanggal cantik ini akan segera berlalu. Dan semua juga harus pamit dulu. Terima kasih banget udah nemenin dari jam 8 sampai jam 12. Saatnya yuk kita istirahat dulu, siapkan energi untuk esok hari yang lebih baik. Dan semoga kita selalu bahagia, selalu sehat, dan bisa menjalani hari esok dengan semangat baru, energi baru, dan tentunya dengan harapan baru. Oke, happy weekend buat Anda. Dan sekarang yuk kita istirahat dulu. Semoga besok lebih menyenangkan. Semoga pamit dulu hari ini. Dan kita ketemu lagi di siaran berikutnya. See you ya.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sekali lagi selamat pagi Sobat Pingin FM. Tumben banget ya, pagi-pagi di hari Sabtu di weekend ini ada Sally Maria yang bakal bacain requestan Anda. Terus juga kalau misalnya Anda pengen titip salam juga bisa banget ya. Anyway, Sally juga mau ngucapin selamat Hari Raya Kuningan buat Anda yang lagi merayakan hari ini, yang lagi sibuk ya sembayang, semoga penuh berkah hari ini ya Sobat Pingin FM. Dan buat Anda yang sekarang lagi di rumah aja atau lagi ada di perjalanan menuju ke suatu tempat gitu ya, pengen sambil dengerin lagu favorit Anda, bisa banget lah langsung aja di request lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Pokoknya kita seru-seruan di pagi hari ini sampai jam 10 di intermezzo lagi, keseringan intermezzo apa gimana nih Bu, di Mutiara Pagi Weekend ya sampai jam 10. So choose aja, dipilih ya lagu-lagu favorit Anda, terus salamnya buat siapa, kirim aja ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sally tungguin ya Sobat Pingin FM.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah.

0: Bah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
7: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
8: Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Babymaster resmi comeback dengan merilis mini album terbaru Cium pada 4 Mei 2026. Lagu utama pada mini album yang berjudul sama ini juga langsung mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak penggemar menggunakan potongan lagu tersebut untuk konten dance challenge, reaction video, hingga edit fancam di TikTok dan juga YouTube Shorts. Selain dari segi musik, konsep visual dari era Cium ini juga mendapatkan banyak pujian. Babymaster tampil dengan gaya yang lebih matang, powerful, dan juga penuh energi, memperlihatkan identitas mereka sebagai salah satu grup rookie yang berkembang pesat di industri K-pop.

Sobat Twin FM, masih ada Sally Maria dong ya. Pokoknya masih lama banget Sally bakal nemenin Anda di sini. Jadi yuk buruan dipilih-pilih aja lagunya. Kira-kira hari ini tuh pengen dengerin lagu apa ya Anda gitu. Langsung aja kalau misalnya udah nemu nih, oh ini aku misalnya mau dengerin lagu ini misalnya ya. Langsung aja di chat Sally-nya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau bisa juga ya di DM Instagram atau fanpage Facebook di Pimpin FM Bali. Dan habis ini kita lihat dulu untuk perkiraan cuaca kira-kira seperti apa ya sobat Pimpin FM. Weather forecast. Weather forecast. Baiklah, ini menurut Wuwun atau wunderground.com untuk hari ini sih perkiraan cuacanya itu untuk suhunya adalah 26 derajat, tapi feels like ya tetap aja 26 derajat. Mungkin karena masih pagi ya sahabat Pingin FM, jadi masih seger, tidak terlalu hot gitu. Terus juga untuk hari ini perkiraan hujan 14%, terus UV indeksnya agak tinggi ya sahabat pengguna FM 10. Jadi pastikan Anda juga menggunakan sunscreen hari ini kalau misalnya beraktivitas, biar tidak ada belentong sana belentong sini ya say. Terus untuk kecepatan anginnya 15-30 km/jam, ini cukup kencang ya untuk angin hari ini. Ya begitulah untuk perkiraan cuaca hari ini sahabat Pingin FM. Kalau misalnya Anda lagi beraktivitas, sekali lagi pastikan Anda juga menggunakan sunscreen ya, biar tidak gosong.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Sobat Cungin FM, hello. Pokoknya ya pagi hari ini tetap ada Sally Maria. Kalau misalnya Anda mau titip-titip lagu, diplayin lagu apa gitu, langsung aja di request lah ya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga nyantumin kira-kira mau kirim salam buat siapa gitu. Nanti pasti Sally bakal puterin dan juga pasti bakal bacain untuk salam-salamnya spesial hari ini ya, spesial untuk weekendnya hari ini. Salam Anda buat siapa? Langsung aja di chat Sally-nya, oke, biar nggak lupa juga dan tidak tertinggal. Oke, Sobat Pingin FM.
1: Now I know. Now I know.
0: Tahu nggak sih Sobat Pingin FM, kalau misalnya wanita di Turki itu kan udah terkenal banget ya sama kecantikannya kayak gitu. Kita sangat mengakui kalau hampir sebagian besar wanita Turki atau ya orang-orang dari Turki sanalah emang benar-benar good looking parah. Ya kan? Kayak serasa dimanjakan gitu ya kalau misalnya mata ini melihat. Memang sukanya yang bening-bening kita ya Sobat Pingin FM. Tapi tahu gak sih kalau misalnya Turki itu kerap menjadi sorotan dalam berbagai daftar dan survei yang ngebahas standar kecantikan wanita dunia. Karena perpaduan budaya Timur Tengah ya dan juga Eropa, mereka kan kayak mepet-mepet Timur Tengah sama Eropa gitu, sehingga bisa ngasilin karakter wajah khas. Terus juga banyak wanita Turki itu emang dikenal sih punya pesona yang menarik di mata kita semua, di mata internasional, publik internasional gitu katanya Sobat Pingin FM. Terus juga selain dikenal karena emang cantik-cantik banget, good looking parah gitu ya, sebagian wanita Turki itu juga dikabarin punya pandangan positif loh terhadap pria Indonesia. Salah satunya sih alasannya adalah citra pria Indonesia itu dianggap religius, terus juga ramah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga alias family man mungkin ya, para lelaki Indonesia itu di mata wanita Turki. Terus juga di bagi sebagian perempuan Turki itu sosok pria yang dekat sama keluarga itu emang memiliki tanggung jawab yang kuat ya, merupakan juga, dan ini merupakan kualitas yang penting dalam sebuah hubungan katanya. Terus juga karakter tersebut dinilai selaras dengan nilai-nilai yang juga dijunjung oleh banyak masyarakat Turki. Jadi buat para lelaki Indonesia raya gitu ya, kalau misalnya Anda masih jomblo, bisa lah ya mepet-mepet sama wanita Turki yang ada di Bali gitu, karena mereka punya pandangan positif terhadap kita loh Sobat Pingin FM, khususnya pria dari Indonesia, karena dikiranya itu cukup family man. Seperti itu sih katanya ya.

0: low until my chariot takes me home.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
2: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinguin FM, pagi-pagi ke hari ini gitu ya, apakah Anda sudah nge-planning? Kira-kira hari ini Anda mau melakukan apa, sahabat Pinguin FM? Kalau misalnya selisih Sabtu itu waktunya untuk bergoleran bersama dengan anak dan juga suami, alias bermalas-malasan pokoknya ya. Tapi kalau misalnya agak sore sih biasanya adalah jadwal yang tepat ya, untuk kita hunting sunset di pantai. Santai Cile, kita menjadi anak sore dulu sahabat Pinguin FM ya kan. Tapi kalau misalnya Anda, apa yang biasanya Anda lakukan di weekend kayak gini? Apakah me time lah ya, waktunya kita merawat diri kita sahabat Pinguin FM. Terus kalau ada urusan anak, biarinlah dia sama bapaknya dulu, atau kayak gimana sahabat Pinguin FM ya. Tapi apapun itu rencana Anda sahabat Pinguin FM, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Terus juga Anda bisa happy dan bisa menikmati weekend kali ini ya sahabat Pinguin FM. Terus juga kalau misalnya Anda juga mau melakukan sesuatu sambil dengerin lagu, juga masih bisa banget. Sally bakal ngeputerin lagu yang Anda request, pastinya langsung aja di chat di WhatsApp atau Telegram 0811 393494, atau ke DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pinguin FM Bali ya. Nanti agak siangan lah ya kayaknya sih Sally bakal nge-live ya, kalau misalnya tidak berhalangan. Yaudah, kita lihat dulu untuk yang sudah request itu siapa aja, kita intip dulu. Ada Mbak Pancaneki, hai Sally, selamat pagi, request Dragon's Tea, Dinte, Ozone, tapi gak ada lagunya, sudah diganti sama Nona Rollerblade. Itu udah Sally siapin juga ya, Nonanya Mbak Panca. Terus juga salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, selamat merayakan Hari Raya Kuningan buat teman-teman yang merayakan. Sally semangat tugas ya, aku juga abis sembahyang mau cus nugas. Sally semangat kita yuk, semangat Mbak Pancaneki. Walaupun hari ini hari Sabtu, hari raya buat Mbak Panca, tetap kita harus melakukan tugas yang memang harus rampung ya Mbok. Ya apapun itu tugasnya, semoga berjalan dengan lancar, terus juga bisa cepat selesai ya Mbok Panca. Untuk lagunya ditunggu ya. Terus juga ada Mbok Romi di Jimbaran, hai ada Sally di pagi hari. Betul, tumben banget ya Sally di pagi hari. Jadinya saya tadi harus bangun pagi-pagi banget deh, habis sholat subuh langsung cus kesini Mbok Romi ya. Terus juga katanya selamat pagi Moromi Jimbaran, request Tantri Ibu Pekerja ya. Sudah masuk ke playlist, ditinggal ditunggu aja. Terus salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, Rahajeng Rahine Kuningan buat yang merayakan. Sally semangat siaran ya, sehat-sehat sekeluarga, terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Rom, selamat merayakan Kuningan ya Mbok. Terus juga ini ada Kak Gus Bawa nih, bentar ya. Halo selamat pagi Sally Maria, jangan lupa spesial Hari Raya Kuningan postingannya pakai adat. Oh betul, baiklah, lupa lagi. Makasih loh sudah mengoreksi Kak Gus Bawa ya kan. Terus juga katanya selamat pagi Sally Maria, Rahajeng Rahinan Kuningan buat umat Hindu Sedharma Kak Gus Bawa. Terus Kak Gus Bawa hadir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau misalnya Kak Gus Bawa gimana hari ini? Semoga sehat selalu ya, terus happy selalu juga. Terus requestnya Bu, request lagunya Sheila on Seven yang sederhana buat Sally Mali, Sally Maria ya Kak Gus Bawa, bukan Shirley, Sally tanpa R ya. Sehat selalu, terima kasih. Semoga Kak Gus Bawa juga sehat selalu. Terus untuk lagunya tinggal ditunggu ya Kak. Terus juga ada Kak Gus tuh request lagunya Butir dan Debu. Untuk Kak Gus tuh juga selamat merayakan Hari Raya Kuningan ya. Pokoknya buat sahabat Pinguin FM hari ini spesial untuk Kuningan, selamat merayakan. Semoga penuh berkah hari ini ya. Terus juga kalau misalnya Anda mau request lagu juga masih bisa banget sahabat Pinguin FM. Tinggal di chat aja ya Sally di WhatsApp atau Telegram di 0811 393494, atau bisa DM Instagram atau Pinguin, atau di fanpage Facebook di Pinguin FM Bali. Nanti agak siangan kayaknya Sally bakal nge-live dulu lah ya.

0: Do you know? Come on, let's go.
1: Aduh, baru mulai nonton, filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong, soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload-downloadnya simetris 1 banding 1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong?
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
4: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1 banding 1 hanya di Vigonet.
5: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.
3: Vigonet, solusi internetmu.
6: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: Soclean Eau de Parfum,
9: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri ke

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University.

University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: update. Sport update.
1: Direktur CNN Indonesia pencak silat jati diri bangsa. Direktur utama CNN Indonesia Titin Rosmasari menyebut cabang olahraga pencak silat merupakan jati bangsa yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Hal itu diungkap Titin dalam acara pembukaan kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Jumat 26 Juni kemarin. Hari ini lebih dari 2.000 peserta berkumpul dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, hingga Papua dan Papua Tengah. Semua bersatu dalam semangat pertandingan berprestasi dan membanggakan bangsa. Pencaksilat bukan sekedar olahraga, ia warisan budaya asli Indonesia, jati diri bangsa, serta cerminan nilai-nilai luhur, disiplin, keberanian, kehormatan, dan sportivitas, ujarnya dalam kata sambutan di pembukaan. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Sally Maria untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Law on Seven sudah terputar spesial untuk Kak Gus Bawe ya, yang hari ini sudah request lagu. Dan buat Anda sahabat Penguin FM yang pengen juga request lagu, masih bisa banget. Sally bakal tungguin, waktunya masih banyak banget. Jadi silakan dipilih-pilih lagu yang mau didengerin di Penguin FM tuh apa. Terus Anda juga bisa kirim-kirim salam buat orang spesial, buat sahabat tercinta, dan orang-orang yang lain yang mungkin memang dirasa sangat-sangat berkesan di hati kita gitu ya. Langsung aja di chat di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Terus juga buat hari ini yang lagi on the way ke mana namanya, ke kampung halaman, Cila kampung halaman, walaupun rumahnya di Denpasar terus kampungnya di Gianyar gitu ya, tetap itu namanya pulang kampung ya sahabat Penguin FM. Pokoknya hati-hati di jalan aja ya untuk hari ini yang mau sembahyang di kampung gitu ya. Oke, terus juga Sally mau bacain juga deh untuk requestan dari siapa ini, dari Mbok Ayu Sinta, request lagunya Teramini by Gea Indrawari ya. Sudah terputar untuk Mbok Ayu, semoga sempat mendengarkan ya. Terus buat, katanya buat temenin persiapan sembayangan Hari Raya Kuningan. Selamat buat yang merayakannya, Dumogi Rahayu Sareng Sami. Terima ya Sheila. Kenapa sih? Kenapa sahabat Penguin FM itu pada typo namanya Sally? Sally bukan Sheila atau Shirley. Sheila dikira Sheila darah nanti. Ya kebagusan dong. Pokoknya hari ini Sally juga sekali lagi mengucapin selamat merayakan Hari Raya Kuningan buat Anda yang merayakan ya sahabat Penguin FM.

Sepekan hari ini yang pertama adalah mondar-mandir tiga negara demi saksikan Piala Dunia, Presiden FIFA dikritik habis-habisan. Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat kritikan keras setelah dilaporkan menggunakan jet pribadi untuk menghadiri berbagai pertandingan Piala Dunia di sejumlah kota Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Infantino disebut telah menggunakan jet pribadi Qatar Airways untuk menghadiri 10 pertandingan dalam 7 hari. Perjalanannya mencakup sejumlah kota seperti Mexico City, Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City, dan Houston. Kemudian yang kedua ada alasan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengundurkan diri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh. Keputusan Starmer itu otomatis membuatnya turut kehilangan jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris, sebab dalam konstitusi Inggris, posisi Perdana Menteri diduduki oleh ketua partai yang memenangkan pemilihan umum. Dalam pidatonya di depan Downing Street 10th pada Senin pagi waktu London, Starmer menuturkan keputusan pengunduran dirinya ini diambil setelah mendengar masukan dari partainya. Starmer mengklaim 2 tahun terakhir menjadi Perdana Menteri Inggris merupakan momen yang paling membanggakan dalam hidupnya. Sebab selama memimpin partai, ia berhasil membawa Partai Buruh kembali berkuasa dalam pemerintahan dalam 14 tahun terakhir. Meski begitu, ia mengakui kepemimpinannya tidaklah sempurna. Kemudian ada 100 titik SPPG fiktif ditemukan di Cilacap, ada yang di kuburan. Pelaksanaan tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pendataan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayahnya. Dari lebih dari 300 titik yang tercatat, terungkap sekitar 100 titik SPPG diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan. Dikutip dari CNN Indonesia dan Kompas.com, saya Sally Maria untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Fall in love alone. Tapi kalau misalnya Sally sih gak mau ya fall in love sendirian sama tempat yang satu ini. Apalagi kalau misalnya tempatnya itu udah cantik, cocok banget buat kita yang emang lagi butuh referensi tempat liburan di bulan Juni ini, biar kita gak stres gitu ya sahabat Pingin FM. Nah kalau misalnya Anda juga lagi kebingungan cari tempat-tempat yang bisa dikunjungi di musim liburan ini, udah cus ke Toya The Fascia aja. Soalnya liburan seru bareng sama keluarga itu cuman bisa di Toya The Fascia aja. Karena tiketnya itu murah banget ya, cukup affordable buat WNI, cuman 85 ribuan aja. Dan Anda akan dapetin diskon juga nih untuk F&B plus water sport di Danau Batur. Liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya The Fascia ya. Terus juga buat keluarga, Anda bisa memanfaatkan Family Fun Package You hanya 340 ribuan aja loh. Anda bisa seru-seruan di Toya The Fascia untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil nikmati satu loyang pizza gratis. Terus juga nih di setiap jam 2 sore sampai 5 sore ada happy hour juga nih di sana. Bener-bener best deal banget sahabat Pingin FM. Terus Anda juga bisa dapetin 2 gelas bir dingin dengan satu loyang pizza hanya dengan 145 ribu rupiah aja. Keseruan semakin lengkap pastinya di Toya The Fascia karena ada foam party setiap hari dari tanggal 16 sampai 30 Juni 2026. Sesi pertama jam 11 siang ya, dan sesi kedua ada di jam 14.30 atau setengah 3. Anda bisa merasakan kegembiraan bermain hujan busa bersama keluarga. Ih, pokoknya seru banget sahabat Pingin FM, apalagi kalau misalnya Anda bawa anak ya, pasti happy banget anak Anda. Atau buat Anda juga yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor, ambil aja team building package. Cuma 335.000 per orang. Anda bakal dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Nongkrong juga tambah seru nih sahabat Pingin FM di kawah Big and Brew hanya dengan Rp55.000. Anda bisa dapetin paket kopi dan kuasong katanya ya, yang lezat itu, plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya The Fascia. Informasi lebih lengkap bisa hubungin aja ya di WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888. Atau follow Instagram di @toyadefascia.